0: El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
0: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan, tidak menurunkan volume permukaan air tanah, yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan, karena antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Akhirnya di undang-undangnya boleh itu di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, Danantara kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak-kontrak aja, jadi lebih role ke sistemnya. Jadi harapannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
13: Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
8: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya potongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah kita dengarkan rangkaian informasi terkini yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Program A3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih ajak Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini, dan juga nanti ada berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026 dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir sampai 15 November 2026. Penetapan ini dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Daniel juga menambahkan dari 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap, terdapat 2 kabupaten yang sudah pernah menetapkan status tanggap darurat bencana asap, yakni Sambas dan Mempawah. Namun status tanggap darurat ini hanya berdurasi 7 hari atau 1 minggu. Daniel juga menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalbar, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalbar potensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 dan kita masih nikmati juga berbagai informasi dan hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.

Ya, pagi ini kami ajak Anda untuk bersama kami di Pro 1 di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda. Kita membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di pagi ini ya. Seperti apa tanggapan Anda, dan memang tahun ini kembali Kota Pontianak dan sekitarnya ini ya terjadi kabut asap, dan tentunya ini agak sedikit meresahkan orang tua khususnya. Dan tentunya kami undang Anda di pagi ini di Kopi Anda 0561734987 atau di 0811570000943 bagi Anda yang tentunya ingin bersama kami di pagi ini memberikan komentar dan opininya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi kembali untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau bicara Kota Pontianak, katanya untuk kabut asap ini ya, Kota Pontianak ini hanya menjadi barang asap kiriman dari tetangga sebelah, katanya demikian begitu. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sudah siapkah Anda kalau misalkan memang kejadian kabut asap ini terjadi, persiapannya seperti apa juga? Atau juga mungkin ada keluhan-keluhan yang mungkin Anda rasakan saat ini, mungkin terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di keluarga Anda sendiri ya, dan seperti apa. Dan memang kalau kita bicara kabut asap ini memang dampaknya luar biasa nih pendengar ya. Ini jangan sampai juga nanti sampai sekolah-sekolah ini diliburkan akibat kabut asap ya, jangan sampai ya. Kita juga berdoa semoga pemadam kebakaran dan instansi terkait dan hal yang lainnya begitu yang saat ini berjibaku untuk memadamkan kobaran api, pemadaman api di luar sana, tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan. Oke, kita sapa Anda pada pagi ini, bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Dan memang kalau kita bicara tanggap darurat ya, seperti yang saya informasikan tadi, ini tanggap daruratnya ditetapkan sampai tanggal 15 November begitu ya pendengar ya. Dan kita masih ajak Anda terus bersama kami di pagi ini di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda 0561734987 atau di 08111 ya 570 1042. Bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung sama kami, kita sapa dengan harapan yang terbaik dan mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap terhibur. Kita masih di pagi ini ya. Kalau kita bicara hotspot titik api ya, ini pertanggal 27 Juli kemarin ya, ada 200 jumlah hotspot yang tersebar di 12 kabupaten. Ini tersebar di 3 kabupaten yang terbanyak, yakni Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan juga Kayung Utara ya. Kuburaya 64 titik api, Ketapang 56 titik api, dan Kayung Utara 53 titik api. Dan 4 kabupaten kota yang tidak memiliki hotspot, yakni Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sambas, dan juga Sanggau. Meski demikian, BPBD Kalbar juga ini terus memasifkan patroli darat dan udara untuk mengidentifikasi dan juga memantau perkembangan jumlah hotspot di beberapa daerah di Kalbar. Kalau Anda dengarkan warta berita pagi tadi ya, untuk informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh BMKG Sepadi Pontianak, ada 472 titik api yang tentunya menyebar di kabupaten kota di Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan juga ini titik apinya segera berkurang ya, karena sempat beberapa waktu lalu sempat tembus angka 1000 titik api atau hotspot yang ada di Kalimantan Barat. Kita masih temani dan terima telepon Anda di pagi ini di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda 0561734987. Baik, kita masih sambil menunggu partisipasi Anda, kita break sejenak dan pendengar pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan? Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Memang kalau kita bicara kabut asap ya, ini mudah-mudahan jangan sampai menyebar luas kemana-mana gitu ya. Apalagi kita bersyukur, bersyukurnya apa? Karena kemarin ya, alhamdulillah kota Pontianak ini dan sekitarnya ya, kalau tidak salah mulai sore kemarin ini sudah mulai diguyur hujan nih, alhamdulillah. Namun hujannya pun belum merata untuk seluruh kota Pontianak, hanya beberapa wilayah. Kayak di Siantan ini tempat rumah saya hujan, di kantor hujan, Jalan Jenderal Sudirman, sepanjang Jalan Kacamanda tuh hujan. Kalau di apa kemarin saya, ini berdasarkan pemantauan saya ya, pas sore kemarin ini kalau di Jalan Ahmad Yani ini sebagian saja basah gitu ya, sebagiannya enggak. Dan di Tanjung Raya ini hujannya lumayan merata begitu ya, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan juga hujan ini segera rutin juga ya, maksudnya sehari hujan dan bisa memadamkan titik-titik api yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya, termasuk juga di kabupaten yang tentunya saat ini banyak terjadi karhutlah ya. Mudah-mudahan ini apa namanya terjadi ya, sehingga kabut asapnya berkurang begitu ya, dan kita pun tetap sehat. Kita cukupkan kebersamaan kita di kopi Anda pada pagi ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Enggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa enggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no! Alamak, iya ke? Udah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini masih bersama saya Priman Tayar ya, bersama harapan kami untuk Anda dalam menemani Anda dalam beraktivitas ya. Di pagi yang cukup mendung ya untuk Kota Pontianak di kesempatan kali ini, kita masih nanti hadirkan berbagai informasi dan hiburan ya, tentunya kita hadirkan untuk Anda sampai jam 9 pagi ini. Pagi ini juga saya ajak Anda, jangan lupa juga ya, tetap semangat ya, masih pagi dan tentunya kita masih punya lagu-lagu yang kita harapkan bisa membangkitkan semangat Anda. Dan jangan lupa ngopi dulu ya, biar makin semangat.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kita seperti yang awal janjikan, kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pendengar, di kesempatan kali ini saya sapa juga bagi Anda yang pada pagi ini setia bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Nah, antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Kuburaya ya, ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar minyak BBM, khususnya Pertalite. Namun, Polres Kuburaya memastikan distribusi dan juga stok BBM di seluruh SPBU ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan antrian yang terjadi ini tidak mencerminkan kelangkaan BBM. Masyarakat diminta tenang ya, tetap tenang dan tidak melakukan panic buying ya atau pembelian secara berlebihan di berbagai SPBU begitu ya. Nah, jadi himbauan ini disampaikan oleh Polres Kuburaya agar masyarakat ini baik itu roda 2, roda 4 ya dan seterusnya bahwasanya untuk stok BBM ini masih tersedia. Masyarakat tidak perlu panik ya. Dan kepanikan ini tentu dapat memperpanjang yang namanya antrian SPBU ya, di SPBU dengan tentunya Anda ketahui bahwasanya untuk antrian ini cukup mengular ya, cukup panjang begitu pendengar. Dan tentunya kita harapkan juga kondisi ini bisa Anda pantau terus ya, kondisi BBM dan juga karhutlah hanya di program 1. Dan sekali lagi jangan panik, kalau untuk BBM jangan panik, jangan ikut-ikutan untuk ngisi karena memang kita ingin Kota Pontianak khususnya di sekitarnya juga berjalan tertib dan lancar, tidak ada kisru-kisru yang lain sebagainya. Dan kita berdoa semoga ini dapat segera teratasi lah ya. Dan jangan langsung memborong minyak dengan skala besar juga, ini tidak bagus juga begitu ya pendengar ya. Kita masih hadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda di pagi ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, masih bersama saya Budiman Tahir.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Kita nanti masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti pukul 9 kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Halo RRI. Tentunya Anda bisa menyampaikan berbagai informasi yang mungkin Anda dapatkan kemarin dan pagi ini mungkin ya, hanya di Halo RRI. Oke, kita dengarkan dulu lagu ya, yang hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari

0: reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Listen, here's the news, first the headlines. Indonesia imports Russian oil to bolster energy security. Indonesia plans incentive for green industry.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan ini berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, nomor telegram yang masih aktif, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JPSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau juga pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dari pasukan informasi ini adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah benar dan tidak hoax, sehingga Anda menjadi korban atau juga menjadi penyebar informasi tidak benar tadi. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1, dan kami lanjutkan untuk Anda di Halo RRI.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Baik, halo RRI hadir di tengah-tengah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Tentunya tidak sendiri ya. Ada rekan juga Wahyu ya, dan juga rekan saya Dian pada pagi ini menemani. Selamat pagi Dian.
1: Selamat pagi Budi dan juga Wahyu di Sambas, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi Bang Budi.
0: Iya, pagi juga Wahyu.
1: Oke.
0: Gimana Sambas, hujan atau bagaimana nih Bayu?
2: Aduh, masih mendung ya rekan Budi dan Mbak Dian ya, walaupun kemarin sempat turun hujan udah dari siang sampai dengan sore, tapi sepertinya mendungnya masih ada. Tapi ini bukan mendung yang memang mendung ya, lagi-lagi ini karena memang asap rekan Budi, apalagi kalau misalnya pagi itu karena di Sambas ini banyak sungai begitu kan, jadi jelas sekali asap itu ada di atas sungai itu, biasanya jelas sekali, bukan embun tapi asap.
1: Iya, tapi lumayan dong, sudah hujan. Hujannya lebat nggak di sana?
2: Iya, lumayan Wahyu. lumayan lebat kemarin padahal itu Mbak, dari pagi sampai sore harusnya ya.
1: Oh, alhamdulillah ya. Berarti ibaratnya kabut asapnya udah mulai memudar ya, karena ada hujan ya Wahyu?
2: Kabut asapnya sebenarnya sudah memudar, tetapi ini masih jauh dari kata normal. Harusnya udara Sambas itu tidak seperti ini harusnya ya.
0: Oke, mudah-mudahan kondisi ini segera kita lalui begitu.
1: Iya, kalau di Pontianak Budi sempat enggak di Siantan kemarin hujan, Bud?
0: Kalau pemantauan saya, pengamatan saya karena memang sore kemarin itu ada di kantor dan juga jemput anak dan pulang gitu. Untuk Sudirman kan pasti hujan.
1: Iya, ada hujan ya, walaupun enggak lebat gitu, tapi sempat lah gitu hujan ya.
0: Sepanjang jalan Gajah Mada itu basah, tapi enggak terlalu deras. Ahmad Yani itu kebetulan kering.
1: Kering, gitu. Benar.
0: Gak hujan. Kalau di Pontianak Timur kemarin itu cukup deras.
1: Oh,
0: ya. Sepanjang Jalan Sultan Hamid 2 itu basah semua, deras, dan tentunya bikin kalau gak pakai mantel nih basah lah pokoknya.
1: Basah ya. Tapi udara udah mulai agak sejuk ya.
0: Kalau Siantan juga full hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Rata ya. Di Siantan alhamdulillah.
1: Ya, kalau di arah ini ya, Serdam, dari Ahmad Yani ke arah Serdam sudah mulai Kuburaya ya, udah masuk Kuburaya itu kering ya.
0: Waduh.
1: Ada. Sampai Raso Jaya juga enggak ada tersentuh oleh air hujan. Jadi memang pekat banget nih, ada kabut asapnya nih Budi dan juga Wahyu. Jadi kita terasa nih apa, pagi-pagi itu kan biasanya kita seger ya kalau kalau menghirup udara ini untuk kata orang jerbu ya. Jadi apa, debu hasil ini apa pembakaran itu, waduh luar biasa di rumah-rumah. Jadi setiap hari kita harus bersihin, terus kalau enggak kan bahaya juga nih untuk pernapasan kita.
0: Oh iya, benar sekali, debunya sampai masuk rumah ya.
1: Iya.
0: Oke, ini bagaimana juga mungkin Anda juga bisa sampaikan mungkin temuan-temuan Anda di pagi ini, begitu mungkin ada titik-titik api yang mungkin menyala di tempat Anda ya. Atau juga mungkin saat ini kita selain ngomong karhutlah juga mungkin tentang BBM ya. Antrian-antrian yang mungkin Anda lihat di beberapa titik mungkin Anda juga sampaikan ya. Ini bukan dalam artian kita mengajak Anda untuk panik ya, tapi kita mengajak Anda untuk tidak panik, melakukan antrian juga, ikut-ikutan begitu ya. Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan segelintir oknum yang tentunya nanti selain antri ini ada permainan harga naik untuk di tingkat eceran begitu.
1: Iya.
0: Yang sampai
1: untuk ini ya apa, dia kita pantau ya Budi dan juga Wahyu, bahwa di beberapa titik SPBU masih ada terjadi ini antrean, tapi tidak sepanjang yang seperti hari kemarin Budi.
0: Iya, beberapa waktu lalu ya.
1: Iya, beberapa waktu lalu kan panjang banget tuh gitu ya. Sampai arus lalu lintas juga agak terganggu gitu ya. Jadi pihak kepolisian juga sudah mengerahkan gitu ya untuk mengatur arus lintas, tapi sekarang kayaknya udah mulai tidak terlalu padat gitu ya. Jadi karena kelangkaan ini bukan karena ini ya, bukan karena terjadi hal yang gimana. Ini karena pasokannya terlambat aja gitu ya.
0: Karena kapalnya tidak bisa bermuara. Kalau dapat saya dapat informasi ini beberapa titik ini SPBU di Dr. Wahidin ini memang ada masih terjadi antrian begitu. Dan di SPBU Pal 3 ya. Ini juga masih antrian mobil dan juga kendaraan roda dua yang tentunya mungkin belum dapat juga nih BBM dari pagi mungkin ya. Karena SPBU biasanya buka pagi ya.
1: Sudah buka pagi.
0: Tapi ada beberapa juga yang mungkin buka jam 6, jam 5
1: itu
0: lah.
1: Udah antri itu sebenarnya.
0: Biasanya udah antri. Iya.
1: Saya alhamdulillah kemarin pergi ke Raso sepi gitu jam 6. Jadi cuman ada 5 motor lah gitu ya di SPBU di Raso itu, jadi saya sih langsung full tank gitu ya. Kebetulan aja waktu itu kan sepi gitu. Begitu sampai di Ahmad Yani 2 SPBU kanan kiri tuh kan di Ahmad Yani. Wah, sudah mulai
0: ramai gitu.
1: Tapi jauh dong di Raso Jaya ya.
0: Berapa nih nanti?
1: Oke, kalau di Sames gimana, Wahyu? Juga apakah di sana ini ada antrian gitu di beberapa SPBU di sana?
2: Kalau misalnya di Sambas harusnya antriannya lebih terasa karena memang beberapa titik SPBU di Sambas Kota itu tidak terlalu banyak ya. Kalau tercatat itu ada cuma hanya 3 titik saja dan memang itu tidak ada yang 24 jam kalau misalnya di Sambas untuk yang Sambas Kota ya. Jadi di hari normal sekalipun biasanya BBM itu sudah habis mungkin sore. Siang sampai dengan sore itu udah habis. Nah, jadi pada saat ada terjadi lambat stok dan lain sebagainya, antrian itu langsung melonjak tidak sampai satu hari biasanya. Nah, panik buyingnya terasa di satu hari pertama karena memang cepat kesebar informasinya. Nah, kemarin itu untuk yang tren ini mulai sampai di level kios dan juga eceran itu langsung tidak ada stok ya. Karena memang sebagian besar stok yang dieceran di Kabupaten Sambas ini memang dari pengecer ataupun pengedar. Nah, jadi tempat terjadi, tempat saya langganan itu biasanya di dekat komplek itu kosong katanya. Jadi kemarin itu
1: pengecernya malah nggak ada jualan gitu ya.
2: Pengecernya nggak ada jualan. Nah, kemarin begitu saya mau pergi kerja itu ternyata udah ada. Akhirnya beli dan itu bisa di angka 13 sampai dengan 15 ribu ya. 13. Tapi kita juga udah konfirmasi ke SPBU-nya sebenarnya. Sebenarnya Sambas itu tidak ada kelangkaan sama sekali kalau untuk di SPBU-nya. Artinya jumlah kota yang diterima dari yang sebelum terjadi hal ini sampai dengan sekarang itu sebenarnya sama-sama banyak, Mbak Dian dan juga Bang Budi. Jadi memang itu mungkin informasinya di luar daerah, ada keterlambatan dan lain sebagainya. Nah, panik buying-nya sampai ke Sambas gitu. Padahal untuk 3 titik SPBU di Sambas itu secara stok, nah itu tetap normal katanya.
1: Normal. Cuman ini biasanya kalau ada seperti ini, nah ini ada kesempatan-kesempatan yang gimana gitu ya, untuk
2: menimbun.
1: Kemarin waktu pas lebaran gitu ya, But ya.
0: Iya,
1: rasa banget gak sih? Ada yang keluarga kita dari Sambas, dari Singkawang tuh gak bisa datang ke Pontianak gara-gara BBM gak ada gitu kan. Itu kan karena banyak yang nimbun gitu ya.
0: Atau bukan saya sarankan Wahyu buka bisnis baru nih untuk bensin ya, BBM ya. Siapa tahu nambah-nambah gitu kan, nambah-nambah cuan gitu. Ini peluang juga nih, Wahyu.
1: Bahaya dong kalau
2: tapi bahaya ya.
1: Kalau bahaya apa ketahuan nimbun lebih gawat lagi ya.
2: Dan itu perlu ditindak harusnya ya Mbak Dian ya, melihat trennya sudah berulang lebih dari satu kali, apalagi tren ini dapat terjadi di hal-hal ataupun di kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak ada permasalahan. Nah, itu yang kemudian ditakutkan trennya terjadi berulang. Untuk itu kita ajak tentunya pendengar ya, terutama di Sambas dan sekitarnya juga untuk bergabung bersama kami. Sekarang sudah bisa bergabung melalui interaktif telepon Sambas juga Mbak Dian dan Mang Budi di 0851-7670-0977. Sampaikan atensinya di Halo RRI hari ini terkait dengan karhutla tadi dan kemudian juga di kelangkaan BBM yang harusnya betul sama dengan di Pontianak tidak separah di 2 atau 3 hari sebelumnya ya kalau sekarang ini.
0: Ya, termasuk di Pontianak kami undang Anda di 0561734987 atau di 0811570104 untuk telepon dan juga WhatsApp. Kami tunggu partisipasi Anda. Mungkin Anda capek juga, mungkin ya ngantri, lelah berapa jam gitu belum dapat-dapat, masih panjang gitu. Mungkin bisa bercerita kepada kami gitu ya.
1: Betul. Ada misalnya ada peristiwa apakah di daerah Anda, silahkan ya share ke kita maksudnya ya. Sharing ke kita. Siapa tahu nanti kita bisa menjembatani, bertanya kepada instansi terkait mungkin gitu ya. Karena di Halo RRI ini bukan hanya permasalahan dengan apa tentang pelayanan publik, tapi juga ada persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa saling sharing gitu ya. Misalnya ada pernah nih kita ngurus sesuatu gitu ya Budi ya, untuk bikin apa KTP atau segala macam memperbarui KTP. Nah, biasanya kan ada pendengar yang sudah nih memperbarui KTP seperti apa untuk lebih ininya. Nah, nanti kita bisa saling sharing di sini di Halo RRI seperti itu.
0: Iya, ini kalau saya dapat informasi dari grup informasi Kalbar ini ada kabel putus ya di Dimana? Jalan Karet ya. Oh, jalan tapi Karet. Tidak tahu kabel apa yang menyampaikan jadi belum pasti juga kabel apa, apakah kabel apa namanya internet ya, kabel fiber ya, atau juga mungkin kabel apa ini, saya juga
1: di Jalan Karet ya.
0: Iya, tapi belum pasti kabel apa yang putus begitu.
1: Iya, mudah-mudahan yang tinggal di Jalan Karet kalau melihat ada kabel putus gitu ya, paling tidak ya di apa, di foto kemudian dikasih tahu nih ada kabel putus, jadi kita bisa ini gitu kan. Jadi untuk di Halo RRI pendengar, dan jadi kita ini juga butuh untuk verifikasi. Biasanya kalau dari PLN kok ada kabel putus atau apapun itu, mereka minta, "Mbak, bisa ada fotonya enggak? Alamatnya tepatnya di mana? Yang melaporkan siapa?" gitu. Jadi langsung gitu, seperti waktu ada salah satu pendengar kita ya yang melaporkan juga di tempatnya di Siantan waktu itu, Budi, tidak ada tiang listrik waktu itu. Jadi dia nginduk semua gitu ya. Jadi yang ketempatan itu kan agak takut juga karena yang nginduk banyak gitu kan. Jadi saya langsung minta nomor teleponnya, langsung saya hubungkan dengan pihak PLN. Pihak PLN langsung menghubungi pendengar kita saat itu. Hari itu juga langsung disurvei.
0: Iya. Nah, mantap itu ya.
1: Iya, jadi itu kita perlu juga data yang pasti untuk verifikasi.
0: Betul, dan mungkin di tempat Anda juga mungkin terjadi pemadaman ya, mungkin bisa sampaikan, karena memang kalau kemarin bicara hujan ini juga terjadi pemadaman begitu.
1: Oh, gitu ya, saat hujan.
0: Iya. Jadi ya alhamdulillah syukurnya ini dingin ya, sejuk ya. Tapi kalau misalkan memang apa namanya lama gitu, mungkin ya gimana gitu. Tapi berdasarkan informasi dari istri ya, di rumah pemadamannya cukup lama tuh, dari pagi sampai sore ya.
1: Nah itu pemadamannya terjadi. Apa karena kabelnya bermasalah atau apa gitu ya, adakah gensetnya konslet gitu kan, kita nggak tahu juga tuh.
0: Nah itu dan berlanjut jadi apa namanya, setelah hidup ya ternyata kurang wattnya kurang gitu, dan ujung-ujungnya mati lagi, hidup lagi abis isa. Alhamdulillah.
1: Padahal ya, kita nggak ada giliran pemadaman ya dulu ya, waktu itu sempat ada pemadaman bergilir, tapi kan sudah nggak ada. Tapi sekarang karena kemarin hujan lebat mungkin ya, Budi ya.
0: Iya betul. Kalau di Sambas gimana? Masih ada terjadi pemadaman
2: ya? Kalau misalnya di Sambas, terutama Sambas Kota, sudah tidak ada titik pemadaman. Tetapi kalau 3 hari lalu perasaan masih ada ya, terutama tapi bukan di Sambas Kotanya, di kecamatan ada yang masih pemadaman, rekan Budi dan juga Mbak Dian. Dan pemadamannya terjadi di siang hari dan tidak terlalu lama juga, rekan Budi, paling 3 jam. Dan itu dijadwalkan juga kok, masih di Facebook masih ada gitu ya. Kayaknya itu bentuk dari, kalau misalnya yang saya baca informasinya yang beredar itu, bentuk dari pemeliharaan setelah pemadaman bergilir itu. Nah, begitu setelah pemadaman bergilir untuk dirapikan kembali, itu masih ada pemadaman di beberapa titik. Nah, itu dia. Tapi sekarang kalau misalnya di Sambas Kota sudah aman sih harusnya untuk listrik ini. Begitu rekan Widi dan juga Mbak Dian.
0: Saya tahu juga di tempat Anda ya punya apa namanya binatang liar nih, binatang buas masuk nih. Anda juga bisa sampaikan kepada kami, atau juga mungkin ada sarang pawon yang ada mungkin cukup membahayakan ya, karena ini ada eksekusi dari pemadam yang tentunya mengeksekusi sarang tawon di Serdam. Kalau saya lihat videonya cukup besar begitu sarangnya.
1: Bahaya banget tuh.
0: Tawonnya juga banyak, dan alhamdulillah pemadam dan mekar ini berhasil mengeksekusi begitu. Termasuk binatang kayak ular apa.
1: Iya, berarti damkar itu bukan hanya untuk memadamkan api saja ya, pendengar. Jadi kalau kita ada ular masuk rumah ataupun ada yang biasanya tangannya kejepit apa biasanya gitu.
0: Keborgol nggak sengaja,
1: gitu ya,
0: kejepit ralis atau mungkin apa namanya, kejebak di kekunci ya.
1: Kekunci gitu kan, yang mungkin tidak bisa ditangani gitu ya oleh keluarga Anda atau tetangga. Nah, panggil aja damkar gitu. Jadi mereka siap siaga kok gitu.
0: Oke.
2: Bagian tapi
0: sebelumnya.
2: Tapi kalau misalnya ini kan sekarang lagi tren ya, damkar diminta bantu untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi kurang relate itu harusnya dengan masyarakat Samas, karena masyarakat Samas itu tidak tahu damkar itu dihubunginya di mana. Karena setahu saya damkar itu kalau misalnya di Samas itu adalah biasanya perusahaan swasta yang memang kalau bisa datang itu biasanya kalau ada kebakaran aja. Nah, saya lihat yang di tren-tren di sosial media ini damkar dari mana ya sebenarnya? Ini sebenarnya dari mana sih, Pak Dian? Maksudnya damkar-damkar yang memang ada bajunya dan lain sebagainya itu dari apa ya, BPBD ya, Mbak ya?
0: Kalau damkar kebanyakan swasta begitu ya.
2: Begitu ya.
0: Ya. Jadi mereka berdiri sendiri begitu. Jadi ada juga yang dari BPBD, ada juga yang swasta begitu. Jadi enggak semuanya tentunya biasanya banyak sih relawan begitu ya.
2: Oh, relawan ya.
0: Yang bergerak dari hati, yang tentunya biasanya selain damkar mereka juga biasanya menjadi sopir ambulan dan lain sebagainya. Mereka bergerak sesuai dengan hati aja sih, mencari pahala begitu.
2: Tapi kalau misalnya yang di kota-kota besar itu harusnya ada yang negerinya itu dari BPBD kayaknya ya, yang pakai yang ya, telepon dan BPBD sebagainya.
1: Iya, BPBD.
0: Tapi mereka yang swasta ini, yang relawan ini ya apa namanya, rela tidak digaji ya. Oh, luar biasa iya. Semangatnya. Tengah malam pun kalau terjadi pemadaman mereka siap turun. Kebut-kebutan di jalan mempertaruhkan apa namanya nyawa mereka juga begitu. Salut deh untuk damkar.
2: Luar biasa ya. Tapi tetap harus dihargai ya teman-teman ya.
0: Betul. Jangan sampai dicaci. Ini terlambat katanya, mungkin terlambat damkar juga disalahkan.
1: Padahal biasanya jalannya menuju ke lokasi kebakaran itu biasanya terlambat. Karena kan kalau kita, masyarakat kita, kalau kita lihat lah, kalau ada kebakaran yang tadinya sepi langsung rame ditonton seperti itu ya.
0: Dari tontonan gratis.
1: Nah, itu kan jadi menghambat itu jalan untuk para damkar untuk menuju titik lokasi kebakaran. Nah, ini kan juga ini juga gitu ya. Masyarakat juga harus peka. Jadi kalau ada kebakaran janganlah sampai ditonton gitu. Kecuali kalau Anda ingin menjadi yang ngebantu, nggak masalah. Tapi kalau hanya nonton gitu kan, waduh. Gitu.
0: Mungkin sudah lama tidak ada tontonan gratis, jadi kebakaran menjadi tontonan utama.
1: Gitu, gitu ya.
0: Ya termasuk ini informasi-informasi yang mungkin telah disampaikan gitu ya, sehingga damkar tidak tahu titik api yang mungkin sedang berkobar, ini juga bisa menjadi salah satu pemicu keterlambatan petugas untuk sampai begitu ya.
1: Iya, boleh untuk Anda pendengar yang misalnya yang tinggal di Sungai Ledalam, Serdam, itu kan juga ada beberapa titik di Serdam itu yang jadi langganan kebakaran lahan gitu ya.
0: Biasanya di ujung ya?
1: Di ujungnya, benar. Jadi boleh Anda sampaikan gitu ke kita kalau misalnya ada nampak ada kebakaran. Karena kita juga gak bisa nyalain juga apakah itu karena faktor alamnya. Karena kita kan sekarang gak semuanya kita merasakan hujan kan, Budi kan. Jadi suhu panas itu juga bisa menyebabkan adanya kebakaran gitu, titik api. Tapi kadang juga ada yang ingin berladang dengan membakar gitu. Nah, ini juga enggak di
0: kalau bisa jangan dulu
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya. Karena sangat kita suhunya udah panas banget nih, Budi, luar biasa gitu kan. Ditambah ada kebakaran, waduh, luar biasa gitu.
0: Dan apa namanya? Kemarin sempat juga untuk apa namanya istilahnya, kualitas udaranya cukup buruk ya kemarin ya.
1: Di situ ada juga.
0: Ada informasinya kemarin. Saya lupa di mana.
1: Di Ispunet. Di Ispunet gitu-gitu kualitas udaranya turun naik katanya.
0: Iya, Dan ini dari apa? RSUD Tuan Besar Sarip Idrus ya. Ini dari Kuburaya,
1: Ya. Iya,
0: Di mana ini rumah sakit ini mencatat peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan gangguan pernapasan dalam sepekan terakhir. Begitu. Jadi ada peningkatan kunjungan pasien ISPA meningkat bagi itu yang rawat jalan maupun yang rawat inap ya.
1: Ini yang udah terasa nih kita.
0: Gangguan pernapasan kayak asma,
2: sesak,
0: pneumonia,
2: ya.
0: Dan pokoknya ada kaitannya dengan karhutlah saat ini.
1: Apalagi untuk penderita asma itu kan apalagi langsung terpapar oleh asap itu kambuh lagi tuh, Budi.
2: Sensitif sekali.
1: Sensitif bener kalau untuk yang penderita asma gitu ya. Kemudian untuk penderita yang alergi, ya asma itulah
0: bahasa Montenegro.
1: Jadi itu bahasa daerah kita ya. Kalau apa ini asma itu bahasa ininya lah klinisnya. Nah untuk yang alergi juga itu biasanya kambuh juga nih. Ini kebetulan orang rumah juga nih kambuh gitu ya, karena ada asap mulai batuk tuh, batuk pilek udah mulai itu, karena alergi asap kan tadi kan.
0: Iya nah, betul. Kalau kebetulan kalau kita bicara karhutlah ini asapnya ini dampak juga pada kesehatan memang. Jadi anak ini udah mulai batuk pilek juga ini, terasa juga ya.
1: Apalagi anak kecil tuh.
0: Anak kecil betul. Di bawah 5 tahun jadi udah ngeluhkan. Kok sekarang banyak asap ya katanya ya, bicara
1: dedek. Apalagi masuk rumah itu.
0: Dedek jadi batuk sama flu katanya.
1: Nah itu gimana ya, kita bisa ngelarang anak-anak untuk tidak bermain di luar. Tapi kan kalau kita ngelarang sampai berapa hari kan juga mereka kasihan juga gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itu dia.
0: Jadi anak sebesar 5 tahun sudah pandai ini. Siapa sih yang bakar kan? Ya. Aduh agak-agak lain gitu. Oke, sebelum kita break, Mbak Dian dan juga Wahyu, saya punya jawaban atas apa namanya yang disampaikan oleh Faiz Sofarizal ya di Jalan Perdana kemarin atau beberapa waktu lalu. Ini terkait dengan follow up yang ada di Jalan Teluk ya, yang masih belum diperbaiki. Ini ada jawaban dari Pak Pirayanta, Kadis PUPR Kota Pontianak, di mana Jalan Tebu ini sudah masuk dalam program penanganan jalan kami ya di tahun 2027.
1: Jadi di apa sabar menunggu saja Bang Faiz ya di apa di Perdana, karena ini udah masuk program tahun 2027 berarti tahun depan nih. Betul. Siap-siap Jalan Tebu nanti mulus gitu ya.
0: Betul. Tapi mudah-mudahan juga karena 2027 Anda tidak sabar gitu, sabar-sabar saja ya. Nah, jangan sampai Anda juga tidak sabar akhirnya ikut-ikutan hal-hal yang merugikan juga gitu.
1: Karena kalau untuk proyek itu kan tidak bisa misalnya ada aduan langsung. Karena setiap proyek itu pasti penganggarannya itu kan di awal tahun ya, Budi ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk jadi untuk masukan dari Anda pendengar itu biasanya di follow up oleh pihak PUPR, kemudian nanti itu apa di mana-mana untuk prioritas ini anggarannya cukup enggak nih. Nah, itu nanti akan dianukan untuk tahun 2027 seperti itu. Nah, jadi tidak ada, kalau dulu mungkin ada ya Bud, misalnya untuk apa perbaikan yang kecil-kecil mungkin ada ya. Iya, tapi kalau melihat perbaikannya yang cukup besar itu biasanya dianggarkan dulu gitu.
0: Betul. Ini harus diketahui ada prosedur-prosedur yang harus
1: tentu,
0: yang harus dilalui begitu. Oke, Wahyu, Dian dan juga pendengar, kita break dulu ya sejenak ya.
1: Sambil menantikan Anda pendengar silakan sampaikan keluhan apapun itu di WA kita ya. 0811 5701 042 hanya di Halo RRI.

0: baru buka tuh bang warungnya. Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Enggak, mau beli rokok ya nih.
0: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih bang? Itu gak ada pita cukai nih. Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
0: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI, masih bersama rekan saya Dian di pagi ini.
1: Iya.
0: Dan juga Wahyu di Sambas.
2: Halo.
0: Kalau beberapa daerah pagi ini diinformasikan ini hujan ya. Di Sintang tadi hujan.
1: Oh ya. Gitu. Mm-hmm. Berarti hujannya hujan ringan mungkin ya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Ya, karena ini juga ada, saya baru scrolling di kalbar.bmkg.co.id. Ini mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Barat berlaku untuk hari ini 29 Juli pukul 7 ya, sampai dengan setelah nanti ada konfirmasi lanjutan. Nah, ini untuk di Sambas ini dikatakan dari pukul 7 sampai pukul 13 siang itu berawan tebal. Tapi pada pukul 16 nanti diprediksi akan ada hujan ringan. Kemudian di jam 19 di Sambas, jam 7 malam itu diprediksi akan ada hujan lebat disertai petir. Ya, kemudian jam 4 subuh juga gitu ya hujan, itu di perakiraan ya.
2: Makanya ini saya tidur malam ini kayaknya.
1: Benar ya. Nah, kalau di Kota Pontianak ini dari jam 7 sampai jam 16 sore nanti ini berawan tebal, tapi nanti menurut perakiraan jam 19 berarti jam 7 malam nanti sama dengan Sambas ada hujan petir juga. Kita rasakan. Di Kota Pontianak ya. Sama di Kuburaya juga sama. Hujan petir gitu, jam 7 malam. Jadi kalau di Kuburaya ini katanya jam 7 sampai jam 8 ini ada hujan ringan.
0: Oke.
2: Gak apa-apa lah ya, hujan-hujan dulu lah sementara ini. Karena memang beberapa titik.
1: Ngilangin jerbunya.
0: Jadi, sampai tebal gitu ya.
1: Ya, tapi di sekolah-sekolah udah mulai banyak yang pakai masker gak di sana, di Sambas?
2: Kalau misalnya di Sambas beberapa sekolah itu terutama SD ya itu sudah direkomendasikan, mungkin sepertinya belum ada himbauan resminya, tapi kayaknya guru-guru itu sudah mulai nyuruh untuk pakai masker. Nah, terkait dengan karhutla ini Mbak Dian, saya sampaikan informasinya. Sebenarnya Sambas ini menjadi salah satu kabupaten yang tahun ke tahun itu penyumbang titik karhutlanya paling banyak biasanya. Biasa lawanannya itu Kuburaya. Nah, sebenarnya di tahun ini Kabupaten Sambas itu ada penurunan. Sekarang itu menjadi keempat di Kalimantan Barat ya, yang paling banyak, walaupun itu tetap banyak juga, ada 895 titik panas yang tersebar di 15 kecamatan, artinya itu hampir 75% ya setiap kecamatan. Nah, jadi artinya setiap kecamatan di Kabupaten Sambas itu ada yang titik karhutlanya dengan 67 desa. Tentunya ini sudah dilakukan pemadaman dan lain sebagainya. Jumlah kebakarannya itu 2.200 hektar yang terbakar. Nah, tapi ini sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang paling parah itu kalau tidak salah di tahun 2023 itu ada 8.300. Nah, kalau sekarang itu 2.200. Jadi memang sudah ada penurunan, walaupun ya tetap banyak aja titiknya, masih 800 juga titiknya. Dan ini menjadi perhatian nanti untuk ke depannya Mbak Dian.
1: Nah, sama nih kalau dari informasi dari rri.co.id ini per tanggal 27 Juli berarti 2 hari yang lalu, itu dari data ini ada 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak. Kuburaya itu mencapai 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, Kayung Utara juga 53 hotspot gitu ya. Jadi kita bayangin tuh gitu kan. Pontianak ini ya tempatnya ya. Apa maksudnya tuh? Sebagai ininya ya.
0: Kiriman ya.
1: Kiriman gitu ya.
0: Kiriman.
1: Nah, jadi itu 2 hari lalu. Enggak tahu nih kalau sekarang nih, karena BPBD kemudian pihak kepolisian juga kan berjibaku juga nih untuk memadamkan. Bisa dibayangin kan Wahyu, kita kan di sini di Kuburaya ini banyak ini kan, banyak tanah gambut. Itu katanya kalau tanah gambut walaupun di atasnya udah padam, tapi di bawahnya itu dia biasanya masih ada ibaratnya bara apinya, sedangkan tinggi gambut kita itu biasanya bermeter-meter kan gitu, luar biasa. Jadi itu yang ditakutkan, jadi di atasnya mungkin udah padam tapi nanti bisa timbul lagi karena di bawahnya tuh masih ada baraknya gitu. Nah, itu kalau di gambut kita tuh di Kuburaya. Kok sampai juga gambut juga ya, Pak Yu ya, sana ya?
2: Beberapa titik kecamatan yang memiliki lahan gambut itu seperti Teluk Keramat, kemudian Jawai, Palu itu yang biasanya daerahnya ada lautnya, kemudian subur juga sebenarnya, Mbak Dian, katanya, kata masyarakat sih gitu ya, tanah-tanah gambut itu sebenarnya kalau ditanami dan lain sebagainya itu subur juga. Tapi ya itu masalah kalau lagi musim kemarau biasanya menjadi titik karhutlahnya lebih lumayan cepat
1: tersebar. Nah makanya karena dia kan udah habis dibakar, jadi abu bakaran itu jadi subur. Nah biasanya petani apa rata-rata masyarakat kita kan yang cara mudanya membakar gitu ya.
0: Praktisnya
1: gitu, tapi ternyata itu bahaya banget, apalagi kalau dekat pemukiman gitu kan, jadi bisa kebakarannya luar biasa.
0: Dibakar abis itu ditinggal.
1: Gitu ya.
0: Oke, kita tinggalkan karhutlah ya, kita ke BBM lagi ya. Ini di mana biar Anda tidak panik ya, Anda bisa sampaikan ke tetangga atau juga mungkin keluarga Anda ya, di mana PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ini bergerak cepat melakukan penguatan pasokan dan pelayanan untuk mengurai antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi tersedia dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina juga melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk terus menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Dan sebagai langkah percepatan, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga tengah malam. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan juga mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Dan Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap pada atau sejak Senin malam kemarin ya, 27 Juli lalu ya, dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan kepadatan kendaraan. Itu dia, jadi nggak perlu panik nih.
1: Iya, sudah ditambah kuotanya malahan ya.
0: Jadi jangan sampai juga ini dimanfaatkan sama oknum yang tentunya pakai tangki yang besar ya, dimanfaatkan untuk dijual secara eceran dengan harga yang tinggi. Jangan sampai.
1: Iya, tapi sudah pernah beli eceran, Bud?
0: Kalau saya belum sempat ngantri nih. Belum sempat ngantri karena alhamdulillah bensinnya masih cukup lah ke kantor. Atau kalau pulang nanti nggak tahu.
2: Saya waktu itu mencoba mengantri tapi kayaknya ramai sekali, Bang Budi.
0: Iya ya, betul. Jadi bikin suasana hati kayak gimana ya? Wah males lah, panas lagi ngantri apa segala macam. Jadi ya skip lah gitu.
1: Tapi kan untuk eceran juga mulai jarang yang jual kan, kalau dulu kan rame sepanjang jalan ya, Budi ya dan Wahyu ya, kerasain. Bisa kita ya udahlah, daripada kita antri di SPBU kita beli eceran. Ternyata sekarang eceran juga agak ini gitu kan.
0: Kalau kemarin tembus 13.000 loh.
1: Oh 13.000
0: ya. Ada yang ngantri juga BBM di eceran itu.
2: Benar, di eceran juga ada yang ngantri ya, Pak Budi ya.
0: Iya.
2: Dia eceran tapi ada yang ngantri gitu. Iya, benar.
0: Makanya ini agak bingung nih ya. Kok bisa begitu di eceran bisa ngantri panjang juga.
2: Panjang gitu juga keluar. Lagi, ya benar itu.
0: Dan udahlah kita bayar mahal ngantri pula gitu. Dan termasuk juga beberapa SPBU itu yang menjual Pertamax ya. Itu juga diantri sama pengendara gitu.
1: Iya, yang penting kan ada. Kalau barangnya ada, walaupun mahal pasti dicari itu, karena kan untuk kebutuhan.
0: Betul.
1: Nah itu tadi. Jadi mudah-mudahan dengan ditambahnya kuota dari Pertamina, jadi tidak ada lagi antrian di SPBU di Kota Pontianak ya. Betul. Jadi tidak usahlah sampai berlarut gitu ya. Kayak Lebaran kemarin kan hampir berapa tuh, 4 harian gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita untuk silaturahminya juga terhalang kan, karena nggak ada bensin katanya gitu ya.
0: Dan kalau Anda ingin mengadu ya, memberikan pengaduan, menyampaikan pengaduan, ini Pertamina call center menerima pengaduan Anda. Anda bisa menghubungi 135 ya, atau di email PCC ya, atau PCC ya, 135@pertamina.com, maupun di media sosial resmi @pertamina135 ini yang tentunya Anda bisa hubungi, mungkin nanya-nanya stoknya begitu dan lain sebagainya.
1: Jadi
0: jangan, dan biasanya aksi ini juga dibarengi dengan berita-berita medsos yang hoax.
1: Iya benar. Jadi jangan percaya dengan berita-berita hoax ya, pendengar. Jadi sabar saja. Pastinya untuk Anda jangan terlalu panik ya. Bakal nggak kebagian tadi Pertalite gitu ya. Jadi karena dari Pertamina juga sudah mulai menurunkan, udah mulai banyak kok Bud. Tadi saya waktu pas turun pagi-pagi itu udah mobil-mobil tangki untuk mengisi itu udah mulai kan, karena di Serdam itu kan kalau nggak salah 24 jam ya. Nah itu tadi.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Bukan di Serdam ya, di Paris gitu ya.
0: Oke. Paris 2 ya.
1: Paris 2.
0: Oke, mantap. Kami masih tunggu di line telepon kami ya, 0517384987 0811570010142.
1: Ya oke, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum terjawab, kita sudah mengkonfirmasi ke pihak terkait. Kita tunggu saja bagaimana nanti konfirmasi dari mereka ya. Jadi pertanyaan kemarin ada Ibu Rusmiati dari Siantan ya. Kemudian Ibu Rusmiati ini untuk yang ada di lampu merah Budi. Nah itu kan biasanya ada anak-anak yang bawa kemoceng ya.
0: Iya
1: takut juga gitu kan dengan arus lintas yang padat kan kita tahu. Kalau di Siantan daerah-daerah itu kan banyak gitu. Jadi nah
0: ada penelpon ya.
1: Oh silakan silakan.
0: Oke kita terima dulu. Halo Adi.
3: Hei, selamat pagi Bang Budi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Koko Wandi.
0: Oh Koko Wandi.
3: Acara makan-makan ya.
1: Kalau Koko Wandi mau ngirim boleh.
3: Nanti suruh Bang Budi kesini.
0: Waduh.
3: Bang Budi ya bicara kesini.
1: Rezeki Budi.
3: Mengenai minyak ya. Di Parit, Husin, anak saya baris kemarin malam baru dapat sih. Sampai jam 10.
1: Sampai jam 10 dapat gitu ya.
3: Beli di kios kemarin 30 ribu liter.
0: Yang benar? Berapa?
3: 30 ribu.
0: Waduh.
1: Itu Pertalite ya?
0: Di mana itu?
1: Bang Wandi.
3: Apa?
1: Pertalite ya?
3: Iya.
1: Oh.
0: Di mana itu kok?
3: Pokok di jalan mah kata dia. Terpaksa beli kata dia. 3 liter. Kadang enggak bisa jalan dia kan mak kerja gitu.
1: Seliter 30.000. Aduh.
3: Itulah luar biasa. Ya.
1: Luar biasa sekali 30.000 berapa kali lipat?
3: Mungkin masih ada yang SPBU yang tutup saya dengar di situ. Mudah-mudahan berjalan dengan baik lah nanti ya, makin itulah ya.
1: Amin. Iya, karena tadi Koko Wandi tadi waktu pada saat saya berangkat kerja itu saya ngeliat tuh di SPBU Paris 2 itu udah mulai ada mobil-mobil tangki kan untuk mengisi, jadi udah mulai ada antrian. Tapi kita harapkan karena tadi dari Pertamina juga mengatakan pasokan akan ditambah kan gitu. Jadi untuk jangan sampai ada antrian BBM lagi gitu. Mudah-mudahan enggak ada lagi deh antriannya untuk hari ini ya, Koko Andi.
3: Tidak lah ya.
1: Jalan
3: dengan lancar.
1: Itu benar.
3: Sayur saya belum diantar orang nih.
0: Waduh, sama siapa tuh?
3: Bang Budi. Hah? Budi antar lah.
0: Oh siap.
1: Apa jualan sayur kabut?
0: Sepertinya Koko Wandi ngajak makan siang nih.
1: Oh gitu ya.
3: Kamu dia habis siaran ke sini.
0: Insya Allah kau.
3: Mari usin dua.
0: Oke mantap. Oh, siap siap.
3: Presiden. Nanti kita makan berdua.
0: Asik.
3: Oke selamat siang semua. Semoga BBM ini bisa berjalan dengan lancar ya.
0: Amin.
3: Saya dengar sih katanya airnya surut ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan bisa hujan.
0: Amin.
3: Saya udah banyak asap Bang Budi.
1: Betul. Iya.
3: Di sepakat dua nih asapnya udah luar biasa di sini.
0: Sudah pakai masker kok?
3: Belum sih, saya tutup pintu ya.
0: Oke.
3: Suruh dia pergi nggak mau deh. Saya tutup pintu dengar lagu udah.
0: Siap.
3: Oke, selamat siang.
0: Terima kasih Koko Wandi sudah bersama kita pada pagi ini ya. Sebelum menutup kebersamaan kita, ya. Saya punya informasi barang hilang kunci motor Vario 160 hilang diperkirakan di sekitar Jalan Pelabuhan Dwi Kora Komyor Sudarso ya menuju Jalan Hasanuddin, Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, Jalan Zainuddin hingga Jalan Pakasi. Kuncinya ini ada label Hello-nya ya, kunci remote-nya. Jadi bagi Anda yang menemukan ada imbalan uang tunai begitu ya. Ini informasinya. Kalau Anda menemukan bisa menghubungi

aktivitas sehari-hari atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar dalam sesi rangkaian Pontianak siang ini yang nantinya akan berlangsung dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga semuanya sehat ya hari ini dan tidak kekurangan satu apapun, itu yang paling penting ya. Dan yang pastinya juga nanti masih akan kami lengkapi untuk ruang dengar Anda dengan berbagai macam informasi tentunya. Dan satu di antaranya kami awali terlebih dahulu untuk di jam 10 lebihnya 13 menit di pagi hari ini pendengar, terkait dengan BPBD Kalimantan Barat yang menetapkan status siaga darurat bencana sampai dengan nanti 15 November 2026 untuk bencana asap. Dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir sampai 15 November 2026. Dan penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir, pendengar. Daniel juga menambahkan bahwa dari 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap, terdapat 2 kabupaten yang sudah pernah menetapkan status tanggap darurat bencana asap, yaitu Sambas dan juga Mempawa. Namun status tanggap darurat ini hanya berdurasi 7 hari atau 1 minggu, pendengar. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kalbar, mulai dari tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadinya kemudahan ke karhutla, dan untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk terus memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Serius amat dia, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, dan kami update juga informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini terkait dengan PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Barat yang bergerak cepat melakukan penguatan pasokan dan juga pelayanan untuk mengurai antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Jadi Pertamina memasok stok BBM dalam kondisi tersedia dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pertamina juga melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk terus menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Dan di sini sebagai langkah percepatan, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga tengah malam gitu pendengar ya. Dan langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan juga mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap sejak Senin malam di tanggal 27 Juli dan dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan juga kepadatan kendaraan. Dan di sini menurut Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, yang menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memperkuat pasokan dan juga mempercepat pemulihan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum untuk mendukung pengamanan dan juga pengaturan arus kendaraan di sejumlah SPBU. Langkah itu dilakukan agar pelayanan berlangsung dengan aman, tertib, dan juga lancar. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopeprosa, gola!
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan.

12 mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami 2 kali dan mencetak 2 gol. Kami melakukan 2 pelanggaran dan langsung mendapatkan 2 kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko. Akhir, tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Nimadi Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Chenal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Chenal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target kemarin bertanding.

0: ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Soliha di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Mesoliha yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia Kadek Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: dengan RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

terpikir, bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja, Be, kita tuh
2: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga nangnya, Be.
0: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sampat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
6: Sari Berita Penting.
7: Antrian pembelian BBM terjadi di SPBU di Kota Pontianak.
8: Ya, sangat merugikan sekali ya Mbak, kalau kenapa merugikan aktivitas kita untuk sehari-hari pun karena ini terganggu sekali. Kita ngantar anak terbengkalai, minyak pun tidak ada.
7: BPBD Kalimantan Barat masifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
9: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketangkan dalam berita siang ini edisi Rabu 29 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, sudah dua hari antrean BBM mengular di sejumlah SPBU Kalbar. Antrean kendaraan yang panjang diduga akibat terhambatnya proses pasokan BBM dari depot ke SPBU. Berikut laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan warga tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung selama dua hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka, Pontianak. Antrean mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka, Rizky, menerangkan bahwa fenomena antrean panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU.
2: Kalau untuk alasan signifikansi memang pihak Pertamina tidak ada informasi kepada pihak itu, tapi berdasarkan dari informasi yang ada itu terjadinya terhambat penyaluran karena kapal kita itu tidak bisa bersandar.
1: Rizky menambahkan selama dua hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk dua jenis bahan bakar utama. SPBU tersebut mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Sementara salah satu warga yang mengantri, EN, warga Gang Delima, mengaku peristiwa tersebut sangat merugikan dikarenakan menghambat aktivitas seperti mengantar anaknya sekolah. EN mengaku sudah mengantri selama setengah jam.
3: Sudah sangat merugikan sekali ya Mbak. Kalau kenapa merugikan aktivitas kita untuk sehari-hari pun karena ini terganggu sekali. Kita mengantar anak ke Bengkalai, minyak pun tidak ada. Nah, jadi saya minta ke depannya tolong jangan sampai gini lagi lah untuk pihak BBM maupun dari pemerintah. Tolong ambil jalan solusi yang terbaik. Itu dia.
4: Oke Pak, ini kalau boleh tahu Bapak dari jam berapa?
3: Bapak kan tak mau tahu, kita aktivitas sehari-hari. Nah itu yang kita pikirkan Mbak. Mengantar anak sekolah ke Bengkalai, ngantai dini, ngantai istri. Tidak bisa.
1: Okay.
3: Terima kasih.
1: EN pun berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Tidak hanya EN, salah satu warga yang mengantri BBM bernama Danang juga mengaku bahan bakar kendaraannya menipis dan akhirnya harus mengantri di SPBU Paris 2.
5: Tapi bensin memang mau habis.
6: Sudah tinggal satu balok ya.
5: Memang sering antri di sini?
6: Sini baru dua kali sini, nanti sini. Biasa di dekat Sungai Jawi sini.
5: Abang, dengan kondisi ini rasanya gimana?
6: Rasanya kurang memuaskan lah, antri bensin ini sulit untuk berkendara kemana-mana gitu.
1: Antrean kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara memasifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
7: BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi terkait terus memasifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan saat ini BPBD Kalimantan Barat terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat.
8: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah lah dalam menangani asap ini sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
7: Daniel menuturkan upaya yang telah dilakukan Satgas Terpadu dan tim gabungan BPBD sudah sangat maksimal. Bahkan ada yang melakukan patroli pagi hari dan pulang besok paginya. Kondisi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Daniel menambahkan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganan sudah dilakukan sejak Januari 2026, dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono, memastikan akan menindak secara tegas pelaku pembakaran lahan, mulai dari penyegelan lahan hingga proses hukum. Penegasan itu disampaikan setelah ditemukan satu titik api di kawasan Jalan Perdana yang tembus ke parit Demang. Dan berikut kita simak laporannya.
7: Memasuki musim kemarau, titik api mulai terpantau di wilayah Kota Pontianak akibat lahan yang terbakar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama tim Satgas Karhutla turun langsung berjibaku memadamkan api di Jalan Parit Demang, Gang Akasia Indah, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Selain memadamkan api, petugas juga menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu pelaku yang diduga sengaja membakar lahan. Edi Kamtono menegaskan pemerintah kota tidak akan mentolerir terhadap pelaku pembakaran lahan.
9: Karena di mana lahan gabut masih ada, untuk jangan membersihkan lahan dengan cara membakar, ya. Kita nggak ada kompromi kalau sampai nanti ada warga yang ketahuan, ya, akan kita proses dan lahannya akan kita segel.
7: Edi Kamtono menambahkan proses pemadaman akan terus dilakukan hingga malam hari agar api tidak meluas ke kawasan lain. Menurutnya, lahan gambut di sejumlah wilayah Pontianak masih memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli 1916 sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menghimbau masyarakat meningkatkan kembali kewaspadaan dan mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut kita simak laporannya.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyana mengatakan penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbaharui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
11: Ya, bahwa saat ini di peralatan kami AQMS yang berada di Pontianak Tenggara, ya, yang berbatasan langsung dengan Kuburaya, ya, yang Sungai Raya. Nah, itu tercatat oleh kami memang terjadi peningkatan penurunan kualitas udara kita. Nah, itu terjadi kemarin di data kami itu dimulai pada pukul 6 sore hari sampai jam 11. Itu kondisi cuaca kita itu menunjukkan angka level tidak sehat. Nah, keadaannya membaik, ya, mungkin karena pengaruh embun dan sebagainya, ya. Nah, itu sampai jam 6.30. Nah, jam 7 pagi, tadi pagi, itu mulai lagi kita kembali, kualitas udara kita kembali menaik lagi, artinya memburuk. Itu sampai pada kondisi tidak sehat.
10: Menurut Usmulyana, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. LH juga menyebab masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarosani melaporkan.
0: Sekian warta. Jakarta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ti piranto.
1: 'Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
2: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule naknya tuh beh. Ngobel lalu kau.
2: Kau lah paling jak kena terbangkan hanya jok iya beh.
0: Yeah, sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
2: Juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau ku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Gila orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
3: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Semoga dalam suasana yang baik, dalam keadaan yang baik juga ya, seluruhnya sehat-sehat semuanya. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami awali dengan program Indonesia Cerdas. Nanti kami akan update informasi-informasi dan inovasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian kami hadirkan juga warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Musik dan informasi, cek fakta, warta berita kita akan relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan juga nanti akan ditutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini dengan mimbar agama Katolik. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita akan putarkan beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami.

0: sangat harum yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Indonesia Cerdas. Kali ini pendengar, kita akan membahas inovasi dari dunia pendidikan ya, di mana anak muda Kalimantan Barat juga tentunya punya visi ke depan ya soal pendidikan ini. Mulai dari gelora semangat dan transformasi edukasi pemuda Kalbar yang tidak lagi sekedar menonton ya dalam perkembangan dunia pendidikan. Sekarang anak-anak muda di Kalbar ini benar-benar aktif mendengarnya, menciptakan gerakan-gerakan kreatif, mulai dari mendirikan komunitas literasi digital sampai memanfaatkan media sosial untuk membagikan konten pembelajaran interaktif. Nah, semangat ini lahir dari kesadaran bersama bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia memang harus dimulai dari tempat kita berdiri, memanfaatkan kearifan lokal yang dipadukan dengan wawasan global. Melansir dari laman Antara News Kalimantan Barat, di mana Pemprov Kalbar rencana akan bangun sekolah Garuda juga pendengar di Singkawang dan perluas akses pendidikan. Kali ini teknologi juga menjadi senjata utama ya para inovator muda di bumi katulistiwa untuk memangkas jarak. Udah gak ada lagi jarak ya sekarang pendengar ya, dipermudah dengan adanya keterbukaan internet. Mulai dari platform digital, modul interaktif, dan media pembelajaran visual, generasi muda Kalbar berhasil merancang ruang belajar yang fleksibel, yang menyenangkan bagi adik-adik mereka. Nah, gerakan edukasi ini membuka dan juga terbukti secara efektif ya, menarik minat belajar siswa di daerah, sehingga proses transfer ilmu tidak lagi terasa kaku atau membosankan. Kita juga menembus keterbatasan geografis lewat gerakan sosial pendengar, di mana tantangan geografis Kalimantan Barat ini kan memang provinsi yang bisa kita katakan memang sangat luas begitu ya, ditambah lagi dengan daerah aliran sungai dan pelosok yang tidak melunturkan niat para penggerak pendidikan muda. Melalui program mengajar sukarela dan perpustakaan keliling, beberapa dari para relawan ini menjangkau wilayah pelosok agar anak-anak di daerah pedalaman tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara. Ini inisiatif berbasis kepedulian ini membuktikan bahwa semangat gotong royong anak muda mampu menjadi jembatan pemerataan edukasi. Ini baru 3 poin yang bisa kita bahas pendengar mengenai inovasi pendidikan anak muda di Kalimantan Barat. Kita masih punya beberapa lagi, yaitu bagaimana sinergi dengan pemerintah dan juga talenta muda, peluang emas yang juga akan kita gapai melalui pembangunan sekolah Garuda hingga menatap masa depan pendidikan Kalbar menuju Indonesia emas. Setelah ini kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Indonesia Cerdas.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Kita masih membahas inovasi di dunia pendidikan Kalimantan Barat, pendengar, dalam program Indonesia Cerdas. Kali ini kita lihat juga peluang emas ya melalui rencana pembangunan Sekolah Garuda yang ada di Kalimantan Barat ya. Di tengah geliat inovasi pemuda tersebut, hadirnya program pemerintah seperti Sekolah Garuda ini menjadi angin segar yang semakin memperkuat ekosistem pendidikan. Rencana pembangunan Sekolah Garuda di Kalbar yang dirancang berasrama serta fokus pada bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika diproyeksikan membuka akses pendidikan berkualitas tinggi dan inklusif bagi talenta muda berprestasi termasuk ya untuk masyarakat kurang mampu. Melansir dari laman antaranews.com, di mana Pemprov Kalbar ya rencana bangun Sekolah Garuda ini di Singkawang pendengar, hingga nanti akan perluas juga akses pendidikan. Kehadiran inisiatif unggulan seperti Sekolah Garuda ini menciptakan ruang kolaborasi yang semakin kokoh antara pemerintah daerah dengan pemuda lokal. Dengan fasilitas pendukung yang kuat serta fokus pada pencetakan talenta berkelas dunia, para inovator muda Kalbar mendapatkan wadah ideal kali ini ya untuk mengasah potensi kepemimpinan dan kemampuannya di bidang sains secara lebih terarah. Bagaimana kita menatap masa depan pendidikan Kalbar menuju Indonesia emas nanti, pendengar? Nah, tentunya perpaduan antara gerakan mandiri generasi muda, kita juga harus tetap bergerak, pendengar, bukan karena adanya Sekolah Garuda ini udah tunai, sudah selesai begitu, tidak. Tapi kita masih harus tetap bergerak sebagai generasi muda, ditambah dengan dukungan infrastruktur pendidikan ya yang mutakhir menjadi modal utama juga untuk Kalimantan Barat agar dapat melompat menuju masa depan. Ketika pemuda dan inovasi bersinergi ya dengan lembaga pendidikan unggulan, Kalbar siap melahirkan generasi emas yang tidak hanya kompetitif di tingkat nasional tetapi juga mampu bersaing di kancah global.

mati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana.
3: Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang.
2: Krisis air di musim kemarau, petani di Sintang gagal panen.
4: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang melar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada.

0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Rabu 29 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
2: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat, ya. Tanggap darurat. Ya. Tapi tanggap darurat itu kan durasinya hanya 7 hari sampai 14 hari.
1: Daniel menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalimantan Barat, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari BMKG Supadio, pertanggal 27 Juli 2026, terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di wilayah 12 kabupaten. Dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di 3 area Kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara, Antoni Manik, mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar. Walaupun masih ada muncul asap pada titik kebakaran lahan tersebut, jenis lahan dari lokasi terbakar jenis lahan gambut dan tanah mineral.
4: UPT KPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar. Kemudian sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi kebakaran lahan tersebut.
3: Antoni Manik menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah. Akibatnya, meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, Suryatini melaporkan.
0: Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman.
5: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
6: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah kuning, bagian kan belum lama tanam.
5: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen, kemudian pemberian pupuk.
6: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
7: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Ia berharap melalui sekolah lapang iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
8: Pembangunan gotong royong masyarakat ke-23 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Kuburaya. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sukses dan mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Rian juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik.
9: Saya kemarin juga kaget seluruh Forkopimda bisa hadir semuanya. Dan saya apresiasi sekali kegiatan pada hari ini. Dan terutama persiapan daripada tuan rumah ya, Kabupaten Kuburaya sangat baik sekali.
8: Rian Norsan juga berharap seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota dapat membawa semangat kegiatan tersebut ke daerah masing-masing melalui penerapan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengajak seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus menghidupkan kembali semangat bulan bakti gotong royong di wilayah kerja masing-masing.
10: Seperti apa aplikasinya setelah kita pulang ke kampung-kampung, khusus yang Kabupaten Kuburaya, setelah pulang ke Kuala Mandor, pulang ke Ambawang, pulang ke Terentang, pulang ke Kakap, pulang ke Rasau, pulang ke Batu Ampar, pengejawan tahan membawa api semangat dari kegiatan ini, itu yang maha berat.
8: Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TPPKK dan masyarakat, diharapkan semangat gotong royong terus tumbuh sebagai budaya yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat. Syarotani melaporkan.
0: Pendengar, 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Selengkapnya kita simak.
11: 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan dihadirkannya layanan paspor RIA atau paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang dan alasan usulan pembangunan kantor imigrasi Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, saat meluncurkan layanan paspor RIA di MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Untung mengungkapkan, berdasarkan data statistik pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang.
12: Luar biasa Kabupaten Sintang ini. Saya lihat data statistiknya kurang lebih sama penduduknya Mas Sanggau. 80% pelayanan kami di kantor imigrasi itu warganya warga Sintang, Pak Izin, Pak Bupati. Jadi moto imigrasi untuk rakyat seharusnya itu memperkuat kami. Kantor imigrasi dimulai pertama kali melalui MPP hadir di Kabupaten Sintang.
11: Ia menjelaskan, sebagian besar permohonan paspor diajukan untuk keperluan berobat ke luar negeri serta perjalanan ibadah haji dan umroh. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menghadirkan layanan paspor RIA di Kabupaten Sintang agar masyarakat dapat mengakses pelayanan imigrasi dengan lebih mudah. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran paspor RIA juga menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Informasi olahraga, pendengar, kesebelasan Gapsi Sambas sukses memuncaki klasemen grup A Piala Suratin U17 Kalimantan Barat usai mengalahkan Persipon Pontianak di Stadion Untan Rabu pagi. Berikut kita simak laporannya.
13: Gapsi Sambas memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Suratin U17 Kalimantan Barat setelah tampil sebagai juara grup A. Kepastian itu diraih usai menaklukkan Persipon Pontianak dengan skor telak 5-1 di Stadion Untan Pontianak Rabu pagi. Kemenangan tersebut juga melengkapi catatan sempurna Gapsis di fase grup. Sebelumnya tim asal Sambas ini juga berhasil mengalahkan PS Kuburaya dan PS Kadau. Ketua PSSI Sambas Eko Suprihatino mengatakan seluruh pertandingan harus diberlakukan sebagai laga final. Karena itu tim dituntut tampil maksimal dan memburu kemenangan di setiap laga.
14: Memang kita menerapkan ke pemain itu pertandingan adalah final. Namun pertandingan sore pagi hari ini kita memang ya sebenarnya kita menurunkan lapis kedua waktu yang bermain maksudnya pemain yang kartu kuning tidak kita mainkan dan kita ingin fokus dengan
15: masalah. Pak Jintu, laga selanjutnya ada ya, evaluasi atau?
14: Saya pikir ya biasa lah kan, main bola, pasal yang cedera dan lain sebagainya. Di intinya pemain semua ada siap kumpul dan kita ingin menatap laga yang besar pada hari ini.
13: Eko menambahkan menghadapi fase gugur, tim pelatih akan menyiapkan komposisi pemain secara matang. Kondisi kebugaran setiap pemain akan menjadi pertimbangan utama agar tim dapat tampil optimal pada pertandingan krusial berikutnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti laporan perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat sore rekan Debi. Selamat sore rekan Debi, silakan laporan Anda.
17: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Skadau, Kapupaten Sintang, Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 30 Juli 2026 diperkirakan masih dominan berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat untuk hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 75 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana, serta krisis air musim kemarau petani di Sintang gagal panen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

101 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kami update informasi ya mengenai antrian BBM yang sepertinya sudah semakin berkurang pendengar ya, karena tadi saja saya juga sempat antri dan tidak lama. Karena kemarin beberapa hari kemarin memang antrian BBM sempat tinggi melonjak ya, karena informasi yang kami terima itu kapal ya tidak dapat menepi, tidak dapat bersandar ya karena air terlalu surut. Tapi stok tetap aman begitu pendengar ya. Dan per hari ini tadi kami pantau juga sudah tersedia Pertalite, karena kemarin juga dari pandangan mata dan juga dari informasi yang kami terima bahwa memang kemarin Pertalite sempat habis dan terpaksa nih ya beberapa dari pendengar kita terpaksa untuk membeli Pertamax. Bahkan dapat ada yang kemarin Pertamaxnya habis juga tetap dapatnya Pertamax Turbo jadinya ya. Kali ini kami update informasi mengenai PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan yang terus mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran pasokan BBM dari kapal-kapal pengangkut yang telah tiba untuk memperkuat ketersediaan BBM di wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan normalisasi distribusi dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Kota Pontianak, kemudian di Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, Landak, serta wilayah lainnya di Kalimantan Barat. Saat ini pendengar, suplai BBM menuju Integrated Terminal atau IT Pontianak juga berjalan sesuai rencana. Sejumlah kapal pengangkut BBM telah tiba, area penerimaan dan proses penerimaan serta pembongkaran pasokan terus berlangsung untuk memperkuat ketersediaan stok di terminal. Dari area Manager Communication Relations and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Nah pendengar, jika Anda memiliki informasi saat ini sedang melintas mungkin di area SPBU mana, update ke kami silakan. Bagaimana kondisi terbaru SPBU yang ada di Kota Pontianak yang tak dapat kami pantau ya? Silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sekaligus kita informasikan juga kepada pendengar lainnya, jika sore ini mungkin memang sisa satu batang begitu ya, sisa udah mau menuju E begitu ya, silakan untuk informasikan agar pendengar lain juga dapat mengisi bahan bakarnya secara tepat waktu begitu ya. Jangan sampai mogok nanti di jalan, kasihan ya, ini jam-jam ramai, jam-jam macet segini pendengar. Nah dari per hari Rabu ini ya, per pagi Rabu ini tadi pendengar pukul sekitar pukul 10 gitu ya, tadi saya juga sempat mengantre dan pengiriman PBM ke SPBU telah dilakukan dan penyaluran ini akan terus ditambah secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Selain itu Pertamina melakukan build up stok secara proaktif di SPBU tanpa menunggu stok mencapai level minimum. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU dan meminimalkan potensi kekosongan di lapangan. Nah, sejak Senin kemarin Pertamina juga telah menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap dan penambahan pasokan terus dilakukan setiap hari dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan kepadatan kendaraan. Sejumlah SPBU juga memperpanjang jam operasional hingga tengah malam untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan tambahan pasokan dapat diterima masyarakat secara optimal, Pertamina juga meningkatkan pemantauan terhadap penyaluran BBM di SPBU serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pengaturan arus kendaraan di lokasi yang mengalami kepadatan. Jadi di beberapa SPBU juga terdapat beberapa petugas kepolisian biasanya yang bertugas di sana pendengar ya, untuk mengamankan dan juga demi kelancaran lalu lintas yang ada di jalan sekitar SPBU begitu ya. Dan terakhir, dari pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kendaraan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Mas Mi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung.

0: Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda pendengar dalam salah satu informasi berita hoax yang akan kami konfirmasi dari cek fakta. Pendengar melansir dari laman komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan berita hoax. Dilansir dari laman tempo.co di mana Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian sendiri menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, berita yang menyatakan bahwa emas 74 kg di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Kita update informasi lagi kali ini pendengar mengenai gebrakan hari pertama Kapolres Kuburaya padamkan api karhutla di SMP 12 Sungai Raya. Nah, kali ini pendengar kami update di mana tak ada waktu bersantai ya bagi AKBP Rensa Sastika Aktadivia. Belum genap 24 jam resmi mengemban amanat sebagai Kapolres Kuburaya. Ya, Kuburaya punya Kapolres baru pendengar, AKBP Rensa Sastika Aktadivia yang langsung bergerak cepat memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan yang membara di sekitar kawasan SMP Negeri 12 Kecamatan Sungai Raya kemarin malam. Langkah cepat ini ditunjukkan dengan memimpin langsung tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Karhutla menembus titik api. Didampingi Wakapolres Kompol Andri Syahroni, Kabak Gops AKP Samidi dan Kasat Samapta AKP Zainuddin, jajaran pimpinan Polres Kuburaya bahu-membahu bersinergi di lapangan bersama dengan masyarakat peduli api atau MPA Desa Limbung, serta relawan pemadam kebakaran Brigade Karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade menegaskan bahwa penanganan di lapangan dilakukan secara terukur dan masif untuk memastikan kobaran api tidak meluas. Ade menambahkan karakteristik lahan gambut di Kuburaya turut menuntut kesiapsiagaan tinggi dan respon cepat. Karena itu pendengar, penyekatan menjadi kunci utama agar potensi titik api baru tidak mengancam aktivitas masyarakat sekitar. Melansir dari laman rri.co.id, tak hanya fokus pada upaya pemadaman di lapangan, Polres Kuburaya juga menerbitkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ade menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi sekecil apapun terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Terakhir, pihak kepolisian juga mengajak peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar jika melihat atau mendeteksi kemunculan titik api. Warga diminta tidak ragu untuk segera melapor melalui call center Polri 110 agar dapat segera ditanggulangi oleh petugas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, hari sudah semakin senja ya. Dan memang beberapa waktu ini gelap sih di langit itu ya, benar-benar seperti mau turun hujan. Tapi belum kebagian hujan juga nih sebenarnya di kota Pontianak ya. Walaupun kemarin sempat ya sedikit lah ya, sangat-sangat ringan dan tidak merata. Bagaimana di tempat Anda pendengar, apakah sudah turun hujan beberapa hari ini setelah kemarin kita dilanda kekeringan luar biasa ya? Silakan bergabung bersama kami, WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kali ini kami akan update informasi dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, yang memperkirakan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat masih berpotensi mengalami cuaca ekstrim ya, yang perlu diwaspadai tentunya. Ada juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kita langsung ke siang pendengar ya, siang hingga sore. Dan hujan ini hujan ringan ya diprediksi atau diperkirakan meluas ke wilayah Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Sementara itu pada malam hingga dini hari hujan ringan masih berpotensi terjadi di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Adapun hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. BMKG mencatat angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 95%. Dari forecaster BMKG Supadio Pontianak, Reni mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, selain perkiraan cuaca, BMKG juga melaporkan adanya 472 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar dalam sepekan ke depan. Karena itu masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama saat cuaca cenderung kering.

Hari semakin senja, pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan putarkan azan maghrib hari ini ya. Kami ingatkan kembali pendengar, hari ini 29 Juli 2026. Hari Rabu, di mana di kota Pontianak, azan maghrib akan berkumandang pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Sambil menanti kumandang azan maghrib, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turi sinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wa hadzal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nak ngapain, Benong?
1: Nak beli es krim.
0: Yo, tadi kan ada balik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
1: Minta, we, Pak.
0: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masih depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, coba?
1: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
0: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
1: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
0: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
1: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
0: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
1: Aulah Pak, mulai ya itu dia Nong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia. Ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garut.

0: Anda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
3: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
2: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutlah, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
4: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan Satgas, baik Satgas Darat, Satgas Udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gedung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Ininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Dari Jakarta, Muhammad Istensuan, 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Zanwar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali. Ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yuriko Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal. Mm-hmm. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Mm-hmm. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
18: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
2: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
2: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
23: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
24: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
23: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
25: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
23: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda kembali bersama kami di 104,2 FM. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro.
1: Nak ngapa ya, Nong?
2: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada barik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
2: Minta we, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, cobe?
2: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
2: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah Bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
2: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
2: Aulah Pak, mulai aku itu di Anung belajar nabung.
3: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Malam hari ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat, ya pendengar, kembali bertemu bersama saya Firdaus Muklis dan berjumpa dalam edisi program Mimbar Agama Kristen. Dan dapat menemani Anda juga bersama pada malam hari ini sudah hadir ya bersama kita Bu Reni Lumansik. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam.
1: Iya, kali ini Ibu akan membawakan tema Menjadi Terang dan Garam di Tengah Dunia ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi sebelum itu pendengar, kita dengarkan satu lagu rohani berikut ini.

0: Salam, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sambas dimanapun Anda berada, khususnya seluruh keluarga Kristen yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Preacher Reni Teresa Lumansik STH, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program bimbingan dan penyuluhan agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam setengah jam ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya dengan tema menjadi terang dan garam di tengah dunia di dalam Alkitab Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas kesempatan indah ini, di mana kami dapat bersekutu melalui siaran RRI Pro 1 Sambas. Saat ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang rindu akan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap hari kita hidup berdampingan dengan banyak orang yang memiliki latar belakang suku, budaya, dan agama yang berbeda. Kabupaten Sambas dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman. Di tengah kehidupan seperti ini, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menghadirkan kasih-Nya melalui sikap dan perbuatan. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus berusaha menjadi garam dan terang. Sebaliknya, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia." Artinya, setiap orang Kristen telah menerima identitas sebagai pembawa pengaruh yang baik bagi lingkungan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, menjadi garam dunia. Garam memiliki beberapa fungsi penting, yaitu pertama, memberi rasa. Makanan tanpa garam terasa hambar. Demikian juga orang Kristen hendaknya membawa sukacita, kasih, penghiburan, dan semangat bagi orang lain. Melalui perkataan yang sopan, sikap yang ramah, dan tindakan yang baik, kita dapat menjadi berkat di rumah, di tempat kerja, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, mencegah kebusukan. Pada zaman dahulu, garam dipakai untuk mengawetkan makanan. Artinya, orang percaya dipanggil menjaga nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kasih, dan keadilan di tengah dunia yang semakin banyak menghadapi godaan dosa, kebencian, dan ketidakjujuran. Arti yang kedua, menjadi terang dunia. Terang memiliki fungsi mengusir kegelapan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi terang melalui kehidupan sehari-hari. Terang bukan berarti merasa lebih baik dari orang lain, tetapi menghadirkan kasih Kristus melalui berkata jujur, mengampuni, menolong sesama, menghargai perbedaan, hidup damai dengan semua orang. Terang yang sejati bukan hanya terlihat dari perkataan, tetapi dari kehidupan yang dapat menjadi teladan. Arti yang ketiga, terang tidak boleh disembunyikan. Yesus berkata bahwa pelita tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, agar menerangi semua orang. Iman Kristen tidak hanya dijalankan di gereja pada hari Minggu, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain mengenal Kristus melalui sikap hidup orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Kristen di Kabupaten Sambas? Keluarga adalah tempat pertama untuk belajar menjadi garam dan terang. Beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, mari kita membangun kehidupan doa bersama. Mari kita luangkan waktu berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga, agar setiap anggota keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi dari contoh orang tua. Jika orang tua hidup jujur, rendah hati, rajin bekerja, dan mengasihi sesama, anak-anak akan belajar melakukan hal yang sama. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Kabupaten Sambas memiliki masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk hidup rukun dengan semua orang, tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Menghormati orang lain merupakan wujud dari kasih Kristus. Yang keempat, bijaksana menggunakan media sosial. Di era digital, setiap keluarga perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Mari kita gunakan media sosial. untuk menyampaikan hal-hal yang membangun dan menguatkan serta membawa damai. Yang kelima, peduli kepada sesama. Menjadi garam dan terang juga berarti memiliki kepedulian, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, mengunjungi orang sakit, berbagi dengan yang membutuhkan, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk nyata dari kasih Kristus. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah garam yang memberi pengaruh positif. Orang percaya adalah terang yang memancarkan kasih Kristus. Iman harus terlihat melalui tindakan nyata, bukan hanya perkataan. Dan keluarga merupakan tempat pertama untuk menjadi teladan. Hidup rukun dalam keberagaman mencerminkan kasih Tuhan. Kejujuran, kasih, kepedulian, dan kerendahan hati adalah bentuk nyata menjadi terang. Mari kita gunakan media sosial dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Jadilah pembawa damai di lingkungan keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang membawa damai, kasih, dan pengharapan. Tuhan telah mempercayakan kepada kita tugas untuk menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang mengusir kegelapan. Kiranya dimulai dari keluarga kita masing-masing, kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik, sehingga banyak orang melihat kasih Kristus melalui sikap dan perbuatan kita. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tolonglah kami agar sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah dunia. Mampukan setiap keluarga Kristen di Kabupaten Sambas hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, serta menjadi pembawa damai di lingkungan kami. Berkatilah setiap pendengar RRI Pro 1 Sambas. Lindungilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka. Kiranya melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam.
1: Dan pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen hari ini bersama saya Firdaus dan narasumber Ibu Reni Lumansik. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Semoga perenungan dengan tema menjadi terang dan garam di tengah dunia dapat menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan kisah kebaikan dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Firdaus beserta Ibu Reni Lumansik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada edisi Mimbar Agama Kristen berikutnya. Salam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang ibu-ibu katakan tadi betul, tapi anak-anak ibu semuanya berhak untuk bisa menulis dan membaca.
1: Memangnya bisa membaca dan menulis bisa otomatis kenyang? Nggak perlu kerja cari duit gitu?
2: Kamu pulang sajalah, kami di sini sudah tenang hidup sebagai pemulung di TPA. Dengan mengais sampah, toh kami bisa bertahan hidup.
3: Gimana yang isinya? Aku nggak bisa baca.
1: Oh ya, aku tahu. Minta tolong sama siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Nur. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu nih?
3: Iya, Mbak.
0: Gimana?
3: Begini, Mbak Ayu. Saya kan dapat bantuan beras untuk keluarga kurang mampu. Ini ada formulir yang perlu diisi, tapi saya nggak tahu cara mengisinya.
0: Oh, sini saya bantu, Bu Nur. Nah, ini kolom untuk nama. Bu Nur tulis nama lengkapnya di sini ya.
3: Saya nggak bisa baca, apalagi nulis, Mbak.
0: Walah, rupanya Ibu Nur juga nggak bisa baca dan nulis toh.
3: Iya.
0: Nah, itulah alasannya kenapa kita harus bisa membaca dan menulis. Ya, salah satunya untuk urusan kayak gini, Bu Nur.
3: Iya, Mbak Ayu.
0: Makanya saya datang ke sini punya niat baik, Bu Nur, untuk mengajari anak-anak di sini membaca dan menulis. Karena saya juga ini berasal dari tempat pembuangan akhir.
3: Oh, jadi Mbak Ayu juga dulunya di TPA ya?
0: Iya, Bu Nur. Makanya saya ingin membantu anak-anak di sini. Bu Nur, mau bantu saya kan?
3: Bantu apa, Mbak?
0: Bantu saya meyakinkan orang tua di sini agar mau mengizinkan anak-anaknya belajar baca dan menulis. Mau ya, Bu Nur ya?
3: Iya. Bu Titin, kurasa bagus juga kan kalau anak-anak kita bisa membaca dan menulis.
1: Jadi, kau mau anakmu seharian duduk belajar, nggak jadi rongsokan? Siapa yang bantu kau selama ini kalau bukan anakmu?
3: Hah? Tapi kan kalau anak-anak kita bisa membaca, mereka bisa sekolah. Dan nanti mereka bisa dapat kerja bagus.
1: Buat makan aja susah, kita harus mengais sampah. Uang dari mana buat bayar sekolah?
3: Si Ayu itu mau membantu anak-anak kita di sini secara cuma-cuma kok. Dia tidak meminta biaya apapun.
1: Alah, pasti kau sudah dipengaruhi sama perempuan itu kan?
3: Atau jangan-jangan kau sudah dibayar ya sama dia?
2: Jangan nuduh sembarangan kau, Tin. Syukur-syukur ada orang yang dengan ikhlas mau membantu kita. Malah kau tuduh macam-macam.
3: Ini, kok si Titin seharian gak kelihatan ya?
4: Oh, dia muntaber gara-gara salah makan obat.
3: Hah? Kok bisa?
4: Iyalah, dia sakit kepala tapi yang dia minum malah obat batuk.
2: Emang dia gak tahu mana obat batuk, mana obat sakit kepala?
4: Dia sih gak bisa baca, makanya salah minum obat.
2: Walah, makanya itu pentingnya bisa membaca.
3: Aduh perut. Aduh, sudah mau keluar lagi. Aduh. Tunggu. Aduh, tahan. Tahan. Aduh, sakitnya perutku. Tahan.

0: Mbak Ayu, saya minta maaf ya. Kemarin saya menolak kehadiran Mbak Ayu di sini.
1: Gak apa-apa Bu Titin, jangan sungkan gitulah. Saya hanya ingin anak-anak di TPA ini punya masa depan yang lebih baik. Karena masa depan mereka bukan di sini Bu Titin.
0: Iya Mbak Ayu, terima kasih sudah mau mengajarkan anak-anak kami di sini.
1: Iya.
0: Tapi saya bisa gak minta tolong satu hal lagi Mbak?
1: Apa itu Bu Titi?
0: Begini, bisakah ajarkan kami juga ibu-ibu di sini yang tidak tahu membaca dan menulis?
1: Oh iya, tentu sekali bisa. Dengan senang hati saya akan membantu. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Ya Bu Titin?
0: Iya, ayo.

Demikian drama radio berjudul Masa Depanmu, Masa Depanku. Persembahan Teater Baguntaka RRI Tarakan dengan para pemain Yuli Margiani sebagai Ayu, Titin diperankan oleh Virgo Edi, Diana Yuwanita sebagai Nur, Kuni diperankan Imei, teknik dan montase oleh Leni Marlina. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.

0: Selamat malam Saudara Pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya, ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop. Mm-hmm. Banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya, saya lihat ya. Waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Mm-hmm, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya mungkin saya sama Jasbiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih ya. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Panawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan sayang, saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat?
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember, ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia putar cinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Kris Krisdayanti yang Kris yang lain itu karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Yang kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bakal nyanyi itu kan orangnya super fake. Kalau seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kongkesnya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkatkan, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Ya,
4: ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan itu baiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua. Sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pam Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Sondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini Indo.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap. Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila Telagut. Apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya, sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang bisa. Sekarang apalagi zamannya AI, itu memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
0: Oke.
1: Bang jadi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan ini Yunisara Indonesia atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi, jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya,
0: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide gitu sebenarnya.
0: Ya, oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip. Gitu.
0: Oh, siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku, viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang itu video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
0: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada kenangan baik katanya? Masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di kendaraan juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing
0: terus. Oke, siap.
3: Oke, itu aja di Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Bila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketrawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di Gajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya, biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memang memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung lalu sementara artisnya muter-muter ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke
1: okay. Itu loh bro,
0: siap yang baik hati gitu ya. jadi. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, pas itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional ya gitu ya, dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi tema sosial atau tema khusus tema-tema politik tidak digaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah di dari MTV ini ya, menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu

0: Inggris, terus ya dia dengan apa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali kesini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas sapa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
0: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
2: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay.
2: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Aman setosa.
1: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu, kan itu ada juga Papen, ada juga Pacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya debutin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Kok ya. Cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard itu dari Ko Aheng.
1: Mm-hmm.
2: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
1: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
2: Ya
1: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oh, ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya, dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya,
0: legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya, Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: kan. Oke. Okay.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam. Silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh. Ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh. Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana
3: ya,
0: dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Okay, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, truk kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di Jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer.
0: Oke.
1: Terus Ganda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa. Soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Tina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu.
1: Iya,
0: Kris. Oke.
1: Biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Oi,
0: kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Purnama Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya, yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya,
5: ya, akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, emang karena ada Bang Tawan, makanya muncul
5: karena
0: Mbak
5: ada
0: Ita.
5: Karena beli Tawan, makanya aku muncul langsung.
6: Iya, benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya, gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat. Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan. Ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay,
6: gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Willy 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap
6: kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau nyam Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya senang gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo ya jelas dong.
5: Asik banget dia Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sop. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada
0: yang disampaikan
5: untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: ya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Ya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnama Sari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Ah, serius?
8: Mati kiai kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Dia
8: kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
0: Ani Carrera ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga belum punya anak sampai
5: udah punya anak. Masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang mau jadi ganteng.
8: Karena Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa? Itu pertanyaannya. Itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik, Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, ya, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: siapnya
5: udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah, kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih, betul, aku setuju ya,
8: canggih, jadi,
5: Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: gak perlu kameramen gak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Gitu.
0: Siap.
1: Sedang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh ya, kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapetnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
1: Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuai, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Ya, jadi ya,
1: fleksibel ya.
0: Siap gitu dong. Oke, kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munal Sari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Pak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Teh itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: loh. Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kan? Kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: gak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oke, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun.
2: Ya,
1: apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku bikin jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya. Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama Sarjan yeah. Di Wisma yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya? Oh,
1: kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Wih, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo. Oh, jadi aku yang jawab. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita melihat lagi. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
2: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
2: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya gitu.
2: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop, tidak pernah ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Jadi lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak kita dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih luar banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
2: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi bersama. Tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi Anda telah ditemani oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, juga bersama bintang tamunya ada seorang sutradara video klip legendaris ya, ada Chris Sinyal, di mana tadi juga sudah diputarkan lagu-lagu ya, di mana beliau ini memproduksi musik videonya ya, lagu-lagunya asik sekali pendengar ya, membuat kita benar-benar bernostalgia. Lanjut ya pendengar, kita memasuki program mini drama, di mana selanjutnya kita akan dengarkan bersama mini drama produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu...

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk, ayo masuk, Rin. Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu! Ibu! Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di dunia ini, pendengar, banyak sekali mungkin ya fakta-fakta yang belum kita ketahui, padahal mungkin kalau kita lihat sehari-harinya sangat familiar dengan kita ya. Ada beberapa fakta unik dunia yang jarang diketahui. Salah satunya adalah fakta tentang nanas. Kenapa saya mau kata tentang nanas? Karena di sekitar kita tuh nanas banyak ya, pendengar ya, apalagi untuk saya yang tinggal ke arah-arah Sojaya sana, nanas itu banyak sekali ya lagi musimnya. Nah, saat ini nanas adalah komunitas buah yang mudah dijumpai di berbagai belahan dunia. Namun pada abad ke-18 di Eropa, buah ini punya nilai ekonomi dan prestis yang sangat tinggi gitu ya. Dimana ada dua faktor yang menentukan. Yang pertama adalah kelangkaan logistik, di mana perjalanan laut yang panjang dari wilayah tropis dunia baru membuat nanas hampir tidak mungkin bisa tiba di Eropa dalam kondisi segar tanpa membusuk ya. Makanya kalau di Eropa itu nanas menjadi simbol status sosial kaum elit Eropa di abad ke-18, luar biasa ya. Dan karena harganya yang setinggi langit, dengan harga setara dengan harga sebuah kereta kuda mewah, bayangkan ya pendengar ya, nanas di zaman itu setara harganya dengan kereta kuda mewah. Makanya kaum bangsawan Inggris kerap menyewa buah nanas hanya untuk dipamerkan sebagai pajangan utama di meja makan dalam pesta-pesta jamuan elit. Dan pemilik pesta tidak memakan nanas tersebut, melainkan menjadikannya simbol status sosial tertinggi untuk menunjukkan kekayaan finansial mereka. Kayaknya kalau kita kembali ke masa itu ya pendengar, waduh betapa jayanya kita yang punya kebun nanas.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Kalau kita melihat cuaca pada malam hari ini ya, pendengar, tadi itu saya datang sampai studio sekitar 19.30, kondisi jalanan di Kuburaya menuju ke kota Pontianak tuh ada beberapa titik yang basah ya. Dan tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Sapam ya, saya nanya hujan jam berapa gitu ya. Saya tanya, ternyata kalau di jalan-jalan Sudirman sekitar 30 menit hujannya, kalau di rumah beliau katanya sekitar 5 menit saja. Kalau di tempat saya tuh pendengar hanya ini, gerimis aja sebentar gitu, 5 menit gerimis gitu ya. Tapi setidaknya alhamdulillah ya pendengarnya, dengan turunnya hujan di malam hari ini, harapannya besok turun hujan lagi, habis itu hujan lagi gitu ya, supaya setidaknya debu-debu hilang, karhutla juga padam gitu ya, hingga udara di kota Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya jadi lebih bersih, kita mau bernafas juga nyaman ya. Dan yang lebih penting juga, setahu saya tuh kita sudah mulai kesulitan air ya, bahkan yang menggunakan air dari yang berbayar gitu ya, katanya sudah mulai payau. Terus teman saya yang tinggal di sekitar sungai juga katanya airnya sudah mulai mendekati asin ya, berarti sudah payau juga. Kalau di teman saya enggak, yang tidak menggunakan air berbayar malah udah sulit ya cari air kemarin itu pendengar ya. Jadi semoga turun hujan, jadi kita tidak kesulitan untuk mendapatkan air lagi ya. Dan setidaknya malam hari ini juga akan jadi lebih adem, walaupun sebenarnya kalau musim kemarau ya pendengar, memang malam harinya juga lebih dingin dibandingkan hari-hari lainnya. Dan itu yang saya rasakan, karena saya setiap pulang siaran malam ngerasa aduh kok dingin sekali di jalanan gitu ya, padahal kemarin-kemarin belum hujannya, apalagi malam hari ini. Jadi pastikan tubuh Anda malam hari ini terselimuti dengan baik, supaya besok bangun bisa beraktivitas dengan nyaman ya. Karena untuk beberapa orang biasanya kalau sampai kedinginan tuh bangunnya yang flu lah apalah gitu ya. Pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup, mendapatkan rasa hangat juga untuk tidurnya di malam hari ini. Minum air hangat deh, boleh

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, sudah di 23 lebihnya 23 menit ya. Memang sudah waktunya kita menutup hari. Di mana menutup hari itu bukan sekedar mengakhiri aktivitas kita seharian ini seperti itu ya, melainkan sebuah kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi hari ini, baik itu pencapaian kecil ataupun mungkin beberapa hal yang ternyata mungkin menguras energi kita ya, semuanya telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang berharga untuk kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di malam hari ini supaya kita bisa tidur lebih nyenyak gitu ya, dan setidaknya tidak terlalu memusingkan banyak hal yang terjadi di hari ini. Ya kalau memang ada tambahan pekerjaan yang diselesaikan besok lah ya, mau gimana lagi mendengar, karena memang sudah waktunya beristirahat. Yang pertama adalah kita bisa melepaskan beban. Untuk beberapa orang melepaskan beban adalah hal yang sulit ya, apalagi orang yang gampang kepikiran gitu ya. Bisa Anda coba dengan pertama tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, biarkan segala kekhawatiran tentang hari esok pergi sementara waktu, di mana malam ya harusnya kita beristirahat ya, kecuali yang shift malam hari ini tetap harus bekerja gitu ya. Lalu juga jangan lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil. Setidaknya temukan satu hal yang baik yang bisa kita syukuri, sekecil apapun itu. Atau mungkin tadi gerimis ya, sempat beberapa menit gerimis atau bahkan hujan ya, wah itu harus disyukuri sekali. Setidaknya malam hari ini lebih nyaman lah udaranya ya, dan setidaknya ya ini bisa menjadi waktu yang pas untuk kita memulai beristirahat dengan nyaman gitu ya. Lalu juga jangan lupa untuk setidaknya mempersiapkan apa-apa saja yang harus dikerjakan besok ya, apalagi mungkin ada tuntutan pekerjaan, apalagi kan ini sudah di akhir bulan ya, sudah di tanggal 29, sebentar lagi beberapa, sekitar 35 menit lagi sudah di tanggal 30 ya. Beberapa orang pasti punya cukup banyak tagihan pekerjaan, tapi tidak apa mendengar ya, begitulah kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu yang harus kita jalani. Dan ini kan juga sudah terjadi sebegitu lamanya ya mendengar ya, menjalani akhir bulan itu setidaknya setahun 12 kali kita rasakan. Jadi semangat saja untuk Anda ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir ini. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Kalimantan Barat. Surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajo di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pagi tadi. Beliau dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong raja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong praja muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong praja muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
2: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
1: Sementara itu, pamong praja muda terbaik Aji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
3: Dari Bapak Presiden memilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik, penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Trismudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme terutama terhadap anak melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari

0: upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
1: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi, itu rekrutmen, propaganda, dan pembinaan teror. Nah, hal ini akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220-an anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bersama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. Yang kedua, reintegrasi sosial.
0: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
2: Nah, ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
0: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu, ada Bung Zaharan. Dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini hingga pagi nanti. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.

Pendengar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih KDMP, KDKMP tepatnya, akan nantinya bulan Agustus tanggal 1 akan ada uji coba penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi bansos akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bansos itu setelah Kopdes Merah Putih mulai beroperasi. Dan kemungkinan akan dilakukan pada akhir Agustus mendatang. Jadi bukan tanggal 1 ya, akhir Agustus ternyata. Di tempat yang kita tahu bahwa Kopdes sudah berdiri beberapa titik ya di seluruh tanah air. Meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan dan juga sudah berdiri namun belum beroperasi sepenuhnya. Namun di sisi lain banyak juga koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah mulai beroperasi dan masyarakat sudah bisa berbelanja di sana. Tapi nantinya disampaikan bahwa tidak akan menjual barang-barang yang sifatnya seperti snack dan lain sebagainya, dan itu dikhususkan untuk sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam program-programnya seperti bansos, lalu penyerapan hasil pertanian, dan terutama untuk barang-barang bersubsidi ya yang nantinya masuknya ke Kopdes. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan uji coba penyaluran bansos akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih dan akan beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proses penyaluran bansos triwulan 3 dan penyaluran bansos triwulan 4 nantinya kemungkinan akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Tanggapan Anda gimana ya mengenai hal ini ya? Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI kami nantikan komentar Anda. Dan juga topik ini sebenarnya sudah kami ulas juga, kami perdalam pada pagi tadi dalam laporan khusus dari editorial Pro 3 RRI mengangkat soal ini juga. Bansos akan diseluruhkan melewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pemerintah akan mengundi coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
9: Batas kemarin yang diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
8: skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
7: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
8: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
10: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optimal.
8: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
11: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
12: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
13: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
14: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
6: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sarifu Alam dan Yuliana Martadogi, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank-bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya pemotongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial.
1: Catatan peristiwa.
16: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia.
17: Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Surata.
1: Wawancara Pro 3.
17: Pak Suroto, jadi kalau tanggapan Pak Suroto tentang rencana pemerintah melakukan bansos lewat KDMP bagaimana?
18: Ya, itu ide yang bagus sekali. Artinya apa, Bapak? Ini instrumental bisa mendukung masyarakat juga untuk aktif berkooperasi secara serius gitu.
17: Nah, ini kan kalau tahap pertama nanti kan uji cobanya kan masih Himbaranya ataupun kantor posnya kan datang ke Koperasi Desa Merah Putih atau buka agen begitu ya, Pak Suroto. Nah, itu kan belum krusial banget itu, Pak. Tahap kedua ini, Pak, nanti mereka akan sepenuhnya begitu menjadi penyalur. Nah, itu apa yang harus disiapkan oleh SDM Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, Pak Suroto?
18: Ya, kan sekarang ini kan gere-gere itu kan banyak sekali masalahnya. Bahkan untuk pengecekan kesehatan juga disiapkan kan sebetulnya. Hanya Menteri Kesehatan kemarin saya lihat di launching yang 1061 itu kan belum Menteri Kesehatan belum sampai ke tahap bagaimana mengirim nakesnya atau tenaga kesehatannya kan gitu. Nah, tetapi begini Mas, yang jelas dengan adanya kehadiran Bank Himbara, dan kantor pos untuk mendatangi koperasi itu artinya bahwa koperasi ini juga berfungsi untuk mungkin nanti kedepannya juga ada sama strategik dengan pihak Himbara dan kantor posnya sendiri, yang sebetulnya kantor pos ini kan sebenarnya banyak kantor-kantor yang apa bisa difungsikan nanti kantor-kantor mereka joining management gitu untuk logistik dan sebagainya, kan ini nanti kan ada distribution center dan sebagainya. Jadi kantor pos dan Himbara itu maksudnya disambungkan supaya mereka integrated dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan itu, Mas.
17: Ya, jadi SDM-nya tetap terjamin lah begitu ya, kalau ada integrasi seperti itu, begitu Pak Soeharto?
18: Ya, ini kan BUMN, ini kan semua kan lembaga yang berada di bawah Dalantara kan, gitu. Ya. Jadi komandantenya secara real itu sebenarnya kan Pak Presiden sendiri kan gitu, artinya CEO umum ya, atau apa. Kalau Pak Rosan itu sebagai pelaksana harian.
17: Jadi bukan hanya membuka cabang atau agen, tapi ada integrasi SDM begitu ya Pak, nantinya ke depannya ya, harapannya begitu ya.
18: Saya kira integrasi layanan itu yang paling penting.
17: Itu yang paling penting.
18: Bagaimana menghadirkan layanan kepada masyarakat, terutama ini kan sasarannya kalau bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 itu yang paling krusial kan gitu, supaya mereka, ini kan masyarakat di desil 1 desil, sampai desil 4 ini kan, mereka ini kan kelompok bukan hanya rentan miskin, tapi memang apa juga punya dalam posisi misalnya kalau untuk sembako, beras SPAP dan sebagainya, minyak kita, itu produk-produk yang barang subsidi itu juga bisa nanti hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial ini kan juga sebetulnya kan banyak, Mas. Makna dari bantuan sosial dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu kan semua perintah Presiden di Ampres kemarin yang diamanatkan di hari kooperasi kemarin, terus kemudian diikuti dengan dua kali ratas menteri-menteri kan seperti itu.
17: Ya, nah ini kan nanti kedepannya kan otomatis akan makin menambah banyaknya pekerjaan dari kooperasi Desa Merah Putih kalau begitu ya, Pak Soeharto ya. Nah ya, dari nanti tidak apa ya, jalannya kooperasi akhirnya tidak terganggu, usaha lainnya juga berjalannya maksimal. Nah itu bagaimana caranya menurut Pak Soeharto kalau begitu?
18: Justru kehadiran kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebenarnya sebagai lokus untuk sebagai infrastruktur publik, infrastruktur sosial yang dipentingkan untuk tadi menyalurkan barang subsidi yang sudah ditegaskan dalam Pakar Atas sama Pak Menko juga kan. Terus kemudian barang-barang bantuan-bantuan, termasuk bantuan-bantuan yang selama ini berserak itu, kalau kita lihat fiskalnya kan satu barang subsidi itu kan nilai fiskalnya 318 triliun. Kemudian bantuan-bantuan sosial itu sekitar 500-an, jadi 800-an triliun itu uang besar itu. Dan itu saya kira itu menjadi stimulus juga, inisiasi untuk supaya masyarakat melihat bahwa koperasi desa kelurahan ini bisa diaktifasi segera dan masyarakat akan mendapatkan layanan komprehensif. Jadi ini semacam hub atau semacam center atau mall layanan masyarakat di level desa yang selama ini mungkin tidak pernah terintegrasi gitu, Mas.
17: Ya, jadi manfaatnya nanti ya kembali ke masyarakat juga begitu, Pak Soeharto.
18: Ya, keseluruhan dari pelayanan koperasi itu nanti semacam one stop service gitulah.
17: Ya.
18: Nah, sekarang ini kan modelnya kan model-model one stop service ini kan menjadi satu model bagaimana pelayanan itu menjadi efisien dan kemudian juga tidak salah sasaran, tepat sasaran, karena ini di level desa, jadi dia embedded atau dia melekat ke dalam komunitas itu, sehingga kontrol dari barang subsidi yang selama ini juga banyak yang menyimpang di atas harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, misalnya termasuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat langsung bisa mengontrol, karena di situ kan ada mekanisme koperasi yang merupakan mekanisme demokrasi, Mas.
17: Nah ini kan kita belum tahu secara detail atau rinci ya dari pernyataan Gus Ipul itu bagaimana nanti mekanismenya, kemudian juga pengaturannya, kan belum rinci nih Pak Soeharto informasinya nih. Tadi kami tampung pendengar dari berbagai kalangan yang menyarankan agar tidak terburu-buru meskipun uji cobanya akhir Agustus, dimatangkan dulu begitu, jangan sampai nanti begitu pelaksanaan jadi agak terkendali di lapangan. Nah itu bagaimana saran Pak Soeharto soal itu?
18: Ya, saya kira itu alasan yang tidak berdasar itu sebetulnya disimulasikan kan bisa. Jadi misalnya kayak barang-barang bansos ini kan misalnya seperti beras SPAP apa segala macam ini kan tinggal mengalihkan stok dari gudang bulog misalnya kan, untuk pengadaan ada di koperasi langsung, terus kemudian atau distribusinya melalui jalur KDKMP ini. Terus kemudian untuk bantuan-bantuan sosial itu kan kalau tadi ada Himbara, ada PT Pos yang dihadirkan di situ, itu memang layanannya harusnya justru selengkap itu gitu Mas, dan tidak sulit. Itu sebetulnya yang membuat wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu ada. Saya membaca ini memang banyak pihak-pihak atau apa, bahkan kementerian, saya menganggap ini yang menguasai barang-barang subsidi, barang-barang bantuan sosial ini ada keengganan untuk mengalihkan ke sana gitu Mas. Ini saya
17: harusnya integrasi dan koordinasi yang lebih baik begitu antar kementerian instansi agar berjalan gitu
18: Mas Roto ya. Itu apapun itu kan penyelenggaraan-penyelenggaraan semacam barang subsidi, apalagi sekarang ini kan sebetulnya banyak dikomersialisasi. Itu saya contohkan saja Mas, itu misalnya gas melon barang subsidi itu kan harganya harusnya HET itu 16.000. Kalau di atas itu sebenarnya tindakan kriminal, itu sebenarnya mengkomersialisasi barang-barang yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dikomersialisasikan. Saya melihat di lapangan itu misalnya selisihnya sampai 25.000 dibeli. Itu berarti kan ada 9.000 kali dikalikan dengan 3 miliar tabung gas itu 27 triliun itu.
17: Berarti begini Pak Suranto, akan ada pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan dengan hal tersebut jika dilalui oleh Koperasi Desa Merah Putih, harganya sesuai itu, mereka merasa dirugikan begitu ya, tidak dapat untung lagi begitu ya Pak Suranto ya. Itu ya mungkin banyak yang protes begitu ya.
18: Iya, itu ketegasan saya. Tapi masyarakat ini kan sekarang ini kan ombaknya masih misalnya apa udaranya belum segar, karena memang Koperasi Desa Merah Putihnya juga dalam proses pembangunan gedung fisiknya. Jadi banyak kontra ini ya, narasi yang mungkin masih negatif. Tapi nanti kalau semua itu ditegaskan oleh Presiden dan Presiden juga berkomitmen untuk itu, selesai.
17: Ya, baik. Kalau begitu Mas Roto, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Surato.
19: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, sekarang giliran Anda untuk bisa memberikan kopi Pro 3 komentar dan opini Anda atau kopi Pro 3 dini hari ini. Bansos akan disalurkan lewat Kopdes Merah Putih. Jadi kemarin tuh ada ratas, presiden memanggil sejumlah menteri membahas soal KDKMP ini ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi pemerintah memutuskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat. Jadi kemarin kan polemiknya tuh ada yang masuk ke Kopdes yang sudah beroperasi, barang-barangnya kebanyakan makanan ringan, snack dan lain sebagainya. Sementara sekarang ini sudah diputuskan tidak akan ada lagi sepertinya hal-hal itu. Jadi fokusnya adalah sebagai kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi saja. Termasuk juga nanti ada penyaluran dari hasil tani, hasil pertanian di sekitar Kopdes. Entah itu beras, entah itu sayur, tanaman hortikultura ya, sayur-sayuran ya, seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Dan juga untuk barang-barang bersubsidi, mulai dari pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, hingga nantinya akan ada kredit bersubsidi. Jadi semua yang bersubsidi nantinya akan coba disalurkan di Kopdes Merah Putih sebagai kantor tunggal pemerintah untuk bisa langsung menjangkau ke masyarakat yang paling bawah, yaitu di sekitar desa dan kelurahan. Silakan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Pak Ismail di Pariaman, halo Pak Ismail, di tel berapa nih? Agak tertutup nih, Bung, halo, nah oke. Halo Pak Ismail.
1: Iya, selamat ini hari Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ismail, selamat ini hari.
1: Iya, mungkin ini hal yang sangat baik, Bung Fajar. Melalui Koperasi Merah Putih nanti bansos untuk rakyat yang berhak menerima bisa disalurkan, itu menurut saya hal yang baik. Tapi ada hal-hal tertentu yang bisa nanti justru merugikan bagi pihak penerima manfaat.
0: Ruginya apa?
1: Gini, misalkan para penerima manfaatnya memang benar-benar rata-rata orang ekonominya yang sulit ya, elit, kelompok elit gitu. Ekonomi sulit. Ini seandainya diwajibkan jadi anggota koperasi, itu otomatis harus ada iuran. Simpanan wajib, segala macam. Sedangkan mereka ini memang sangat membutuhkan bansos ini memang untuk kebutuhan yang urgent. Yang kedua, kalau istilahnya diwajibkan belanjanya di koperasi, ada tak efeknya kepada ekonomi masyarakat lain yang akan nanti terbunuh? Misalnya pedagang-pedagang kebutuhan sehari-hari yang selama ini mengadakan kehidupan mereka mesti menjaga dengan baik ekonomi rakyat di daerah itu. Sekarang contohnya aja ini Bung Fajar yang terburu dulu kan, akibatnya sekarang kita rasakan, dirasakan rakyat lah. MBG justru membunuh ekonomi masyarakat dagang makanan sehari-hari di sekolah-sekolah.
0: Tapi kalau Kopdes itu kan kalau difokuskan hanya sebagai kantor tunggal penyaluran barang-barang bersubsidi, kira-kira apa nih dampaknya Pak Ismail, kalau menurut Pak Ismail?
1: Kalau sekedar barang-barang bersubsidi tidak apa-apa, tapi kalau kebutuhan sehari-hari misalnya beras disediakan di situ, sayur, minyak.
0: Sebenarnya memang seperti LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng bersubsidi, minyak kita terutama beras. Pokoknya semua yang bersubsidi itu harapannya bisa dijual di Kopdes. Tapi spesifik. Jadi nantinya ada barang-barang lain itu tidak akan tersedia. Jadi fokusnya tuh ya semua program pemerintah, baik itu penyaluran bansos maupun yang barang-barang yang disubsidi saja, Pak Ismail. Termasuk juga hasil tani.
1: Ya, tapi saya dengar hasil tani ini adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya cabai, bawang. Itu kan hasil tani. Jadi ini kehidupan masyarakat udah di situ semua, yang dijual di pasar-pasar juga itu.
0: Oke.
1: Ini ya pokoknya kebutuhan lah, kebutuhan sehari-hari itu yang dijual di pasar-pasar akan membunuh pasar. Nah, ini. Jadi ini perlu pengkajian sedikit tentang hal ini. Saya berharap saudara Indonesia jangan semakin nanti mempermarah macetnya tidak jalannya ekonomi rakyat.
0: Okay, jadi baik.
1: Kelompok-kelompok tertentu yang nanti lancar tentunya ya yang terkait dengan koperasi aja yang lancar. Sedangkan rakyat yang lain yang banyak tidak terkait apa yang bisa menghidupi kehidupan masyarakat biasa.
0: Baik.
1: Seperti dulunya ini tidak lagi berjalan nanti. Ah, ini justru ya namanya
0: menang
1: satu kalah satu jadi nanti.
0: Baik. Terima kasih Pak Ismail. Yo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pak Matoli di Sepoga. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Iya. Kopdes ya, menangani bansos. Yakin enggak Bung Fajar dengan jumlah kopdes ini direncanakan kena 83.000?
0: Iya, sekarang ini baru 35.000-an.
2: Ah. Yakin enggak dengan personil SDM manusianya itu mereka selincah, setransparansi dan seakuntabel yang kantor pos lakukan, Timbara lakukan, atau ada kelompok-kelompok kooperasi itu yang sudah pernah berdiri membagikan itu. Kan seharusnya begitu kan? Misalnya KSPI nelayan ya, di organisasi KSPI buruh nelayan itu aja dititipkan itu bansos karena mereka yang punya data desil 1 sampai desil 2. Yang miskin tadi kan Bung Fajar.
0: Iya.
2: Masuk logikanya kan? Ini kan kompetisi ini sudah jadi overcrowded. Apa dia tugas, fungsi terlalu banyak. Sementara masyarakat baru melihat paling fungsinya seperti warung sembako aja, terus subsidi aja. Selalu ke overcrowded gitu loh. Sementara SDM manusia belum tentu. Paling satu manajernya. Bagian akuntansi atau tata niaga. Selebihnya karyawan-karyawannya emang sudah spesial ahli tersertifikasi gitu. Belum tentu yang kemarin didiklat itu pun paling angkatan berapa itu pertama itu. Sekian puluh berapa ribu orang itu kan. Untuk satu unit kopdes misalkan. Jangan-jangan nanti masuk lagi orang-orang dalam mendapatkan itu. Sementara data statistik Kemensos dengan yang lain itu sampai sekarang pun muncul kopdes belum tuntas-tuntas juga.
0: Baik.
2: Nah, jadi ini APBN yang mau dibagi loh. Bansos gitu dari APBN.
0: Yeah.
2: Jangan sampai kita bebankan lagi ke kopdes yang memang baru balita, baru lahir dari, dari perut apa institusi. Tapi langsung tiba-tiba, nih kamu tugas sekalian ceplok uang APBN. Ya sama aja kita merugi kayak di zaman jahiliyah aja gitu. Padahal yang lain sudah pernah melakukan itu kayak kopras, apa namanya, kantor pos, Himbara yang lain. Jangan lagi lah. Dan pengawasannya kedua, Bung Fajar. Adakah dilibatkan di dalamnya nanti KPK ataupun penegak hukum pengawas internal eksternalnya atau masyarakat atau publik? Tidak ada kan, hanya di hutan gelap dia jadinya. Jadi udahlah, untuk topik hari ini nggak usahlah tupoksi bansos dikasih sama kopdes karena mereka baru lahir gitu loh. Jadi kita jadi mundur gitu. Kita mau bantu Pak Prabowo supaya itu terbatasan. Tapi kalau misalnya ini yang akan menjadi tetap nanti saya pikir udahlah terlalu overcrowded.
0: Baik. Terima kasih Pak Matoli. Jadi namanya juga uji coba ya. Akhir Agustus nanti kalau menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa akhir Agustus 2026 nanti akan beroperasi sekitar 35 ribuan kopdes. Dan nantinya akan juga ada hasil tani. Dicontohkan misalkan jika petani harga panennya di bawah HET, di bawah 6.500, maka kopdes nantinya akan membeli sesuai dengan HET. Jadi petani tidak merugi. Misalkan masa paceklik, ada hama, ada kemarau seperti sekarang ini, kekurangan air sehingga produksinya menurun atau harganya jatuh di bawah 6.500, maka kopdes nanti akan membeli sehingga petani tidak rugi. Itu salah satu contoh dari hasil tani ya. atau jagung gitu ya, atau hasil kalau di sekitar pesisir tangkapan nelayan ikan gitu ya, atau udang dan lain sebagainya lah. Gambarannya sih seperti itu. Nah, tadi Pak Matoli menyoroti soal data. Ya, banyak juga menyoroti dari beberapa pakar, pengamat, perkoperasian juga mengatakan sebenarnya kalau untuk bansos itu permasalahannya bukan masalah manajerial penyalurannya, tapi lebih kepada tepat sasaran dari basis data. Nah, itu seharusnya harus dibenahi terlebih dahulu sehingga tepat sasaran. Tapi kita tidak tahu nih bagaimana mekanismenya nanti ketika menyalurkan di KDMP ini ya. Dari Pak Frans Dinias, selamat dini hari Pak.
3: Iya, selamat dini hari Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak.
3: Saya Frans Laulikawan mau dari Gunung Sitoli.
0: Silakan Pak Frans.
3: 21 dulu, 21.
0: Udah selesai Pak.
3: Jadi mengenai bansos melalui koperasi Desa Merah Putih itu,
0: iya,
3: itu sah-sah saja Bang.
0: Iya.
3: Nah, cuman yang kita pikirkan dalam hal itu, kebanyakan itu Bang, para permodal-permodal mereka yang apa, membackup.
0: Misalnya apa nih, pemodal tuh gimana? Contoh barangnya misalkan apa? Misalkan gas LPG 3 kg atau apa?
3: Ya, bisa jadi gas LPG atau apa. Jadi mereka yang apa? Seolah-olah mereka itu pelaku koperasi Merah Putih. Nah, itu yang
0: dikhawatirkan oleh Pak Frans.
3: Nah, itu dia. Karena apa saja yang bisa dilakukan di zaman-zaman yang agak edan-edan ini, Bang. Nah, kedua, Bang. Kebijakan... Ya, kita memang saya menyadari itu bahwa ada juga penerima bansos ini dari kalangan disabilitas. Jadi harus diberikan pengecualian itu.
0: Pengecualian gimana maksudnya?
3: Ya, pengecualian dalam bentuk apa pelayanannya lah.
0: Oh. Oke. Okay. Ah, diprioritaskan maksudnya Pak John?
3: Misalnya Pak, misalnya dalam kooperasi Desa Merah Putih itu ada di apa kan dibuat satu schedule
0: untuk hari ini khusus untuk para penyandang disabilitas untuk ambil bansos gitu.
3: Kemudian saya teringat dengan yang dikatakan Pak Ismail itu tadi. Biasanya kalau kita masuk kooperasi itu harus kita
0: anggota
3: mengikuti iurannya ya.
0: Anggota, kan? Anggota ada iurannya ya.
3: Anggotaan. Nah, yang dipikirkan di situ bagaimana penyandang disabilitas yang sama sekali tidak mampu.
0: Yang tidak mampu bayar iuran tapi gimana supaya bisa dapat barang murah ya, bansos maupun barang-barang bersubsidi itu kalau enggak mampu bayar iuran sebagai anggota koperasi maksudnya Pak Jor.
3: Betul.
0: Oke.
3: Pas itu, tepat itu Pak Bang Fajar.
0: Oke, baik. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak John. Pak Paran, terima kasih. Selamat dini hari. Salah. 21. Terima kasih Pak Frans. Ya, konteks 21 itu Piala Dunia kemarin ya, biar pendengar tahu konteksnya, bercandaannya Pak Frans dengan saya. 21. Nah, Pak John di Bengkulu. Ya, Pak John, selamat dini hari.
4: Iya, Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Hanya menambahkan saja, sama seperti Pak Ismail tadi. Ya bansos, ya bansos. Nggak usah masuk anggota-anggota koperasi segala. Itu kan rata-rata yang menerima. Itu betul seperti kata Pak Peran tadi. Sebagian penyandang disabilitas. Yang lansia jalan aja dia udah payah. Apalagi untuk bahasa anggota-anggota harus aktif, harus ada iuran segala macam. Sudah itu, kalau sekedar penjualan saja, istilahnya barang-barang bersubsidi ya oke lah. Cuman jangan dicampur adukkan dengan bansos itu di sana. Tetap seperti biasa, untuk bansos itu kan biasanya ke rekening masing-masing kan. Dan juga kalau setelah mereka menerima uang, belum tentu larinya ke sana. Kadang-kadang sering aku dengar tuh, kapanlah turun bansos ini, uang di sekolah anakku sudah 3 bulan menunggak. Nah, mau dilarikan ke sana, ada juga yang mau bayar hutang, belum tentu dia mau langsung dibelanjakan ke sana itu. Ya, itu kan istilahnya uangnya kalau sudah di tangan mereka itu, kalau diharuskan istilahnya ke kantor koperasi itu seolah-olah harus dijadikan, mau tidak mau harus dijadikan barang istilahnya kan?
0: Iya, iya, betul.
4: Padahal belum tentu mereka itu sudah di benaknya sudah kita nggak bisa baca. Entah ada yang mau bayar hutang, ada yang mau apa kan? Kalau saya ya beda-beda tipis lah dengan Pak Ismail tadi. Yang ketiga juga. Iya. Kasihan juga pedagang-pedagang yang di pasar, Bang Fajar. Sekarang ini saja mereka tuh sudah mengeluh sepi sekali.
0: Iya, iya.
4: Kalau ditambah disaing lagi dengan tuan, bisa sudah membantu.
0: Iya, oke. Oke, baik, baik. Terima kasih, Pak John. Yuk, selamat dini hari, salam sehat. Ya, itu pun juga disampaikan oleh peneliti Center of Economic and Law Studies, Celios, yang melihat bahwa Kopdes Kelurahan Merah Putih itu sebagai kanal penyaluran bansos dan barang-barang bersubsidi sebenarnya menggeser arti utama dari koperasi itu sendiri sebagai lembaga ekonomi rakyat yang embrionya lahir dari anggota, tiap anggota memutuskan mau usaha apa, menjual apa, barang atau jasa apa yang mau dilaksanakan di koperasi tersebut. Tapi kalau ini kan sifatnya top down dari pusat disalurkan ke koperasi tersebut, sehingga ada istilahnya yang disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, itu istilahnya tuh justru yang disebutnya tuh di depan media itu adalah sebagai kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Diksinya itu kantor tunggal, bukan sebagai sifat koperasi itu sendiri ya, untuk dari masyarakat itu. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai bansos yang disalurkan ke Kopdes Merah Putih, karena sekali lagi ini sebuah infrastruktur yang dibangun secara masif seluruh Indonesia yang dalam lingkup terkecil di masyarakat desa, dan awalnya memang dibuat itu skup desa, tapi kemudian diperluas kelurahan. Jadi namanya desa kelurahan, koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
5: Selamat pagi, Jaya.
0: Jaya.
5: Tapi ada enggak jayanya, Bung Pajar?
0: Apa?
5: Karena gelombang Pro 3 sekarang ke wilayah aku enggak ada sama sekali.
0: Oh, ini. Sejak kapan, Pak?
5: Semenjak Piala Dunia selesai.
0: Oh, udah lama banget ya.
5: Iya, makanya kan saya kemarin sempat informasi dengan Bung Sabil.
0: Oh gitu. Pak Caswa ini mau monitor sekarang pakai apa?
5: Enggak monitor saya.
0: Jadi tahu topiknya enggak nih kita soal bansos yang disalurkan lewat Kopdes Merah Putih?
5: Iya, tahu dari Bung Sabil baru.
0: Oh, jadi nelfon dulu ke sini jadi tahu topiknya gitu ya. Oke. Iya, baik, baik.
5: Makanya cobalah.
0: Iya.
5: Iya. Para pihak yang terkait dibagusin kembali, maksudnya ini sama sekali enggak ada. Kecil pun nggak ada, Bung.
0: Nggak ada ya? Oke, baik. Iya. Terima kasih informasinya ya. Silakan, Pak Caswa.
5: Ini ke tema, Bung Bajar ya. Bansos
0: mau disalurkan lewat Kopdes.
5: Iya, akan disalurkan dengan Gedung Merah Putih ya.
0: Koperasi.
5: Koperasi Merah Putih, iya. Ya. Tapi saya mau nanya, Bung Bajar.
0: Apa?
5: Kan kalau di wilayah saya kan...
0: Belum ada.
5: Belum selesai pekerjaannya itu.
0: Ya, kalau misalkan nih sampai kan awal rencananya itu kan di akhir Agustus ada percobaan penyaluran bansos kuartal ketiga itu melalui Kopdes. Kalau misalkan di daerah Pak Caswa dan juga pendengar lainnya masih belum berdiri Kopdes atau baru dibangun atau belum sepenuhnya selesai pembangunannya atau belum beroperasi walaupun udah jadi, maka penyaluran bansosnya tetap seperti biasa.
5: Tapi saya sih dulu pernah ya mendapatkan yang seperti itu dulu. Sekarang sih enggak sih, udah lama sekali.
0: Udah enggak dapat?
5: Enggak, cuma dulu doang. Dulu, satu kali kalau enggak salah, dulu.
0: Jadi...
5: Kan orang tunanetra, Bung.
0: Iya, jadi pendataan lagi ya, soal pendataan ini ya.
5: Jadi kayak gini, Bung, usulan saya. Sebelum, ini kan kebetulan kan di wilayah saya kan belum terjadi... kantor koperasinya ya. Dua-duanya yeah. belum terjadi. Yeah. Udah berdiri tahu udah, cuman belum selesai lah.
0: Belum selesai, ya.
5: Iya. Tolong sebelum menjalankan yang seperti itu, data dulu kembali, terus pengawasan yang ketat, karena gini, Bung. Kalau tidak pengawasan yang ketat, ini kan orang-orang kaya, orang-orang sugi yang punya motornya 3, yang punya motornya 5. Ya, itu kan yang pakai emas mau mengambil uang yang seperti itu. Jadi kan enggak malu loh maksudnya. Harusnya kan setidaknya merendahkan diri kalaupun memang mempunyai benda-benda tersebut yang seperti itu. Intinya ngojek lah apa gimana lah, naik ngojek apa gimana.
0: Yeah, yeah.
5: Tolonglah ke pemerintah harus didata kembali.
0: Data.
5: Yang terbaik, yang layak untuk menerima
0: bansos.
5: Terus nantinya, ya nantinya ketika koperasi Merah Putih udah berdiri, udah berjalan, karena kan ketahuan, ini orang cacat, ini orang yang benar-benar miskin, kesini aja, inilah, jadinya kan nantinya ketahuan, jadi nantinya tepat sasaran, Bu.
0: Baik, terima kasih, Pak Caswa.
5: Saya itu seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih, Pak Caswa.
5: Pendataan dulu sebelum ini, biar nggak ada penyelewengan dan pengawasan yang ketat. Bu.
0: Pengawasan, saya catat. Terima kasih, Pak Caswa. Yuk.
5: Seperti baik perbaiki ini ya,
0: Pak. Iya. Ya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI memastikan pembangunan sekolah rakyat di Surabaya dan telah siap untuk beroperasi.
1: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
3: 6,6. Ya, totalnya 6,6.
2: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insyaallah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
1: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap. Mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
4: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
1: Yang menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di sana.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
2: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
1: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan. Di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik.

0: Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan, permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
1: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan. Dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
0: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Suroto, jadi kalau tanggapan Pak Suroto tentang rencana pemerintah melakukan bansos lewat KDMP bagaimana?
2: Ya, itu ide yang bagus sekali. Artinya apa, Bapak? Ini instrumental bisa mendukung masyarakat juga untuk aktif berkooperasi secara serius gitu.
1: Nah, ini kan kalau tahap pertama nanti kan uji cobanya kan masih himbaranya ataupun kantor posnya kan datang ke koperasi Desa Merah Putih atau buka agen begitu ya, Pak Suroto. Nah, itu kan belum krusial banget itu, Pak. Tahap kedua ini, Pak, nanti mereka akan sepenuhnya begitu menjadi penyalur. Nah, itu apa yang harus disiapkan oleh SDM koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, Pak Suroto?
2: Ya, kan sekarang ini kan kere-kere itu kan banyak sekali masalah. Yeah. Bahkan untuk pengecekan kesehatan juga disiapkan kan sebetulnya. Hanya Menteri Kesehatan kemarin saya lihat di lonceng yang 1061 itu kan belum Menteri Kesehatan belum sampai ke tahap bagaimana mengirim nakesnya atau kerja kesehatannya kan gitu. Nah, tetapi begini Mas, yang jelas dengan adanya kehadiran Bank Himbara dan kantor pos untuk mendatangi koperasi itu artinya bahwa koperasi ini juga berfungsi untuk mungkin nanti kedepannya juga ada sama strategik dengan pihak Himbara dan kantor posnya sendiri, yang sebetulnya kantor pos ini kan sebenarnya banyak kantor-kantor yang bisa difungsikan nanti kantor-kantor mereka joining management gitu untuk logistik dan sebagainya kan, ini nanti kan ada distribution center dan sebagainya. Jadi kantor pos dan Himbara itu maksudnya disambungkan supaya mereka integrated dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan itu, Mas.
1: Ya, jadi SDM-nya tetap terjamin lah begitu ya, kalau ada integrasi seperti itu, begitu Pak Suroto?
2: Ya, ini kan BUMN, ini kan semua kan lembaga yang berada di bawah Jalan Tara kan, gitu. Jadi komandantenya secara real itu sebenarnya kan Pak Presiden sendiri kan gitu, artinya CEO umum ya, atau apa. Kalau Pak Rosan itu sebagai pelaksana harian.
1: Jadi bukan hanya membuka cabang atau agen, tapi ada integrasi SDM begitu ya, Pak, nantinya ke depannya ya. Harapannya begitu ya.
2: Saya kira integrasi layanan itu yang paling penting. Bagaimana menghadirkan layanan kepada masyarakat, terutama ini kan sasarannya kalau bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 itu yang paling krusial kan gitu. Supaya mereka, ini kan masyarakat di desil 1 desil sampai desil 4 ini kan, mereka ini kan kelompok bukan hanya rentan miskin, tapi memang juga punya dalam posisi misalnya kalau untuk sembako, beras SPHP dan sebagainya, minyak kita, itu produk-produk yang barang subsidi itu juga bisa nanti hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial ini kan juga sebetulnya kan banyak, Mas. Makna dari bantuan sosial dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu kan semua perintah Presiden di AMPES kemarin yang diamanatkan di hari kooperasi kemarin, terus kemudian diikuti dengan dua kali ratas menteri-menteri kan seperti itu.
1: Ya, nah ini kan nanti kedepannya kan otomatis akan makin menambah banyaknya pekerjaan dari kooperasi Desa Merah Putih kalau begitu ya, Pak Suroto ya. Nah, ya, dari nanti tidak jalannya kooperasi akhirnya tidak terganggu, usaha lainnya juga berjalannya maksimal. Nah, itu bagaimana caranya menurut Pak Suroto kalau begitu?
2: Justru kehadiran kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebenarnya juga sebagai lokus untuk sebagai infrastruktur publik, infrastruktur sosial yang dipentingkan untuk tadi menyalurkan barang subsidi yang sudah ditegaskan dalam pasca ratas sama Pak Menko juga kan. Terus kemudian barang-barang bantuan-bantuan, termasuk bantuan-bantuan yang selama ini berserak itu, kalau kita lihat fiskalnya kan satu barang subsidi itu kan nilai fiskalnya 318 triliun. Kemudian bantuan-bantuan sosial itu sekitar 500-an, jadi 800-an triliun itu uang besar itu. Dan itu saya kira itu menjadi stimulus juga, inisiasi untuk supaya masyarakat melihat bahwa koperasi desa kelurahan ini bisa diaktifasi segera dan masyarakat akan mendapatkan layanan komprehensif. Jadi ini semacam hub atau semacam center atau mall layanan masyarakat di level desa yang selama ini mungkin tidak pernah terintegrasi gitu, Mas.
1: Ya, jadi manfaatnya nanti ya kembalinya ke masyarakat juga begitu, Pak Suroto?
2: Ya, keseluruhan dari pelayanan koperasi itu nanti semacam one stop service gitulah. Ya. Nah, sekarang ini kan modelnya kan model-model one stop service ini kan menjadi satu model bagaimana pelayanan itu menjadi efisien dan kemudian juga tidak salah sasaran, tepat sasaran, karena ini di level desa, jadi dia embedded atau dia melekat ke dalam komunitas itu, sehingga kontrol dari barang subsidi yang selama ini juga banyak yang menyimpang di atas harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, misalnya termasuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat langsung bisa mengontrol, karena di situ kan ada mekanisme koperasi yang merupakan mekanisme demokrasi, Mas.
1: Ya. Nah, ini kan kita belum tahu secara detail atau rinci ya dari pernyataan Gus Ipul itu bagaimana nanti mekanismenya, kemudian juga pengaturannya, kan belum rinci nih Pak Surotan informasinya nih. Tadi kami tampung pendengar dari berbagai kalangan yang menyarankan agar tidak terburu-buru meskipun uji cobanya akhir Agustus, dimatangkan dulu begitu, jangan sampai nanti begitu pelaksanaan jadi agak terkendali di lapangan. Nah, itu bagaimana saran Pak Surotan soal itu?
2: Ya, saya kira itu alasan yang tidak berdasar itu sebetulnya disimulasikan kan bisa. Jadi ya, misalnya kayak barang-barang bansos ini kan, misalnya seperti beras SPHP apa segala macam ini kan tinggal mengalihkan stok dari gudang bulog misalnya kan, untuk pengadaan ada di koperasi langsung, terus kemudian atau distribusinya melalui jalur ketika MP ini. Terus kemudian untuk bantuan-bantuan sosial itu kan, kalau tadi ada Himbara, ada PT POS yang dihadirkan di situ, itu memang layanannya harusnya justru selengkap itu gitu, Mas. Dan tidak sulit, itu sebetulnya yang membuat wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu ada. Saya membaca ini memang banyak pihak-pihak atau bahkan kementerian, saya menganggap ini yang menguasai barang-barang subsidi, barang-barang bantuan sosial ya, ini ada keengganan untuk mengalihkan ke sana gitu, Mas. Ini saya
1: memang harus integrasi dan koordinasi yang lebih baik begitu antar kementerian instansi agar berjalan begitu ya, Pak Surabaya. Ya,
2: itu apapun itu kan penyelenggaraan semacam barang subsidi, apalagi ya, sekarang ini kan sebetulnya banyak dikomersialisasi. Itu saya contohkan saja, Mas, itu misalnya gas melon barang subsidi ya, itu kan harganya harusnya HET itu 16.000. Kalau di atas itu sebenarnya tindakan kriminal, itu sebenarnya mengkomersialisasi barang-barang yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dikomersialisasikan. Saya melihat di lapangan itu misalnya selisihnya sampai 25.000 dibeli. Itu berarti kan ada 9.000 dikalikan dengan 3 miliar tabung gas itu ya, 27 triliun itu.
1: Berarti begini Pak Surato, akan ada pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan dengan hal tersebut jika dilalui oleh koperasi Desa Merah Putih, harganya sesuai itu, mereka merasa dirugikan begitu ya, tidak dapat untung lagi begitu ya Pak Surato ya. Itu ya mungkin banyak yang protes begitu ya.
2: Iya, itu ketegasan saya. Tapi masyarakat ini kan sekarang ini kan ombaknya masih misalnya udaranya belum segar, karena memang koperasi Desa Merah Putihnya juga dalam proses pembangunan gedung fisiknya. Jadi banyak kontra ini ya, narasi yang mungkin masih negatif. Tapi nanti kalau semua itu ditegaskan oleh Presiden dan Presiden juga berkomitmen untuk itu, selesai.
1: Ya, baik. Kalau begitu Mas Rata, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Surato.
0: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Badan POL sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Badan POL sebagai pemimpin kepanduan dunia.
1: Sampai kita akan bahas rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus juga memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Nah ini kenapa kebijakan ini kemudian akan dilakukan dan bagaimana juga nanti masyarakat bisa mengambil bansosnya di Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan bahas soal ini bersama dengan pihak pemerintah. Kemudian juga nanti kita akan wawancara juga dengan para pengelola koperasi juga seperti apa mekanismenya ya. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, sebenarnya dasar dari rencana pemerintah untuk menempuh kebijakan seperti ini apa ini, Pak Hariko?
4: Terima kasih, Mas Zaini. Jadi di negara kita ini ada 3 pilar usaha ya. Ya. Yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Kalau tidak ada dukungan penuh dari negara, dari pemerintah, maka koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Ya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, badan, dan kita semua bergotong royong untuk membangun, menghidupkan, mengembangkan koperasi untuk pemerataan kemakmuran di seluruh desa, di pesisir. Nah, jadi upaya penyaluran bantuan sosial lewat Koperasi Desa Merah Putih ini salah satu bentuk gotong royong kita semua.
1: Ya.
4: Nah, jadi pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial dan lain-lain akan melakukan penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemarin Gus Ipul atau Menteri Sosial kita Pak Saifullah Yusuf sudah menyampaikan akan melakukan uji coba atau pilot projectnya penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih di 900 titik lokasi.
1: Yeah.
4: Nah itu nanti ada dua jenis bansos itu yang akan disalurkan, yaitu program Keluarga Harapan, kemudian juga bansos sembako yang bantuan pangan tunai itu loh.
1: Yeah.
4: Sekarang ini kan seperti disampaikan Gus Ipul kemarin sudah mulai proses penyaluran triwulan ketiga.
1: Yeah.
4: Nanti akan kita lihat, kita simulasikan, akan dicoba dulu di 900 titik koperasi yang sudah siap beroperasi. Dan nanti akan melayani itu agen-agen dari perbankan.
1: Yeah.
4: Nah, selama ini penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat itu dilakukan melalui Himbara atau PT POS. Nah, ke depan Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
1: Yeah.
4: Nah, uji coba ini tidak mengubah mekanisme peraturan yang ada. Nah, Bank Himbara, bank-bank itu akan membuka perwakilan atau agen di gerai-gerai koperasi itu. Sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank. PT POS tetap punya peran yang krusial, utamanya untuk masyarakat di daerah 3T.
1: Ya.
4: Dan penerima manfaat dengan kondisi khusus itu kan diantar ya, bukan dia yang ke koperasi, tapi PT POS yang mengantarkan, seperti untuk lansia, kemudian saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, di mana PT POS bertugas mengantarkan bansos secara langsung ke rumah-rumah mereka. Jadi kembali ke awal tadi, ini semua dalam rangka penguatan koperasi Desa Merah Putih yang merupakan milik kita bersama gitu.
1: Yeah.
4: Karena masyarakat juga baik sebagai pengurus, baik sebagai anggota, baik sebagai pengawas, ini milik kita bersama. Koperasi Desa Merah Putih ini, itu yang membedakannya dengan usaha-usaha lain kalau di, sehingga koperasi ini ya milik kita,
1: hanya
4: kita bersama punya masyarakat gitu.
1: Jadi nanti kalau untuk dicoba di 900 titik itu adalah koperasi yang memang sudah berjalan dan infrastrukturnya sudah siap begitu, Pak Hariko?
4: Ya, tentunya uji coba di 900 titik ini yang sudah siap. Jadi ada sekurangnya 4 rencana strategis dari Kementerian Sosial yang akan diintegrasikan, yang akan dimasukkan, yang akan dicocokkan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama, itu Kemensos akan mendorong seluruh penerima manfaat bansos atau keluarga penerima manfaat bansos dapat menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
1: Ya.
4: Itu yang pertama. Kemudian produk-produk dari penerima manfaat itu bisa dijual di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang kita obrolkan, penyaluran bansos secara bertahap akan dilaksanakan di Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian belanja kebutuhan-kebutuhan pokok itu bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat Koperasi Desa Merah Putih di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi sekarang tadi yang Mas Zaini tanyakan itu, jadi per 19 Juli 2026 kemarin, progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan perkembangan. Sekitar 83 ribuan lebih itu sedang berbadan hukum. Kemudian 16.868 gerai itu sudah selesai dibangun. Sedangkan 18.521 dalam proses pembangunan. Jadi banyak yang sudah dicapai dalam 20 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ya.
1: Pak Hariko, ini nanti kan untuk yang tahap keduanya kan memang betul-betul Koperasi Desa Merah Putih lah yang akan menjadi penyalur, tidak lagi Himbara ataupun PT Pos buka agen, kan begitu ya Pak Hariko ya. Nah, sejauh ini untuk sinergi antar lembaga mempercepat regulasinya sampai di mana itu Pak Hariko?
4: Nah, tadi sudah sesuai itu, pemahaman kita sama.
1: Ya.
4: Jadi pada tahap yang kedua, nanti seperti yang Mas sampaikan tadi, Mas Dhani sampaikan tadi, akan langsung disalurkan oleh Kopdes. Akan tetapi khusus yang saudara-saudara kita yang berkondisi khusus tadi, tetap dari PT Pos ya.
1: Yang datang ke lokasi begitu ya, kondisi khusus masyarakat ya.
4: Okay. Nah, ini tentu sedang dikoordinasikan, dikomunikasikan secara cepat sehingga betul-betul bisa dilaksanakan secara tertib. Tentu kita berpedoman dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo itu pernah menyampaikan dikaji, diteliti, jangan terburu-buru. Namun konteksnya saat itu untuk program makan bergizi gratis.
1: Yeah.
4: Sama halnya dengan Kopdes ini, konsep prinsipnya juga seperti itu. Harus cepat, harus progresif, namun harus dikaji aturannya sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul lancar.
1: Yeah.
4: Dan memang kalau kita lihat proses perjalanan Kopdes ini luar biasa ya, kritik-kritik, saran dari masyarakat. Ada yang bikin video-video lucu dan lain sebagainya, mengkritik, tapi itu kita sangat bersyukur ya, tidak ada istilahnya kebencian lah lebih kepada kritik-kritik agar koperasi ini betul-betul
1: bisa lebih baik lah ke depannya begitu ya.
4: Baik,
1: oke,
4: okay. Memang tidak mudah ini.
1: Ini saya tampung tadi pendapat-pendapat pendengar kita juga ya pagi ya sebelum kita wawancara. Ya. Mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan ke Pak Hariko. Yang pertama, permintaan dari masyarakat adalah jangan sampai nanti dana yang diterima oleh masyarakat itu tidak tepat sasaran. Yang kedua, ada potongan-potongan. Nah, itu bagaimana pengawasan itu? Satu, itu bagaimana Pak Hariko menjawab itu? Kekhawatiran seperti itu.
4: Ya, jadi itu uang rakyat harus betul-betul sampai sepenuhnya. Jadi gini,
1: ya.
4: Kalau ada penyelewengan, kalau ada pemotongan, siapapun yang melaporkan itu adalah pahlawan kita.
1: Ya.
4: Dan Presiden Prabowo di depan ulang tahun Polri, di depan para aparat penegak hukum, sudah menyampaikan orang-orang yang benar itu harus merasa aman, kemudian orang-orang yang bersalah harus diproses secara hukum. Kemudian Presiden menekankan laporan-laporan dari masyarakat kita, terutama masyarakat kita, saudara-saudara kita yang katakanlah tidak punya akses atau apa segala macam itu yang harus diprioritaskan. Nah, yang pertama gunakan saluran resmi pengaduan. Namun kalau belum ada respon, sampaikan di media sosial. Nah, pastikan informasi-informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kalau kita melaporkan satu penyelewengan, satu kasus dugaan korupsi, itu sesungguhnya kita tidak hanya memperbaiki di titik itu saja,
1: ya.
4: Tapi ketika itu didengar, diberitakan oleh media, itu juga akan memperbaiki di daerah-daerah lain atau memberikan peringatan kepada daerah-daerah lain.
1: Ya.
4: Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu, Presiden sudah terus-menerus menyampaikan, bahkan Pak Presiden Prabowo yang hampir di setiap pidatonya dia menyampaikan masalah-masalah markup anggaran, kebocoran anggaran yang sampai 15.000 triliun, masalah-masalah tengkulak, kemudian masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen.
1: Ya.
4: Pak Prabowo juga sering menyampaikan tantangan-tantangan kita. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan ragu menyampaikan hal-hal tersebut.
1: Ya.
4: Kita tidak boleh sungkan atau tidak enak menyampaikan satu kesalahan atau satu masalah, karena tujuan kita kan ingin memperbaiki.
1: Ya. Pak Rico, ini satu lagi ya. Selama ini kan untuk bantuan pangan non tunai atau BPNT bagi keluarga penerima manfaat KPM itu kan mereka menggesek kartu elektronik mereka itu kan untuk ditukar dengan pangan ya, Pak Rico ya, di Inarong ataupun juga di pasar tradisional dan warung sembako yang bisa juga atau ditunjuk begitu ya. Nah, ada kekhawatiran dari masyarakat begini, kalau nanti semuanya dilakukan oleh koperasi Desa Merah Putih di mana mereka harus menukar sembakonya di sana, lalu bagaimana ya nasib warung-warung sembako, pasar tradisional dan juga yang lainnya? Nah, ini mungkin permintaan mereka harus diperhatikan juga oleh pemerintah, itu bagaimana? Pak Rico juga menjawab kekhawatiran itu.
4: Ya, tentu ini bagian dari aspirasi yang sangat penting yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita optimis dari Kementerian Sosial maupun dari Kementerian Koperasi itu akan memikirkan hal ini.
1: Ya.
4: Karena pada intinya adalah kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini akan bersinergi dengan pihak manapun dan tidak dalam posisi merugikan atau mengancam pihak lain.
1: Ya. Kan?
4: Apalagi itu warung-warung dari saudara-saudara kita yang memang ada yang baru memulai usaha atau ada yang memang sepenuhnya hidupnya maupun hidup keluarganya turun-temurun dari usaha itu, tentunya bagian-bagian dari bahan-bahan masukan-masukan untuk membuat satu keputusan yang bijaksana. Jadi, terima kasih sekali nih masukannya dari Pak siapa itu?
1: Banyak tadi pendengar kita, Pak Hariko. Ada sekitar 16 orang tadi yang sudah masuk menyampaikan aspirasinya juga.

0: Ya, itu tadi ya, respon dari pemerintah menghadapi kekhawatiran bagi UMKM atau pelaku usaha kecil yang berada di sekitar Kopdes atau yang berada di desa-desa. Ada kekhawatiran soal nantinya akan sepi pembeli karena beberapa komoditas yang biasa dijual itu nantinya akan terpusat di Kopdes. Itu pun di senada disampaikan oleh Center of Economic Law and Studies atau CELIOS yang melihat bahwa koperasi ini kalau nantinya semuanya terkonsentrasi di sana akan ada dampak ikutannya, bahwa pintu tunggal distribusi berbagai barang subsidi dan juga bansos dikhawatirkan akan menimbulkan sistem monopoli. Setidaknya ada tiga. Pertama, monopoli distribusi karena pelaku usaha lain kehilangan akses terhadap komoditas utama yang biasanya mereka jual. Kan seperti gas LPG 3 kg, lalu juga hasil tani, hasil nelayan, lalu juga hasil bansos dan lain sebagainya. Kalau bansos mungkin nggak terlalu ya, karena untuk warung-warung dan lain sebagainya tidak menyalurkan bansos. Tapi untuk komoditas yang bersubsidi ini juga ada kekhawatiran di situ. Lalu kemudian ketika semua terkonsentrasi di koperasi, maka ada monopoli pembeli. Artinya masyarakat terpaksa harus mencari kebutuhan itu ya di Kopdes. Tapi poin positifnya adalah ketika semuanya terkonsentrasi di Kopdes, harapannya itu malah menjadi sumber utama kekuatan ekonomi di desa dan kelurahan. Sumber utama putaran ekonomi di desa dan kelurahan. Uji cobanya nanti di akhir Agustus. Tidak semua koperasi desa kelurahan Merah Putih yang akan diuji cobakan, sekitar ada 900 unit yang akan diuji cobakan terlebih dahulu. Tanggapan Anda silakan, Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun silakan.
1: Halo, selamat demi hari, selamat pagi. Mas Fajar.
0: Selamat demi hari.
1: Suaranya nyenengan kok jen, aduh.
0: Ya, silakan Pak Dasrun, terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak.
1: Ini, tadi kan Pak Kriko sendiri bilang seandainya nanti ada yang menerima bansos, seandainya ada potongan itu harus dilaporkan.
0: Dilaporkan, ada, tidak ada penyelewengan.
1: Ya, seandainya saya ikut menerima kok tidak sesuai
0: besarannya,
1: jatahnya itu, ya itu butuh lapor saya ya.
0: Ya, termasuk itu. Jadi tidak sesuai dengan besaran yang yang harusnya diterima. Ya,
1: kan nerimanya misalkan 5.400.000 kok nerimanya cuma 5 juta, itu betul-betul.
0: Iya, nanti harus disampaikan dulu informasinya dan juga di cross check lagi besarannya sebenarnya berapa, bisa dilaporkan.
1: Iya ya, ya cuman menurut saya seperti itu. Saya betul-betul merasa terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum.
0: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu aja. Bu Indra di Cirebon, halo, selamat ini hari Bu.
2: Selamat ini hari Bu Fajar dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra.
2: Ini, tadi saja narasumber sudah mengatakan bahwa usaha negara ini ada tiga macam ya Bu Fajar ya. Nah ini koperasi kita tahu dasarnya dari rakyat, dari anggota.
0: Oleh anggota, untuk anggota.
2: Nah, berjalannya kalau dikatakan polemik ya ini kok jadi tumpang tindih begini begitu. Jadi memang tujuannya sih tepat sasaran ya. Tidak ada dari dulu juga waktu oleh Pak Jokowi digelontorkan dana desa
0: 1,5 M
2: itu ya, itu tujuannya untuk langsung kepada rakyat tanpa terpotong sana sini kemudian, tapi ya tidak berjalan juga. Nah, iya, ini dicoba demikian. Sekarang kita berharap pada operasi. Mudah-mudahan dari segala pengalaman ini koperasi merah putih belum kelihatan gebrakannya.
0: Iya.
2: Yeah. Ini aja mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Tapi kita juga berharap jangan-jangan nanti malah kepala koperasi ini mengundurkan diri. Apa yang harus dilakukan? Itulah yang bisa disampaikan Bung Kajar.
0: Iya.
2: Kita selalu berharap untuk Indonesia ini supaya lebih
0: baik. Amin, amin, amin. Ya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Beberapa catatan dari berbagai pakar dan juga narasumber kami juga pada sesi pagi tadi, utamanya soal pengawasan ya, lalu juga jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan apabila misalkan nanti pengurus koperasi kan memang ditaruh di setiap kopdes, koperasi desa kelurahan Merah Putih sudah melalui pelatihan-pelatihannya. Itu jangan sampai ada konflik kepentingan seperti mempunyai kewenangan memverifikasi data penerima bantuan atau bahkan mempunyai kewenangan menambah data penerima bantuan atau mengurangi data penerima bantuan atau mengurangi besaran penerima manfaat, misalkan harusnya dapat beras 5 kilo lalu kemudian jadi 3 atau 2,5 kilogram gitu ya. Harus ada pengawasan sehingga itu tidak terjadi. Jadi pengawasan ini akan sedikit tentu saja sedikit banyak membutuhkan bantuan dalam tanda kutip ya, partisipasi publik terutama masyarakat sekitar. Supaya, karena kalau ditaruh pengawas-pengawas di Kopdes yang jumlahnya targetnya itu sampai berapa, sekarang ini mungkin targetnya itu sampai 35 ribuan di akhir tahun. Itu kalau menambahkan pengawas-pengawas itu terlalu banyak ya. Tapi kalau bantuan partisipasi publik untuk pengawasan, kemungkinannya mudah-mudahan meminimalisir. Bukan hanya meminimalisir, tapi nggak ada penyimpangan lah. Dan tadi sempat disinggung juga oleh pendengar-pendengar kita di sesi yang pertama ini soal pendataan. Sebenarnya juga itu juga menjadi satu garis bawah dari beberapa perbincangan-perbincangan ini dengan berbagai sumber ya tentang data. Sebenarnya kalau bicara soal bansos, urgen utama ya, prioritas utama yang harus diperbaiki adalah pendataannya terlebih dahulu. Karena tentu saja untuk kategori orang yang berhak dan yang tidak berhak itu dinamis. Pertama ada yang meninggal dunia mungkin, jadi harus ada pendataan baru lagi. Atau yang tadinya sudah menerima bantuan sosial kemudian naik kelas, sudah sukses sehingga tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Atau kebalikannya, kelas menengah yang dengan berbagai faktor kemudian akhirnya turun kelas. Turun kelasnya itu akhirnya menjadi masyarakat tergolong miskin atau bahkan miskin ekstrim. Dan tentu saja itu ada update-nya, karena data itu sangat dinamis sekali. Pembaharuan data itu menjadi hal yang penting sehingga dana dari masyarakat ya melalui APBN ini, kan dari pajak masyarakat ya, kembali ke masyarakat tetapi kepada masyarakat yang benar-benar tepat sasaran, yang benar-benar membutuhkan. Itu salah satu poin pentingnya. Tapi kemudian sekarang kita bicara soal mekanisme penyalurannya. Ya, ini yang kita bahas nih. Mekanisme penyalurannya. Kalau dulu kan mungkin di PT Pos Indonesia ya, di Bank-Bank Himbara. Nah, ini nantinya kalau mau di kelurahan desa apa namanya? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan ada kerjasama juga dengan PT Pos mungkin, dengan PT Bank Himbara untuk membuka outlet ya, menaruh petugas-petugasnya di sana gitu ya, sehingga tidak perlu bolak-balik mondar-mandir, jadi satu pintu, jadi nggak perlu ngongkos, nggak perlu capek. Jadi harapannya itu karena ada di desa dan di kelurahan dekat dengan masyarakat. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan,
1: salam
0: Pak.
1: Sehat,
0: salam sehat juga. Silakan, Pak.
1: Ya, Bung Fajar, saya sih setuju aja ya. Pansos lewat koperasi Merah Putih.
0: Mm-hmm.
1: Cuma.
0: Oh, ada cumanya.
1: Ini, iya, saya tanya. Saya tanya apa? Cuma lewat anu pemberian bansos saja, lewat apa koperasi, apa penerima bansosnya juga harus jadi anggota koperasi?
0: Iya, itu pertanyaan mendasar ya.
1: Iya, itu apa cuma menerima aja atau
0: harus jadi anggota dulu baru bisa harus ngambil?
1: Jadi anggota, iya gitu.
0: Iya.
1: Itu yang saya anu pikir itu tadi.
0: Iya, tapi secara mekanisme sifat koperasi, ketika ada transaksi jual beli, itu biasanya hanya anggotanya aja. Kalau yang bukan anggota, harganya berbeda, agak sedikit lebih mahal. Bisa beli, tapi harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalau konteksnya bansos, sepertinya sih nggak perlu jadi anggota kalau bansos ya.
1: Oh,
0: karena kan ya, itu kan adalah program pemerintah untuk memberikan ya, bukan jual beli di situ, memberikan.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, kalau misalkan mau beli sembako nih, misalkan beli beras subsidi, minyak kita atau apapun itu, nah ya, ya, harapannya itu kalau anggota harganya HET, bahkan marginnya untungnya itu ya paling cuma 50 perak gitu. Tapi kalau untuk saya enggak anggota koperasi beli di sana, mungkin bedanya 500 atau 1000 ya, karena koperasi juga butuh untung gitu kan.
1: Iya, iya. Ya itu yang saya pikirkan, itu aja Bung Fajar.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Oh itu aja.
1: Ya.
0: Pak Mulyadi termasuk yang dapat bantuan gak sih?
1: Enggak.
0: Ya, tapi harapannya walaupun gak dapat bantuan tetap ikut mengawasi ya juga nantinya ya.
1: Iya boleh.
0: Pak Mulyadi di daerah Pak.
1: Mau ikut koperasi mungkin.
0: Oh gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin ya, di daerah Pak Mulyadi udah ada belum kopdes?
1: Koperasi ada, cuma agak-agak jauh.
0: Bukan ini yang saya tanya itu kopdes. Kopdes Merah Putih.
1: Saya belum. Ya.
0: Kopdes Merah Putih maksudnya.
1: Koperasi Merah Putih ya.
0: Oh ada, kalo cuma jauh.
1: Jauh, agak jauh. Yang Merah Putihnya, kalau yang di dekat ini 100-200 meter ini koperasi lain.
0: Koperasi yang sudah berdiri lama.
1: Iya.
0: Oh beda.
1: Koperasi swasta mungkin.
0: Swasta. Oke, okay. Ya. Tapi kalaupun berdiri nantinya mau ikut jadi anggota, Pak Mulyadi?
1: Yang Merah Putih, iya.
0: Mau ya?
1: Iya.
0: Alasannya apa?
1: Justru itu saya tunggu di dekat kelurahan sini, baru saya ikut. Kalau agak jauh bingung.
0: Oh gitu. Alasannya apa nih? Ya. Kenapa tertarik ikut menjadi anggota koperasi?
1: Ya, enggak, yang bantu-bantu aja Bung Fajar.
0: Oh, kok bantu? Kirain mau menerima manfaat dari jadi ya, anggota koperasi supaya dapat barang-barang murah. Oh, enggak. Oh, niatnya bantu. Oke. Okay. Baik, menarik. Ya, terima kasih Pak Mulyadi.
1: Ya, merdeka.
0: Ya. Sebentar.

Jadi kalau dari pidato yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggunakan diksi kantor tunggal. Kopdesnya itu menjadi kantor tunggal secara terpusat untuk program-program pemerintah. Nah, istilah ini menjadi menarik juga nih, karena sejatinya kalau koperasi itu kan bukan top down ya, dari atas diinstruksikan apa yang harus dilakukan oleh koperasi bidang jasa atau barang. Tapi sebenarnya kalau sejatinya secara rohnya koperasi itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Mereka menentukan mau usaha apa, apakah simpan pinjam koperasinya atau barang-barang tertentu, barang ataupun jasa gitu ya. Itu dari rapat anggota koperasinya. Bahkan untuk pengurusnya itu dipercaya, dimusyawarahkan oleh anggotanya. Kalau ini kan bedanya top down ya, ditaruh nantinya para pengurus-pengurusnya. Yang kedua adalah kalau dari apa yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulhas, diksi yang digunakan itu adalah kantor tunggal menjadi penyalur bansos dan juga barang-barang bersubsidi. Bantuan sosial mulai dari program Keluarga Harapan, bantuan tunai untuk masyarakat desil 1 dan 2, bantuan pangan, beras SPHP, bantuan alat pertanian, hasil pertanian, gas 3 kg, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, dan juga ada kalau jasanya itu kredit bersubsidi nantinya. Kalau ada petani yang hasil tanamnya itu menurun ataupun harganya di bawah HET, koperasi bertindak di situ agar tidak merugi petaninya. Pokoknya belinya di angka 6.500 lah minimal. Kalau lebih akan lebih baik. Ataupun jagung ataupun hasil tangkapan nelayan ya, barang-barang laut ya, komoditas laut. Lalu juga sekitar 35.000 lebih koperasi ditargetkan siap beroperasi tanggal 31 Agustus 2026. Seral bukan akhir Agustus tapi tanggal 31 Agustus. Kalau dari Menko Pangan Zulkifli Hasan ada 35.000 lebih koperasi ditargetkan akan beroperasi. Sehingga meskipun ada 35.000-an lebih akhir Agustus, nantinya kalau nggak salah hanya uji cobanya itu hanya 900 unit yang akan dilakukan uji coba. Jadi nggak mungkin nggak semua kopdes terlebih dahulu yang akan memberikan ataupun menjadi penyalur bansos ataupun barang-barang subsidi nantinya. Ya kita pantau saja, kita tunggu bersama. Semoga ini justru akan mendekatkan masyarakat kepada koperasi dan juga menggerakkan. Jadi pondasi utama untuk menggerak ekonomi di desa-desa. Harapannya seperti itu, sehingga masyarakat yang di sekitar yang mau nelayan, mau petani, mau peternak, mau apapun itu ya, yang hasilnya itu bisa dibeli oleh koperasi dengan harga yang menguntungkan. Untuk margin keuntungan, margin untuk dijual ke anggotanya itu tipis, tidak terlalu tinggi harganya, sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat, terutama untuk anggotanya. Dan juga menopang ekonomi desa di lainnya, tidak mematikan usaha-usaha seperti pasar tradisional yang biasa jual sayuran, jual ayam, jual ikan dan lain sebagainya itulah. Sehingga tidak sama-sama saling menguntungkan. Dan terutama untuk masyarakat di desa. Saya Fajar Nugroho.

0: dan 195 kasus ISPA, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, yang juga menjadi daerah terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diyadudin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutlah menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
1: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, 2 kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi kita anggaplah sudah bahwa karhutlah sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya kasus ISPA. Jadi ada peningkatan.
0: Sebelumnya, Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Karena di saat ini sudah masuki ramalan BMKG, yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Jadi beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita membagikan masker kepada pengguna jalan.
0: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam 2 hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Sobat.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lagi KPK OTT Kepala Daerah, nanti kami akan membahas atau memperbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan, yang sudah tersambung bersama kami. Pak Zainuddin Hasan.
2: Mas Rudi.
1: Iya, apa kabar? Kabar baik, Pak ya?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah Mas Rudi. Iya.
1: Kami prihatin, Pak ya, kembali KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah. Kalau dari kajian yang dilakukan, Pak, kenapa, Pak? Hal seperti ini atau dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah terus berulang, Pak, setiap tahun?
2: Iya, ini memang perlu ada evaluasi ya, mulai dari KPK-nya sendiri, kemudian mulai dari kepala daerahnya sendiri, ya, bagaimana pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Artinya, hal ini kan memang sudah sangat sering terjadi ya, bahkan tahun ini KPK sendiri sudah 12 orang yang di OTT oleh KPK ya, dan memang menurut catatan dari Jawa Tengah ya sudah ada 5 orang. Artinya hal ini akan terus terjadi, hal ini akan terus terjadi apabila tidak ada evaluasi dan strategi yang baru ya, yang dilakukan oleh KPK ya, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Gitu. Karena memang menurut penelitian ya, atau sudah menjadi jamak diketahui banyak orang bahwa yang namanya kepala daerah itu tidak bisa, tidak 100% benar-benar bersih sebenarnya. Ini okay. kita lihat praktek. Kenapa? Karena sistem ya. Sistem di kondisi ya, yang membuat kepala daerah itu tidak bisa benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Artinya mulai dari pembenahan sistemnya, rekrutmennya, kemudian termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Artinya kalau memang mau dicari celahnya, ya selalu ada saja pelaku kepala daerah itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka ataupun di OTT. Artinya hal ini akan terus-menerus akan terulang apabila memang evaluasi dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsinya selalu sama tahun berulang. Artinya KPK ini sudah kurang lebih sudah 23 tahun ya, Desember 2003 berdiri. Sudah ada ratusan mungkin kepala daerah yang di OTT sejak berdirinya. Dan kalau tidak ada evaluasi yang benar-benar ya, kemudian tidak ada celah strategi ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak dilakukan satu hal yang berbeda, maka saya pikir ini tidak akan banyak berubah ke depannya. Dan itu yang penting ya. Yang pertama adalah yang saya selalu sebutkan, yang pertama adalah kalau dia masuk ke dalam upaya pemberantasan, itu bagaimana ada efek jera. Efek jera itu kita lihat dari hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi ya. Rendah tingginya hukuman ya, ini kita lihat dari ancaman, sehingga menimbulkan jera tidak seorang dalam hal ini misalnya kepala daerah atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah selain efek jera adalah bagaimana upaya pemulihan kerugian negara itu.
1: Recovery asetnya
2: terkait
1: ya.
2: Dengan bagaimana aset-aset para koruptor itu benar-benar disita sesungguhnya, karena memang banyak sekali dan sampai dengan saat ini pelaku tindak pidana korupsi itu ketika dia bebas, mereka masih kaya raya, mereka masih bisa berkuasa, bahkan di dalam ketika mereka menjalani hukuman menjadi narapidana itu sudah menjadi rahasia umum, mereka bisa ada ya yang keluar kemudian membayar sebuah sejumlah apa namanya fasilitas di lembaga pemasaran dan seterusnya. Ini ini yang menjadi harus evaluasi dan akan menjadi langkah ke depan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik. Sehingga apa yang selama ini terjadi tidak terulang. Nanti bulan depan ketangkap lagi kepala daerah, nanti dua bulan lagi atau dua minggu lagi kepala ketangkap lagi dengan pola-pola yang serupa, jual beli jabatan, proyek dan seterusnya. Ini yang menurut saya yang yang menjadi bahan konsen ya penelitian kami di Pusat Studi Anti Korupsi.
1: Oke, selama ini berarti apa yang ditemukan Pak dari sisi kajiannya, apa titik yang menjadi titik rawan tindak pidana korupsi yang paling sering muncul di tingkat pemerintahan daerah ini Pak?
2: Ya, yang pertama itu dari mulai sistem ya, mulai dari rekrutmen kepala daerahnya, kemudian sistem pada saat politiknya, kemudian ketika upaya terjadinya tindak pidana korupsi itu terjadi, tidak ada efek jera, itu menjadi sebuah akumulasi yang membuat ya akan selalu ada, itu akan selalu terjadi. Bahkan kalau memang mau, minggu depan pun ada lagi yang ketangkap memang KPK-nya mau kan. Kenapa? Memang sudah sistemnya membuat seperti itu, budaya politik yang mahal, kemudian pencalonannya harus membayar perahu yang sangat mahal, biaya politik yang tinggi, kemudian sistemnya yang membuat kadang-kadang kepala daerah itu bermain gitu.
1: Jadi
2: memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang harus ada evaluasi ya, artinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Agar apa? Agar nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin seminggu, 2 minggu yang akan datang, hal ini tidak terulang hal yang sama terus-menerus. Artinya, saya yakin pasti KPK sudah ada data ya, di kepala-kepala daerah mana saja yang diduga, kemudian pemerintah mana saja yang terkait dengan bagaimana tingkat korupsinya. Bukan maksud apa, artinya yang namanya OTT ini bisa saja setiap minggu terjadi gitu. Artinya apa? Bahwa memang sistem politik kita itu yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah efek jera tadi. Bagaimana supaya pelaku tindak pidana korupsi itu tidak mengulangi perbuatannya lagi? Karena kan dalam sebuah sistem berhubungan pidana itu kan ada, selain mencegah orang melakukan tindak pidana, yang kedua adalah bagaimana supaya orang yang melakukan itu tidak mengulanginya lagi, atau orang yang sudah pernah melihat ya, misalnya seorang terpidana itu ada efek jera terkait dengan hukumannya ataupun penyitaan asetnya, itu akan menyebabkan orang akan tidak akan melakukan itu. Nah, selama ini kan di Indonesia kita melihat seperti selalu ada saja gitu pengulangan-pengulangan tindak pidana korupsi ini. Artinya memang perlu adanya dari khususnya di upaya penuntutan di KPK itu, ancaman hukumannya itu yang dalam memberikan tuntutan pidana itu harus memang maksimal menurut saya. Kemudian dimaksimalkan pula dalam melakukan aset ya, terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu juga harus dikejar juga dalam upaya mendakwa dan menuntut seorang terdakwa. Artinya meskipun saat ini misalnya undang-undang perampasan aset itu belum disahkan, artinya kita sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu dimaksimalkan saja dulu. Jadi bagaimana supaya pemulihan aset negara itu cepat segera dipulihkan dengan menuntut seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan TPPU misalnya. Dan itu kita sudah ada regulasinya, tinggal memaksimalkan seorang penuntut umum di KPK agar supaya pengembalian aset itu di oleh negara itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, saya pikir seperti itu Mas Rudi. Sebagaimana disampaikan Bapak tadi yang pertama ya. Artinya seorang terdakwa atau narapidana ketika dia ditahan atau di rutan atau di lembaga pemasyarakatan, ketika masih diistimewakan, artinya dia masih memiliki uang ya untuk dapat membayar, menyewa dan sebagainya. Bahkan ada sempat beberapa yang keluar ya, nonton lah dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang seperti sudah menjadi sebuah tontonan ya. Dan itu salah satu bentuk penyebabnya adalah si koruptor atau narapidana ini tidak dimiskinkan tadi. Artinya dia masih bisa membayar, dia masih bisa melakukan di kalau Bapak melihat di beberapa di lembaga pemasyarakatan atau di rutan, itu narapidana atau tahanan koruptor itu memang beda dengan tahanan-tahanan tindak pidana umum atau tindak pidana lain, dan itu bisa kalau dilakukan pengecekan ya. Nah itu apa? Itu tadi efek jera yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan masih adanya secara finansial mereka masih memiliki uang yang sangat banyak, dan itu yang saya sampaikan tadi, kalaupun sekarang misalnya undang-undang perampasan aset sampai dengan hari ini belum disahkan ya. Walaupun katanya sudah berapa kali dimasukkan sebagai proyek prolegnas ya. Nah, kita sudah ada undang-undang tentang pemberantasan korupsi, sampai di situ ada ancaman hukuman mati, ada ancaman yang tinggi. Kemudian kita ada undang-undang tentang PPATK, bagaimana bisa aset koruptor itu bisa dimiskinkan dengan undang-undang yang memang sudah ada. Ya. Dan itu yang harus dimaksimalkan oleh penuntut umum KPK atau penyidik KPK agar hal yang ini tidak terulang. Jadi efek jeranya ada. Misalnya seorang koruptor dihukum tinggi misalnya ya, misalnya 15 tahun atau 20 tahun maksimal ya. Kemudian asetnya disita, dimiskinkan yang semiskin-miskinnya. Saya pikir itu akan membuat para koruptor ini atau calon koruptor itu berpikir ketika mereka melakukan tindak pidana. Jadi tidak dada-dada lagi atau tidak.
1: Oke.
2: Keluar mereka dalam kondisi yang memang tidak ada atau miskin, tapi kan ada, dan itu dilihat oleh masyarakat kita di Indonesia. Ketika keluar penjara, dia ada yang mencalonkan lagi, ada yang kemudian justru beli properti, ada yang malah dia merayakan misalnya ulang tahun yang mewah dan seterusnya. Ini sudah dilihat oleh masyarakat kita. Artinya apa? Upaya untuk menjadikan efek jera dan memiskinkan para koruptor itu belum maksimal.
1: Oke.
2: Mas Rudy.
1: Ya, OTT tahun ini 12 kali, dan tadi ada peringat kami yang berharap terus-menerus dilakukan OTT. Tetapi Pak, sejauh mana sih Anda menilai efektivitas OTT ini sebagai cara menekan korupsi kepala daerah, Pak? Dibandingkan kalau, mungkin dengan pencegahan jangka panjang.
2: Kalau saya melihat saat ini malah tidak efektif, Mas Rudy. Artinya sebenarnya KPK itu sudah punya data, ya kan? Mereka sudah ada data, dan saya sampaikan di awal bahwa yang namanya kepala daerah saat ini itu nggak ada yang bersih-bersih amat. Artinya siapa saja bisa ditersangkakan, siapa saja bisa ditangkap dengan celah-celah yang ada, dengan sistem-sistem yang ada. Ada yang perlu, yang harus dievaluasi sebenarnya adalah mulai dari evaluasi, mulai dari rekrutmennya, mulai dari membuat sistemnya agar supaya politik itu tidak mahal, agar kepala daerah itu benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan mencari uang lagi untuk mengembalikan modalnya, atau dia mencari uang lagi untuk mengembalikan modal bohirnya misalnya. Itu yang menurut saya yang harus dimaksimalkan. Kalau OTT lagi, saya yakin KPK punya data, aparat penegak hukum itu punya data, kepala-kepala daerah mana saja yang bermain atau dan ini jamak ya. Kenapa? Karena tadi sistem yang membuat orang menjadi, yang tadinya bersih bisa menjadi kotor, yang membuat orang yang baik menjadi bisa menjadi buruk karena sistemnya tadi.
1: Okay.
2: Dan ini sistem ini harus diperbaiki oleh pemerintah.
1: Ya. Seperti apa itu membenahi sistemnya kalau begitu, Pak Zainuddin?
2: Ya, mulai dari bagaimana biaya politik ya. Biaya politik kita tahu bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, mulai dari bagaimana membeli perahu, bagaimana biaya kampanye dan seterusnya, dan itu melahirkan pemodal-pemodal kalau memang misalnya si kepala daerah itu tidak memiliki uang, kalaupun dia atau dengan cara lain dia mengumpulkan uang dan akan berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dan ini yang saya pikir harus menjadi konsen juga agar supaya pemilihan kepala daerah ini ke depan bisa lebih efektif, efisien, dan sederhana, murah, biaya ringan gitu, kalau istilah dalam peradilan itu. Ini juga akan menjadi membuat kepala daerah atau calon kepala daerah itu benar-benar mengabdi untuk membangun daerahnya, bukan dia mencalonkan diri kemudian berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Hmm. Dan ini yang banyak jamak terjadi di berbagai daerah ya, sehingga segala sesuatunya dia akan nilai dengan uang, misalnya jual beli jabatan, kemudian proyek-proyek ada pemotongan sekian persen ketika ada proyek dan seterusnya. Dan itu di Indonesia kalau mau disurvei atau diteliti itu sangat banyak sekali, Mas. Jadi bisa saja setiap minggu itu KPK men-OTT kepala daerah.
1: Iya. Ini kenapa ya, Pak? Ya? Jual beli jabatan itu paling susah untuk dihentikan ya. Selalu terjadi itu jual beli jabatan itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang Pak Zainuddin sampaikan di awal tadi terkait dengan selain sistem, Pak, ya, dari rekrutmen di situ. Nah, untuk masalah rekrutmen ini, Anda melihat bagaimana, Pak, peran dari partai politik sendiri dalam mencegah hal itu, atau dengan biaya kos yang politik tadi, seperti Anda katakan, bagaimana mengupayakan balik modal ketika sudah menjabat ini, Pak?
2: Ya. Dalam hal ini partai politik yang paling bertanggung jawab ya, bagaimana mencari kader-kader yang terbaik ya, kader-kader terbaiknya, sehingga ketika memimpin suatu daerah itu benar-benar memikirkan rakyat ya, bukan bagaimana mengembalikan modal atau mencari uang untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partainya. Itu perlu ya rekrutmen di awal, kemudian perlu diatur juga, tidak ada lagi kutu loncat ya, tidak ada. Jadi benar-benar kader-kader yang memang murni dari merangkak dari bawah, dan itu sudah diatur dari mulai bagaimana pola kaderisasi. Ini penting karena kita melihat banyak sekarang kepala-kepala daerah itu ya yang sifatnya loncat ya, dari partai satu ke partai yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya modal, dia punya uang. Dan saya pikir ini yang harus diperbaiki juga lah partai politik, agar memang yang menjadi kepala daerah itu memang kader-kader terbaiknya, sehingga tidak ada lagi lompat-lompat partai karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Okay. Dan ini penting menurut saya, karena keikhlasan seorang kepala daerah itu dilihat dari bagaimana dia berkarir dari bawah.
1: Oke, lantas gimana caranya partai politik ikut bertanggung jawab untuk mencegah? Apakah perlu dilakukan evaluasi ulang, Pak, dalam proses pencalonan kepala daerah melalui partai politik?
2: Ya, itu penting adanya evaluasi ulang, bagaimana pola rekrutmen, bagaimana membuat sebuah sistem ya. Sistem ya, kalau di swasta ada merit system ya, bagaimana yang ditunjuk dan dipilih itu memang benar-benar calon-calon yang memiliki kualitas, kapasitas, dan dia mampu ya. Artinya bukan hanya karena modal-modal saja tertentu, misalnya ini karena uangnya banyak, modalnya banyak, dia yang dipilih, bukan itu ya. Artinya dari segi kapasitas, kapabilitas, integritas itu juga penting dalam memilih calon-calon kepala daerah.
1: Ya, tetapi kan tidak semua daerah, Pak, ya. Ada tidak, Pak, dari kajian di kampus Bapak, daerah yang justru cukup berhasil dalam menekan angka korupsi ini, Pak? Dan apa yang bisa ditiru dari situ?
2: Ya, memang ada beberapa daerah yang memang dikaji ya, di beberapa Indonesia ini yang minim ya. Jadi walaupun memang saya sampaikan tadi ini lebih banyaknya yang tidak gitu, lebih banyak yang tidak, sehingga saya meyakini KPK itu memiliki data gitu, memiliki data kepala-kepala daerah mana saja yang dibidik gitu ya, yang dibidik dan bisa di OTT, dan itu perlu dipelajari juga. Dan kenapa lebih banyak yang seperti itu? Nah, ini yang menjadi pelajaran dan evaluasi agar ada sesuatu hal yang mendasar yang harus diperbaiki dalam mulai dari rekrutmen, kemudian sistem, kemudian perundang-undangan, kemudian dari KPK-nya sendiri maupun aparat penegak hukumnya, sehingga yang mayoritas tadi yang saya sampaikan banyak yang tidak baiknya bisa menjadi minoritas ya. Jadi yang positifnya bisa menularkan yang negatifnya, dan itu dimulai dari partai politik, saya pikir.
1: Iya. Apa rekomendasi yang menurut Bapak paling mendesak untuk memutus mata rantai korupsi di tingkat daerah ini, Pak? Atau oleh kepala daerah ini, Pak?
2: Ya, yang pertama adalah peran masyarakat yang pasti ya. Karena kan masyarakat ini kan yang memilih. Apapun yang ditetapkan oleh partai politik, ketika partai politik menunjuk si A, si B, terpilih atau tidaknya seorang kepala daerah, itu lagi-lagi yang menentukan dan yang memilih itu adalah masyarakat. Mm-hmm. Perlunya ada edukasi bagaimana money politik dan seterusnya itu harus disadari oleh masyarakat, dihindari. Artinya yang perlu diberikan edukasi yang awal bagaimana memilih pemimpin yang berintegritas, yang baik, yang bagus itu adalah masyarakatnya. Kemudian adalah partai politiknya, ya, bagaimana melakukan rekrutmen calon-calon kepala daerah itu yang baik, yang berintegritas, yang berkapasitas, yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja yang tidak bisa lepas itu adalah aparat penegak hukumnya. Kita sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah beberapa kali direvisi. Kita sudah ada lembaga penegak korupsi yang secara khusus adanya KPK. Kita sudah ada Undang-Undang tentang PPATK bagaimana TPPU ya, sorry, kita sudah ada undang-undang tentang TPPU sehingga itu bisa dimaksimalkan. Artinya aparat penegak hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, itu bagaimana dimaksimalkan sambil kita menunggu undang-undang perampasan aset yang semoga mudah-mudahan dalam waktu dekat itu segera disahkan sehingga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi ini di Indonesia ini bisa dilakukan secara maksimal.
1: Iya. Bicara tentang peran masyarakat, menurut Bapak ruang apa yang paling leluasa bisa dimainkan oleh masyarakat sipil dalam hal turut serta melakukan pengawasan terhadap apapun yang sudah dilakukan?
2: Iya, jadi memang benar. Artinya saya sudah sampaikan yang pertama adalah efek jera, ya kan? Bagaimana aparat penegak hukum yang saat ini sudah ada menggunakan undang-undang yang sudah ada, bahkan ancaman hukuman matinya pun sudah ada di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu dimaksimalkan. Artinya hukuman jangan lagi misalnya cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, atau di bawah empat tahun. Itu ada ancaman yang sampai dengan bisa 15 tahun, bahkan 20 tahun. Mm-hmm. Kemudian ada upaya denda, ya, pengembalian uang pengganti, kemudian pengembalian keuangan negara. Itu bisa juga digunakan dakwaan atau tuntutan tentang tindak pidana pencucian uang dengan cara dimiskinkan. Nah, itu yang dimaksimalkan. Artinya dalam hal ini misalnya penyidik, penuntut umum dari KPK atau penuntut umum dari kejaksaan itu memaksimalkan tuntutannya, memaksimalkan dakwaannya. Itu ketika dia dibuat maksimal, nanti di situ akan ada efek jera. Dan efek jera inilah yang bisa atau dapat membuat narapidana atau koruptor itu tidak. Itu bisa dilihat, bisa dinilai, oh hukumannya tinggi misalnya 15 tahun atau 20 tahun atau ada maksimal sampai hukuman mati. Itu akan mau ada kengerian ya. Atau sampai selain itu dimiskinkan. Ketika dia keluar, ketika dalam kondisi yang miskin, dia bisa ngapa-ngapain lagi, Mas. Yeah. Tidak bisa dia mencalonkan lagi. Nah, tidak bisa dia berpoya-poya lagi. Dan ini harus menjadi contoh. Yeah. Harus ada proyek contoh nih dari penuntut umum untuk memaksimalkan efek jera dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara ini. Dan ketika sudah ada contoh, nah, saya pikir akan membuat orang akan berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.
1: Ya. Terakhir, Pak Zainuddin, harapan Bapak ke depan agar kasus seperti ini atau seperti di Bupati Pemalang yang terbaru ini tidak terus berulang ini, Pak. Paling tidak yang paling mendesak jangka pendek apa yang harus dilakukan ini?
2: Ya, yang paling mendesak kan kalau kita lihat kan undang-undang perampasan aset kan memang belum disahkan ya. Artinya ini masih pembahasan sampai kapan disahkan. Artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada, alat-alat itu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk pencegahan di dalamnya, kemudian undang-undang tentang TPPU, oleh penuntut umum, oleh penyidik itu dimaksimalkan, dakwanya dimaksimalkan, tuntutannya dimaksimalkan, sehingga ketika ada efek jera di sana menyebabkan atau membuat para koruptor-koruptor ini dalam hal ini misalnya kepala daerah itu akan berpikir ulang untuk melakukan penyimpangan ya, melakukan tindak pidana korupsi. Itu saya pikir yang paling mendesak ya. Artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada dan itu ada ancaman pidana maksimal di dalamnya, itu bisa digunakan sambil menunggu undang-undang, misalnya undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan.
1: Baik, Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, wassalamualaikum.
2: Makasih Mas Rudi, salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri menjadi topik perbincangan kami ini bersama dengan praktisi hukum Razik.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Razikis, apa kabar Pak?
7: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah. Tema kita Polri diminta meningkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri. Di awal mungkin Pak, secara hukum apa yang sebenarnya dimaksud dengan main hakim sendiri ini Pak?
7: Kalau kita melihat secara teoritis bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan di luar mekanisme hukum formal.
1: Mm-hmm.
7: Artinya masyarakat atau sekelompok orang mengambil alih kewenangan negara untuk melakukan menghukum, mengadili, menyiksa, bahkan membunuh terhadap pelaku tindakan kejahatan.
1: Iya. Silakan Pak.
7: Mm-hmm. Tadi kalau saya dengar tadi penjelasan Prof Yusri bahwa yang saya kemudian mengatakan bahwa korban kejahatan tidak harus kemudian berubah menjadi pelaku kejahatan yang baru gitu.
1: Hmm.
7: Nah ini kan yang terjadi bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan yang mengambil alih proses prosedur hukum atau tindakan kewenangan negara terhadap untuk menghukum pelaku kejahatan. Mengadili, menghukum, membakar, bahkan membunuh dilakukan di luar prosedur hukum yang formal. Begitu kira-kira definisi sederhananya.
1: Iya. Walaupun yang bersangkutan itu dipastikan diduga sebagai pelaku kejahatan, Pak.
7: Terlepas dari itu semua bahwa kita negara hukum, jadi semua prosedur untuk mengadili menghukum pelaku kejahatan harus melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
1: Oke.
7: Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa karena kita merasa bahwa tindakan kejahatan itu kemudian kita mengambil tindakan sendiri untuk menghukum pelaku kejahatan, itu tidak dibenarkan.
1: Hmm. Nah,
7: karena itulah kita menganut bahwa kita negara hukum.
1: Oke, kalau begitu bagaimana bisa menjelaskan juga kenapa masyarakat bisa melakukan hal itu Pak? Atau warga sampai nekat menghakiminya sendiri?
7: Tentu saja ini perlu ditelisik lebih jauh. Ya menurut pandangan saya dan fenomena ini terjadi bisa saja dikarenakan ada emosi masyarakat yang meluap-luap di sana, ada kekecewaan terhadap aparat penegak hukum juga mungkin, ya. Kemudian selanjutnya bisa saja kejahatan di satu masyarakat itu mengalami peningkatan secara terus-menerus. Jadi tiga poin ini ketemu di satu titik. Misalnya tadi masyarakat selama ini melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian, responnya mungkin lambat di sana. Tidak direspon secara secara cepat sehingga masyarakat mengalami emosi gitu. Kemudian fenomena ini juga memicu terjadinya peningkatan aksi-aksi kejahatan di jalanan, aksi pencurian dan seterusnya. Nah, ini semua yang saya kira perlu dipelajari oleh kita semua lah kira-kira, bahwa kalau kemudian kita berharap sama kepolisian saja, itu tentu di sana, kita tentu berharap di sana, tapi masyarakat juga harus ditambah dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang kuat, yang bagus.
1: Okay.
7: Karena itu penting untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi antara masyarakat, kepolisian untuk menciptakan kamtipmas di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Okay. Atau karena maraknya aksi kejahatan, ini menjadi salah satu pemicu utamanya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Razikin?
7: Ya bisa saja maraknya kejahatan di jalanan, ditambah dengan tidak ada tindakan cepat dari aparat kepolisian untuk menangani itu semua. Jadi saya kira memang ini akumulasi dari seluruh kekecewaan masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ditambah dengan trust masyarakat terhadap aparat kepolisian, aparat penegak hukum kita.
1: Okay.
7: Fenomena ini saya kira yang kita kenal dalam istilah sebagai vigilante gitu ya, yaitu masyarakat yang mulai merasa bahwa tidak lagi percaya terhadap penegak hukum. Masyarakat melihat fenomena kejahatan di tengah-tengah masyarakat itu mulai marak, sementara aparat kepolisian tidak hadir di sana. Jadi ini semua saya kira yang mesti diwaspadai, memang harus kita waspadai. Karena saya terus terang aja bahwa saya kira saya tidak sendiri ya, menyaksikan seorang anak perempuan menangis melihat bapaknya meninggal karena dimasa, dimasa oleh akibat mencuri ayam kalau tidak salah di Bali.
1: Ya, di Bali.
7: Itu menggigit hati memang.
1: Ya.
7: Tapi itu fenomena yang saya kira bagaimana gitu ya, secara sosiologis masyarakat kita ini kan masyarakat yang tergolong gotong royong, saling membantu dan seterusnya. Tapi ada fenomena-fenomena ini yang marak beberapa hari terakhir ini yang harus kita pelajari betul. Bukan hanya penegakan hukum di sini saya kira, ini seluruh perangkat pemerintah harus bekerja. Mulai dari aparat desa untuk kemudian mengidentifikasi kemiskinan di kampung-kampung, di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja akibat meningkatnya kejahatan ini akibat persoalan ekonomi juga kali ya Mas.
1: Oke, artinya ini ada beberapa ekonomi.
7: Jadi
1: agama.
7: saya kira tidak berdiri sendiri ini persoalan.
1: Iya.
7: Tentu saja penegakan hukum harus dikedepankan.
1: Iya.
7: Karena penegakan hukum ini, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itu harus betul-betul diwujudkan.
1: Baik.
7: Saya kira itu Mas.
1: Iya. Anda melihat bagaimana sebenarnya sosialisasi, bagaimana ketika masyarakat melihat atau melihat suatu peristiwa yang perlu mendapatkan bantuan dari aparat penegak hukum ini, Pak?
7: Ya, ini itu yang saya maksud, perlu ada koordinasi antara seluruh instansi pemerintah yang bersifat hierarkis ini, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW. Jadi kepala-kepala lingkungan itu memang harus proaktif di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kedua, saya kira penting juga memang hari-hari ini tidak hanya sekedar meningkatkan pengamanan yang disampaikan oleh provinsi, tapi saya kira memang kepolisian juga harus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terhadap misalnya tadi nomor itu. Jangan-jangan pihak-pihak di tengah masyarakat belum tahu nomor itu gitu. Sehingga tidak ada waktu atau tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi terhadap institusi kepolisian terdekat sehingga bisa dicegah terjadinya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat.
1: Ya. Nah,
7: karena memang.
1: Ya, silakan ya, Pak. Silakan.
7: Fenomena ini kan fenomena yang meluapkan emosi di sana itu. Masyarakat saya kira bergerombol di sana untuk kemudian meluapkan tanpa berpikir panjang bahwa korban itu, pelaku kejahatan juga itu akan menjadi korban dari kejahatan selanjutnya. Jadi antara pelaku dan korban kejahatan, pelaku kejahatan yang pada akhirnya juga sama-sama harus dikena hukum sebetulnya, bisa diproses secara hukum. Dan ini harus ditanamkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita sehingga cara-cara seperti ini kita harus mulai meninggalkan karena ini sangat tidak beradab. Saya kira kasihan, meskipun kita tahu kecewa kita terhadap tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi ini, bahkan bisa saja kita menjadi korban kekecewaan-kekecewaan seperti ini yang tidak boleh kita luapkan secara brutal gitu ya.
1: Yeah.
7: Tapi harus melalui cara-cara yang prosedural, yaitu cara-cara dengan pendekatan penegakan hukum.
1: Oke. Okay. Kalau tadi dikatakan bahwa pelaku itu akan menjadi pelaku tindak pidana lainnya, apa jerat pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku yang ikut terlibat dalam main hakim tersebut ini, Pak?
7: Ya bisa saja nanti dikenakan dengan pembunuhan, bisa saja di sana, bisa saja penganiayaan, bisa saja pemukulan dan seterusnya. Nanti dilihat tingkat beratnya tindakan yang mereka lakukan. Jadi itulah yang saya bilang bahwa korban tidak melulu menjadi korban ketika terjadinya main hakim sendiri. Karena itu melahirkan kejahatan baru. Korban bisa menjadi melakukan tindakan kejahatan.
1: Oke.
7: Jadi begitu.
1: Iya, iya, iya. Akhirnya karena menjadi tindak pelaku kejahatan baru. Nah, kalau orang yang nonton aja, Pak, yang tidak ikut mencegah, bisa dijerat hukum juga?
7: Saya kira tidak lah ya. Karena di sana ada masa ya. Tapi yang penting adalah, ini juga perlu ada kesadaran. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang naif sebetulnya. Karena banyak juga menjadi penonton gitu. Tidak ikut menjadi bagian untuk mengelarai dalam proses tindakan-tindakan aksi massa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan di jalanan. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Saya kira banyak penonton kemudian hanya memvideokan, memviralkan, tidak kemudian menjadi bagian dari
1: pencegahan
7: yang dicegah terjadi tahun baru gitu.
1: Ya.
7: Ini yang penting saya kira untuk kita juga minta kepada seluruh masyarakat, kita himbau bahwa ketika ada terjadi seperti itu, kita harus melakukan mengelerai itu sehingga tidak terjadi kejahatan kejahatan lain atau kejahatan yang lebih lanjut, tindakan kriminal lebih lanjut gitu.
1: Oke. Misal Pak, ada pihak yang ditangkap karena diduga melakukan pencurian tadi misal. Dan masyarakat memastikan, iya dia mencuri tertangkap tangan ini Pak. Kemudian menjadi korban pengeroyokan massa yang disitulah melahirkan kejahatan baru di situ. Dan si korban tadi atau pelaku tadi menjadi korban akibat kejahatan baru tadi. Apakah pihak keluarga dari pelaku yang juga menjadi korban ini memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas kematian akibat pengeroyokan itu, Pak Rasikin?
7: Ya, bisa saja pihak korban nanti melaporkan terhadap tindakan penganiayaan. Ya dengan melakukan visum dan seterusnya. Sepanjang itu ada bukti dan seterusnya, ada saksi di sana, ada bukti, bisa saja melaporkan secara hukum atas peristiwa tersebut tanpa menghilangkan pidana yang kemudian dia lakukan, yaitu pencurian tadi kan?
1: Iya, iya.
7: Jadi itu yang saya maksud, bahwa pelaku dan korban bisa saja sama-sama terjerat secara hukum dalam soal ini.
1: Oke, iya. Dan apakah memang, kalau melihat secara umum ini Pak ya, dengan begitu mudahnya masyarakat kita melakukan hal seperti itu, main hakim sendiri, tanpa memperhitungkan nyawa seseorang di sana, itu sejauh mana kepercayaan masyarakat kita pada proses formal? Apakah memang terjadi penurunan di situ Pak?
7: Saya rasa sih memang terjadi mengalami penurunan ya Mas. Artinya gini, masyarakat sekarang kan hampir tiap saat bisa memantau seluruh proses perkembangan penegakan hukum di Republik ini. Bisa saja masyarakat kita mencontoh atau melakukan perbandingan kira-kira terhadap misalnya ketika seorang tokoh melakukan tindakan korupsi misalnya kemudian dihukum dengan hukuman ringan, ya menurut rasionalisasi masyarakat ini orang harusnya dihukum 10 tahun atau 20 tahun kemudian, tapi difonis misalnya 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun, itu kan tidak rasional menurut masyarakat. Ada kemudian mereka lihat lagi tiba-tiba yang mereka saksikan minggu lalu seseorang melakukan tindakan kejahatan kemudian minggu depan ternyata berkeliaran di jalan. Akhirnya kemudian tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum kita mengalami penurunan luar biasa. Dan itulah yang saya kira salah satu yang memicu terjadinya proses vigilante itu.
1: Oke.
7: Mau tidak mau harus diarah dari sana. Ditambah dengan persoalan-persoalan yang memang melibatkan ketika terjadi aksi massa atau pemain hakim sini itu kan banyak orang di sana yang meluap-luap secara emosional sehingga lepas kontrol terhadap tidak lagi menghitung resiko seluruh resiko dan tidak lagi menghitung resiko yang mereka alami sendiri, yang mereka hadapi sendiri sebetulnya.
1: Iya, iya. Bahkan Menteri...
7: Karena psikologi sosial seperti itu kira-kira.
1: Iya, bahkan Menteri Yusril akan menggelar rapat gabungan lintas kementerian, Pak, melihat fenomena ini. Nah, langkah hukum apa menurut Bapak yang paling mendesak dari hasil rapat koordinasi yang digelar ini, Pak?
7: Saya kira tidak sekedar rapat-rapat seperti ini, tidak sekedar formalistik, tidak sekedar reaksi terhadap fenomena yang terjadi. Tapi penting untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis, yang jangka panjang, yang bisa yang bisa diterjemahkan ke secara aplikatif di tengah-tengah masyarakat kita. Rapat-rapat di tingkat atas, saya kira kalau kemudian tidak menetes ke bawah, spiritnya, semangatnya, kebijakannya, aturannya, komunikasinya, kelintas sampai di tingkat RT, saya kira juga akan menurut. Karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, bukan fenomena main hakim sendiri, adalah fenomena di tengah masyarakat.
1: Yeah.
7: Terutama masyarakat-masyarakat yang mengalami kemiskinan yang cukup besar gitu.
1: Oke. Baik, kita ke...
7: Memang ini tidak akan terjadi di level elit, tidak akan pernah terjadi di level atas.
1: Ya. Yeah.
7: Saya kira dari Bali dan Pak Samsung, saya kira hampir sama ya. Punya bahwa hilang itu percayaan terhadap penegakan hukum kita itu ya. Dan memang fenomena yang tidak bisa lagi kita berapologi bahwa akan kita koordinasikan di... Tadi kalau Pak Yusri tadi akan mengkoordinasikan seluruh lintas kementerian, itu tidak lagi sebatas retorika. Fenomena ini sudah fenomena gunung es. Saya kira Kapolri juga harus mendengar ini. Fenomena beberapa daerah yang terjadi hari-hari ini bahwa itu sudah cukup sebagai contoh bahwa harus ada tindakan keseriusan aparat penegak hukum untuk merespons terhadap laporan masyarakat. Aparat penegak hukum termasuk di pengadilan juga harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap satu kejahatan yang dilakukan oleh siapapun kira-kira begitu, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki argumentasi bahwa ini si A, si B kalau Pak tidak dukung kenapa kami dan seterusnya. Tadi ibu dari Bali bahwa ketika melapor kehilangan ayam yang hilang kemudian motor kira-kira begitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang dialami langsung oleh masyarakat hampir setiap saat. Saya kira perlu ada, dulu kita berharap dari tim reformasi Polri yang diketuai oleh Prof. Jimli itu merumuskan banyak hal di sana, saya kira yang disampaikan oleh Prof. Jimli termasuk budaya kultur aparat penegak hukum kita terutama kepolisian yang ya masa bodoh terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang sebetulnya sangat ringan, sebetulnya curi ayam dan seterusnya itu kan kejahatan-kejahatan ringan yang bisa diselesaikan secepat mungkin sebetulnya, sehingga masyarakat tidak kemudian mengalami puncak kekecewaan yang pada akhirnya mengambil tindakan-tindakan main hakim sendiri yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa, yang kasihan anak dan istrinya di rumah kira-kira begitu.
1: Ya. Selain Polri, Pak, lembaga apa saja yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab untuk mencegah hal tersebut, Pak?
7: Ya, terutama aparat pemerintah kita ya. Karena ini sangat dekat dengan masyarakat kita, yang paling dekat dengan masyarakat di tengah, yang hidup langsung di tengah-tengah masyarakat kita itu kan terutama kelurahan atau kepala desa, kemudian RT, RW gitu. Perangkat-perangkat ini harus bisa berkoordinasi, kepolisian juga harus bisa membangun koordinasi yang baik dengan institusi pemerintah ini, yang terendah ini, sehingga untuk kemudian bisa meminimalisir atau mengantisipasi, memitigasi terhadap, terutama terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian jika kemudian ada terjadi kejahatan seperti itu, kontak yang tadi itu langsung ke polisi, kepolisian-kepolisian terdekat itu harus disosialisasikan secara masif. Sehingga masyarakat tidak lagi kehilangan, di mana lagi harus berkoordinasi. Kemudian setelah itu pihak kepolisian merespon secara cepat dan memproses secara hukum sehingga masyarakat bisa kembali terhadap percaya terhadap penegak hukum kita Dengan demikian bisa tidak lagi kemudian mengambil tindakan-tindakan menghakim sendiri.
1: Ya. Idealnya seperti apa? Edukasi hukum ke masyarakat agar hal-hal ini bisa terhindarkan atau tidak terulang kalau begitu, Pak.
7: Pembicaraan seperti ini kan kalau menurut saya itu spektrumnya harus kita, kalau kita mau perlebar, dan memang harus diperlebar, yaitu melibatkan seluruh institusi pemerintah dan institusi non-pemerintah, misalnya ormas. Ini kan harus diperdayakan, karena ormas itu adalah punya kader-kader atau punya anggota, misalnya Muhammadiyah ini. Muhammadiyah punya anggota di tengah-tengah masyarakat, yang di sana itu pasti dia menjadi seorang mubalik atau tokoh di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu kan harus dimaksimalkan peran-peran mereka untuk melakukan pembinaan, menasehati, mengontrol masyarakat kita. Kemudian kampus-kampus ini juga harus mulai hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sosialisasi, penyuluhan, kesadaran hukum, dan seterusnya. Sehingga tindakan-tindakan seperti ini bisa kita minimalisir. Dan kalau tidak, kita katakan bisa kita hilangkan. Kira-kira begitu.
1: Apa dampaknya kalau hal ini tidak ditangani secara cepat, secara mendesak saat ini, Pak?
7: Tentu saja masyarakat akan mengalami peningkatan secara terus-menerus ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Ya kan? Dengan demikian tindakan kriminal pasti terjadi. Dengan demikian juga berakibat pada tindakan main hakim sendiri, bahkan bisa terjadi secara terus-menerus. Dan itu kan bahaya. Apa dampaknya kemudian? Yaitu dampaknya terjadi ketidakpastian hukum, kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan, investor asing kemudian mengalami ketidakpercayaan terhadap negara kita. Nah, ini semua dampaknya sangat luar biasa sebetulnya kalau kita mau bongkar secara spektrumnya secara lebih luas. Dampak-dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dan tindakan politik sendiri seperti ini.
1: Oke. Baik, terakhir Pak, pesan Anda mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa yang perlu kita sadari terkait dengan main hakim sendiri itu berbahaya dan juga akan melahirkan kejahatan yang baru, pelaku kejahatan baru. Silakan Pak.
7: Saya sih berharap terutama kepada pemerintah kita untuk kemudian bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi, terutama di struktur pemerintah yang sifatnya vertikal ini sampai di tingkat RT. Kemudian masyarakat juga untuk kemudian berpikir secara lebih jernih bahwa tindakan menghakim sendiri juga itu ada akibat hukum yang dialami oleh pelaku tindakan menghakim sendiri.
1: Oke.
7: Okay. Itu tindakan kejahatan tidak bisa kita hindari, dan dunia memang dari apapun yang terjadi, kejahatan selalu ada gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi cara-cara kita menangani kejahatan ini juga harus melalui mekanisme-mekanisme hukum yang lebih beradab, sehingga kita tidak kemudian menjadi negara yang barbar. Tindakan vigilantisme itu tidak bisa kita hindari.
1: Baik, Pak Razikin, terima kasih banyak Pak untuk pandangan Anda di perbincangan kita hari ini Pak. Salam sehat. Demikian tadi praktisi hukum Razikin, kami berbincang mengenai Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.

0: pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
1: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
0: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pergi selamanya. Rasa cintaku, maafkan aku.
1: Kita masih bahas soal Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bansos bagi masyarakat, bagaimana kesiapan koperasi. Kami sudah bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tula Denggi, Kabupaten Gorontalo, Martinusi. Pak Martin, jadi kesiapan Kopdesnya Bapak untuk uji coba nanti, bagaimana Pak penyaluran bansos lewat Kopdes?
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan untuk Koperasi Desa Merah Putih Desa Tula Denggi masuk dalam skema penerima.
1: Ya.
2: Bahwa secara infrastruktur itu sudah tersedia. Jadi kalau kita lihat itu informasinya sudah masuk dari data yang 32.000 sekian.
1: Iya.
2: Yeah. Yang sudah siap untuk di-exchange-kan ya di bulan Agustus ini.
1: Persiapannya apa saja itu? Ya? Persiapannya apa saja itu yang disiapkan di sana?
2: Baik, secara infrastruktur sarana untuk apa namanya untuk gedung kan sudah selesai sejak April kemarin. Kemudian ketersediaan sumber daya khususnya pengurus itu misalnya sudah dibekali dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi,
1: yeah.
2: Serta pengelolaan manajemen kelembagaan dan sebagainya itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum pengelolaan kemudian itu yang mewacanakan kebijakan tentang keberlanjutan dari koperasi ini. Tapi untuk bansos ini, saya kira ini bagi kami sebagai pengelola koperasi, pengurus koperasi ini satu hal yang sangat baik dan positif. Nah, memang kita berharap bahwa koperasi ini betul-betul menjadi instrumen tentu dalam pelayanan ekonomi di tingkat desa. Dan sisi kan bansos ini kan dalam rangka untuk memberikan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan tepat ketika kemudian itu koperasi dijadikan sebagai media untuk bisa menyalurkan bantuan sosial yang selama ini memang diterima masyarakat melalui lembaga-lembaga pemerintah lain, BUMN, POS, dan sebagainya.
1: Nah ini hanya sekedar penyaluran, Pak Martin ya. Kan tapi kan juga harus ada keuntungannya buat koperasi lah dengan mekanisme seperti ini. Nah itu bagaimana itu?
2: Makanya bagi kami, skemanya harus diperjelas. Apakah kemudian koperasi ini sebagai instrumen utama yang mengelola langsung untuk bantuan sosial ini, ataukah kemudian menjadi jembatan saja sebagai legitimasi kebijakan ini dijalankan. Jangan sampai kemudian koperasi ini sebagai tempat penyalur, ya di satu sisi ada outlet yang akan dibuka oleh BUMN pemerintah, yang akan ditempatkan satu, tapi atas nama koperasi saja. Nah ini kita tidak berharap seperti itu. Kita ingin kemudian kemandirian koperasi itu betul-betul dijamin oleh pemerintah, baik itu dari sisi pengelolaan, baik dari sisi pengelolaan programnya, apalagi berkaitan dengan pengelolaan sosial. Kami berharap untuk di Desa Tula Denggi sendiri, jauh hari sebelum kebijakan ini diwacanakan oleh pemerintah di tahun 2025, kami sudah melakukan upaya untuk sosialisasi ke penerima manfaat bansos. Ya, pada satu hari itu kurang lebih ada 500 penerima manfaat bantuan sosial, yang itu sudah kita sosialisasikan jauh-jauh hari. Dengan harapan bahwa dengan adanya masyarakat penerima bantuan sosial ini bergabung sebagai anggota, secara otomatis jumlah anggota itu banyak. Kemudian juga koperasi bisa langsung eksis dengan berbagai macam program yang sudah direncanakan, dan itu manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat khususnya penerima bansos.
1: Ya.
2: Tetapi ya.
1: Pak Martin, nanti kan kedepannya begini Pak, dalam uji coba ataupun yang berlangsung nanti sebenarnya ya oleh Koperasi Desa Merah Putih itu kan masyarakat bisa mengambil bantuan sosialnya itu kan di koperasi begitu ya Pak ya, dari uang yang ada di kartu elektronik mereka begitu kan bisa ditukarkan di koperasi. Nah sistemnya agar koperasi juga bisa mendapat untung menurut Pak Martin itu ada bagi hasil dari pembelian masyarakat itu bagaimana harusnya Pak? Jangan sampai cuma menjadi pengawas saja begitu nantinya.
2: Betul, kami berharap bahwa sekali lagi kami berharap skema ini diperjelas. Dan sampai saat ini kan belum jelas kita. Apakah koperasi ini betul-betul menjadi pengelola otonom atau kemudian hanya menjadi pengelola saja. Di satu sisi ada yang BUMN atau apa pihak yang kemudian itu baru ke otonom di situ yang mengelola langsung. Nah bagi kami sebetulnya pertama tadi, kami ingin kemudian koperasi ini betul-betul secara otonom mengelola itu. Di satu sisi memang ada jaminan atau sistem yang bisa memberikan garansi keamanan terhadap ketika itu dikelola langsung oleh koperasi,
1: yeah.
2: Ini kan berkaitan dengan keuangan. Ya, apakah kemudian koperasi bertindak sebagai PPK-nya atau seperti apa, kan juga kita tidak tahu.
1: Yeah.
2: Maka kemudian kita berharap bahwa selain memang otomatisasi diberikan secara penuh kepada koperasi, tapi sistem yang bisa memberikan jaminan terhadap pengelolaan yang aman terhadap pengurus koperasi juga itu harus diberikan kejelasan dari pemerintah.
1: Yeah.
2: Tapi menurut saya adalah yang perlu diperjelas saat ini adalah bagaimana kemudian ketika bansos ini diserahkan pengelolaannya kepada di koperasi misalnya, bagaimana dengan agilmas yang mewacanakan untuk mengelolanya selama 2 tahun ke depan? Ini kan perlu juga diperjelas. Bagaimana posisi pengurus koperasi dengan posisi agrimas yang itu akan mengambil alih pengelolaannya selama 2 tahun ke depan. Apakah kemudian untuk langkah awal di Agustus ini, agrimas yang akan mengelola secara langsung orang yang ditempatkan di situ, atau manajer yang sudah dibentuk, atau kemudian itu ke pengurus? Nah, bagi kami itu agak bingung.
1: Belum ada kejelasan soal itu begitu ya, Pak Martin?
2: Belum
1: ada kejelasan juga soal itu?
2: Itu belum jelas.
1: Okay.
2: Karena kita bingung sebenarnya. Kan agrimas kan akan mengambil alih selama 2 tahun ke depan. Yeah. Presentasi untuk ekotest dan sebagainya sudah di...
1: dengan presentasi yang sudah disiapkan kan begitu ya?
2: Ya, yeah. Kooperasi yang sudah dibentuk juga. Sekarang bagaimana posisi pengurus itu dalam rangka untuk merambut program yang bansos ini akan diterapkan
1: sama pengurus tahun bagaimana begitu setelah manajer kooperasinya datang dan agres masuk selama 2 tahun. Nah, itu jadi pertanyaan dari kooperasi juga begitu ya. Oke. Jadi ini memang masih banyak yang perlu dijelaskan kalau begitu oleh pemerintah, Pak. Fungsi dari Koperasi Desa Merah Putih nanti, manajemennya bagaimana, termasuk soal penyaluran bansosnya itu, apa benefit yang bisa didapatkan begitu ya, Pak Martin ya?
2: Ya, memang harus di pemerintah harus transparan terhadap bagaimana kemudian arah pengembangan koperasi desa ini. Ya, memang itu kalau kita pakai prinsip-prinsip koperasi bersama undang-undang koperasi, kan memang jelas
1: bahwa
2: pengurus koperasi itu punya hak otonom kemandirian dalam mengelola koperasi ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan skema yang selama ini dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada di koperasi desa yang dalam tanda kutip itu kita melihat bahwa intervensi pemerintah itu cukup besar dalam melakukan penetrasi terhadap koperasi.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana kemudian posisi pengurus ini ke depan? Contoh yang kami juga melihat bahwa agak miris juga ketika kemudian penentuan manajer itu kemudian ditentukan oleh pihak pemerintah. Padahal dalam undang-undang koperasi bahwa disebutkan undang-undang 2009 itu saya lupa. Jadi koperasi itu pengelolaannya atau pengelolaan usahanya itu kan termasuk manajer di dalamnya, itu ditentukan oleh dibentuk oleh pengurus. Nah, pertanyaannya adalah kalau sekarang manajernya sudah ada, kemudian agrimas akan mengambil alih selama 2 tahun ke depan dengan pengelolaan yang mereka akan kelola, sekalipun presentasi hasilnya itu akan didapatkan oleh desa maupun pengurus koperasi, 3% didapatkan oleh agrimas, 10% untuk koperasi. Pertanyaannya bagaimana posisi pengurus? Apakah kemudian mereka akan turut serta di situ,
1: yeah,
2: juga bersama-sama, atau kemudian mereka justru menjadi penonton saja? Padahal sebetulnya mereka kelola. Dari sisi trust publiknya terhadap pengurus ini kan sudah sejak awal itu terbangun.
1: Yeah.
2: So, April bulan lalu itu sudah dibentuk. Nah, artinya bagi kami, terus terang kami menyampaikan bahwa saat ini trust publik masyarakat itu kepada kami itu, ya itu koperasi desa itu semakin menarik. Kenapa? Karena saya pernah saat ini koperasi itu simpul siur apakah kemudian akan diberikan setelah bantuan dari pemerintah dengan memberikan kepercayaan penuh terhadap pengurus koperasi atau seperti apa. Kalaupun itu terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar kemudian diberikan kami waktu dan kepercayaan terus menerus kita jaga sehingga masyarakat ini betul-betul menjadikan koperasi ini sebagai pintu masuk untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan untuk masyarakat setempat.
1: Ya, tapi respon masyarakat di desa Bapak begitu ya, dengan rencana pemerintah melakukan bansos lewat Koples kan Pak Martin bersama dengan teman-teman sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat begitu ya. Respon mereka bagaimana, Pak Martin?
2: Ya, pada prinsipnya, kan kan pernah ada pada tahun 2020 itu, kalau tidak salah, sempat ada edaran dari Kementerian Sosial. Yeah. Tapi ada berita himbauan bahwa penerima manfaat bansos itu, sebaiknya itu bahasa redaksi dalam edaran kementerian itu, Kementerian Sosial, sebaiknya dijadikan sebagai anggota. Tapi kan itu tidak cukup legitimasinya. Yeah. Karena kami kemudian terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga turut menjadi anggota. Tapi kan begini, lagi-lagi pengurus ini kan tidak punya power pun untuk mengajak penerima manfaat untuk menjadi anggota koperasi. Dan sisi edaran yang muncul saat itu kan hanya himbauan. Yeah. Nah, kami kemudian membangun komunikasi kerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk bagaimana terus melakukan semacam upaya konkret agar kemudian penerima manfaat ini, bansos ini, bisa kemudian itu menjadi anggota koperasi. Tapi kemudian itu tidak bisa, karena memang lagi-lagi dari pihak POS, dari pihak BUMN itu langsung melakukan kerekeningnya. Sehingga untuk menjadi anggota itu, karena ada biaya simpanan POS wajibnya, itu agak susah untuk kita. Tapi di lain sisi, pihak PT POS dan sebagainya langsung menyalurkan ke rekening penerima manfaat, sehingga mereka sudah habiskan, belanjakan dan sebagainya, itu agak susah buat kita.
1: Ya, sehingga tidak membayar keanggotaan ke koperasi, jadinya begitu ya. Ini berarti banyak dilaporkan. Kenapa begitu dilaporkan ya, Kang Hartina?
2: Oh, faktanya seperti itu. Hampir seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gorontalo itu seperti itu modelnya. Saya, bagi kami sebetulnya perdebatan tentang keberlanjutan kooperasi ini bagi kami harus diperjelas oleh pemerintah. Kami pun terus juga mendesak kepada pemerintah daerah melalui dinas kooperasi untuk menjadi jembatan penghubung aspirasi kami dengan pengurus, bagaimana kemudian kooperasi ini betul-betul menjadi harapan masyarakat. Ya, jadi kita tidak ingin kemudian kooperasi hanya menjadi seperti koperasi yang pernah ada. Jadi persepsi masyarakat terhadap koperasi ini kan ketika melihat koperasi harus simpan pelajarannya. Nah, kita kemudian tidak ingin persepsi itu menjadi apa ya, koperasi seperti koperasi-koperasi pada umumnya yang kemudian itu hanya bergelut pada usaha simpan pinjam. Dengan sisi kalau kita baca esensi instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 itu tentang pembentukan koperasi, kita menegaskan bahwa orientasi koperasi ini lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha koperasi yang
1: pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan karakteristik desa, begitu ya Pak Martin. Baiklah, nanti yang disampaikan Pak Martin kami coba sampaikan ya Pak ke Badan Komunikasi Pemerintah agar ditindaklanjuti ya Pak Martin ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Martin, kami nantikan perkembangan dari Kopdes Paraputi Desa Tuladengki Dunggal. Ketua Kopdes Paraputi Desa Tuladengki Kabupaten Gorontalo, Martin Usi.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kita akan bahasnya soal fenomena pendaftaran inden atau mendaftarkan anak sekolah sejak bayi, disebut ini terjadi di berbagai daerah. Salah satunya itu yang viral ya di sosial media, ada orang tua di Purworejo mendaftarkan bayinya yang baru berusia 7 hari untuk kuota SD beberapa tahun ke depan. Nah, kita ingin dengar lebih jauh penjelasan soal ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Suprayitno. Pak Suprayitno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya kondisi indahnya seperti apa sampai kabarnya ada bayi berusia 7 hari sudah didaftarkan begitu?
4: Baik, terima kasih Bapak. Kami memang dalam pola untuk penerimaan siswa baru, kami memberikan kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan di sekolah kami, karena animo masyarakat tinggi, maka kemudian ketika di tahun tertentu sudah ditutup, maka tahun berikutnya kita buka kembali. Ternyata mereka antusias luar biasa, sehingga khawatir bahwa anak-anaknya tidak mendapatkan kuota nantinya, maka mendaftar di awal. Seperti itu, Bapak. Ya.
1: Nah, ini sampai ada bayi usia 7 hari sudah didaftar, padahal kan mereka langsung sekolah usianya berapa? 6 atau 7 tahun untuk SD?
4: Ya, untuk SD, untuk umum baiknya memang 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
4: Ya, adalah 6 tahun lebih untuk 7 tahun masuknya.
1: Ini sengaja dibuka, Pak, sampai rentang waktunya, tahunnya sekian begitu?
4: Ya, karena memang itu adalah permintaan dari publik, dari masyarakat, maka kemudian kami memberikan kesempatan mereka untuk daftar inden dulu, seperti itu.
1: Berarti sudah ada inden untuk anaknya mereka nanti usia 7 tahun bisa langsung masuk SD karena sudah ada kursinya begitu ya, Pak Supratno? Nah,
4: begitu, Bapak.
1: Oh, begitu, biayanya berapa itu, Pak Supratno?
4: Ya, kalau biaya kan tentunya kita mengikuti waktu nantinya, karena itu kan biaya mungkin secara ini kan berubah disesuaikan dengan perkembangannya, Bapak. Kita tidak bisa menentukan kalau untuk, kan untuk yang itu kan berarti tahun 2032 kan, itu masih ada rentan 6 tahun lagi begitu. Ya, di situ kan kita nanti setelah mendekati waktu, kita ada verifikasi dan ada konfirmasi juga apakah kemudian yang sudah inden itu pasti kemudian semuanya masuk atau tidak, kan tentu kami ada konfirmasi dan verifikasi dulu. Ya tentunya kalau untuk pembiayaan ya kita sesuaikan dengan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, disesuaikan dengan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada pihak masyarakat.
1: Ya. Itu, tapi begitu inden memang ada biaya yang dikeluarkan sebagai biaya inden atau biaya booking kursi begitu?
4: Tidak ada, Bapak.
1: Begitu.
4: Kami belum memungut biaya apapun untuk kepentingan inden itu, hanya sekedar data saja. Sehingga kemudian di situ kami masih perlu verifikasi dan juga perlu adanya konfirmasi setidaknya 1 tahun sebelumnya kami konfirmasi.
1: Jadi meskipun sudah pesan kursi dari tahun-tahun sebelumnya, belum tentu dapat kalau begitu ya, Pak ya? Ya, tergantung verifikasi 1 tahun sebelumnya begitu ya?
4: Ya, artinya kalau dapat kursinya jelas, yang sudah kami rekomendasi bahwa dapat kursi jelas itu tetap dapat, hanya saja memastikannya, karena kan ada juga ya anak-anak yang kadang-kadang tiba-tiba sudah pesan inden itu tiba-tiba orang tuanya pindah domisili.
1: Pindah tugas ya.
4: Nah, itu pindah tugas. Nah, itu kan kita harus verifikasi dulu dan ketika ada terkait dengan pembiayaan dan lain-lain, ketika kita sudah melaksanakan tes untuk pemetaan kemampuan siswa.
1: Ya, jadi meskipun sudah bayar, tapi kalau memang ada pindah tugas atau apapun, karena tidak bayar begitu ya, untuk bookingnya tidak rugi ya, orang tua begitu ya, Pak Supratno ya.
4: Tidak bayar, tidak rugi.
1: Itu sejak kapan sekolah Bapak membuka sistem booking seat seperti ini, Pak?
4: Itu sejak tahun kemarin, Bapak. Artinya 2 tahun ini, 2 tahun berjalan.
1: Dan itu selalu penuh begitu, yang minat?
4: Ya, alhamdulillah untuk yang tahun kemarin juga kami sudah untuk masuk bulan Juli itu, kami sudah menutupnya di bulan Desember karena memang sudah terpenuhi semua. Kemudian untuk yang tahun depan, ini juga sudah kami tutup untuk Indonesia di bulan lalu.
1: Begitu. Oh, begitu. Jadi kalau untuk tahun ajaran tahun depan pun sudah penuh begitu ya? Seperti itu ya?
4: Sudah.
1: Oke, Pak, itu dibuka untuk berapa kelas dan satu kelas rombolnya berapa orang, Pak?
4: Ya, kalau kami untuk kelas minimalnya kami kan mengikuti alur dari pemerintah untuk rombongan belajar SD kami buka 4 rombongan belajar. Tapi kalau memang nanti kemudian animo masyarakat itu tinggi ya mungkin kita bisa membuka izin tambahan, artinya untuk pengembangan.
1: Tapi tetap ada cadangan kalau begitu, kalau nanti tiba-tiba ada orang tua yang memang yang sudah booking tempat untuk tahun depan, pindah tugas atau ada halangan, yang lain bisa masuk begitu ya, Pak Supratno ya?
4: Betul. Cuman kan di situ memang harus ada proses seleksi, baik seleksi usia maupun seleksi dari, karena kan lebih ya untuk yang tahun depan, kita kan yang sudah pick untuk ini kan 5 kelas sudah booking kan begitu. Kemudian kami juga masih ada beberapa pendaftar lagi yang saya masukkan sebagai cadangan itu kan begitu. Dan sudah kami konfirmasi bahwa kalau yang cadangan kan belum tentu nanti pasti mendapatkan kuota. Cuman di situ nanti akan kita laksanakan proses tes pemetaannya seperti itu, Bapak.
1: Pak, ini di sekolah Bapak ya, di SD Muhammadiyah Kutoarjo, sampai ngantrinya seperti ini, apa sih Pak keunggulan sekolah Bapak?
4: Baik, ya kami dalam menjalankan program sekolah tentu kami sesuaikan dengan visi yang ada di sekolah kami. Ya, kami membuat visi adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berilmu, tangguh, disiplin, dan berwawasan global. Maka itu yang menjadi poin pokok, menjadi landasan kami, dan utamanya adalah kami berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kami, sehingga selama ini masyarakat merasa terbantu dengan adanya kami, anak-anak dikelola dengan baik di sekolah, maka disitulah yang akhirnya membangun kepercayaan masyarakat. Saya kira seperti itu. Ya,
1: fasilitasnya apa saja yang ada di sana Pak, di sekolah Pak?
4: Ya, kalau fasilitas sebetulnya kami ya standar lah, rata-rata sekolah pada umumnya, artinya gedung sekolah, fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga memberikan uang kelas yang sesuai, ya kebersihan juga sesuai, adat kegiatan ini sesuai. Hanya saja mungkin yang untuk saat ini yang paling diminati adalah karena memang kita berupaya untuk membangun anak-anak dari sisi kecerdasannya, yaitu untuk kognitifnya, juga untuk akhlak dan budi pekertinya, juga mungkin sisi-sisi keagamaan. Dan itu yang lebih diminati oleh masyarakat. Yang kedua adalah kita berusaha memahamkan anak bagaimana konsep untuk menggunakan gadget ataupun handphone begitu, karena sekarang banyak sekali orang tua yang sangat susah untuk mengarahkan anak-anak, terutama mengenai penggunaan media atau penggunaan teknologi yang saat ini kadang-kadang anak kecil di sekolah dasar belum memahami bagaimana dan seterusnya, sehingga bisa justru harapannya teknologi bisa membantu, kadang-kadang malah justru itu menjadikan kendala bagi orang tua. Nah, maka di situ salah satunya adalah kami memang selama di sekolah pun kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mengakses atau hal-hal yang bersifat seperti gadget sekarang, handphone itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan untuk kepentingan-kepentingan yang positif saja. Ya.
1: Jadi mungkin kalau di SD, kalau ada materi seperti ini, itu yang jadi pilihan orang tua untuk mempersiapkan anak mereka ke depannya agar lebih tangguh lah begitu ya, Pak Subraitno ya?
4: Ya, harapannya seperti itu, Bapak. Dan memang lebih kepada layanan kami bahwa mereka merasa ketika anak sudah masuk ke sekolah aman, ya kita juga menambah dengan fasilitas mungkin yang tidak semua sekolah memiliki, yaitu kami ada antar jemput sekolah yang kemudian kami menjemputnya dari rumah, kemudian diantar lagi sampai ke rumah gitu, sehingga orang tua pun tidak ribet dalam menyekolahkan anaknya.
1: Ya, baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sekolah Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya.
4: Selamat.
1: Demikian tadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Suprayitno.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Pak Jui.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
8: Okay,
5: agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
1: 3. Kita masih bahas soal fenomena booking seat untuk masuk sekolah di sekolah dasar ya, di mana sempat viral juga ada anak yang baru berusia 7 hari sudah di booking seatnya di SD Muhammadiyah yang tadi sudah kita wawancara ya di Kutuwarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini fenomena seperti ini sebenarnya apa yang bisa disoroti, lalu dampaknya juga seperti apa? Kami sudah bersama dengan pengamat pendidikan dari Universitas Katolik Unika Sugija Pranata Semarang, Tukiman Taruno. Pak Tukiman,
8: selamat pagi. Ya ini.
1: Tukiman, melihat fenomena ini seperti apa, Pak?
8: Ya, pertama saya harus memperkenalkan lebih jelas, nama saya Tukiman Taruno, Ketua Dewan Penyantun Sugio Pranoto Katolik University, dulu namanya Unika Sugio Pranoto.
1: Ya.
8: Juga dosen pasca sarjana. Ya, fenomena ini menggambarkan kurang-kurangnya tiga. Satu, bicara bagaimana respon orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang kedua, bicara tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten ataupun kota, bersikap tentang pendidikan anak.
1: Yeah.
8: Karena SD dan SMP itu kan wilayah ranahnya kabupaten kota. Lalu yang ketiga, bagaimana masyarakat melihat ini, kok sampai segitunya, sampai sebegitunya 7 hari sudah didaftarkan untuk ini.
1: Dari mana hari sudah didaftarkan begitu ya?
8: Ya.
1: Nah, bagaimana? Ya.
8: Ya. Lalu yang pertama, saya menduga ini dugaan bisa salah. Ini pasti anak pertama. Anak pertama dari keluarga itu. Dan keluarga muda mempunyai cita-cita yang sangat tinggi terhadap anaknya. Maka kemudian, lalu baru saja lahir saja, sudah dipikirkan mengenai pendidikan dan masa depannya. Ini sebetulnya sebuah respon yang bagus.
1: Ya.
8: Meskipun, lalu sebetulnya tanpa terasa membebani anak. Banyak orang tua yang pendidikannya itu maksud hati mau berbuat yang terbaik bagi anaknya, tetapi membebani, memberi beban pada saat yang belum tepat waktunya. Ini dari sisi respon orang tuanya. Harus hati-hati para orang tua muda mengenai memikirkan masa depan pendidikan anaknya. Biarlah yang namanya bermain, bermain dan bermain itu tetap dinikmati oleh anak. Masa kanak-kanak yang bahagia adalah penuh dengan segala permainan.
1: Ya. Nah, tapi Pak Tukiman, kalau kita sorot dari masalah kualitas pendidikan yang merata begitu, ini kan sekolah-sekolah favorit yang mereka sasar atau sekolah berkualitas lah melalui pemikiran mereka begitu ya. Nah, ini apakah memang sekali lagi membuktikan bahwa penerataan kualitas pendidikan belum merata? Di satu sisi kan ada SD juga yang ternyata banyak kekurangan murid begitu, Pak Tukiman.
8: Itulah yang tadi kedua saya katakan. Bagaimana pemerintah daerah, kabupaten, kota itu menyikapi fenomena pendidikan dewasa ini. Banyak pemerintah daerah yang tidak aware secara cepat mengenai hal. Karena harus diakui, sejumlah sekolah swasta kualitas pelayanannya jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Itulah mengapa banyak sekolah swasta yang menolak murid, sementara SD negeri justru kekurangan murid.
1: Yeah.
8: Ini kuncinya hanya pada satu, yaitu pelayanan pendidikan. Kalau pelayanan pendidikan itu berkualitas baik, orang tua itu akan mencari kemanapun dan biayanya berapapun. Nah, contoh inden yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya yang baru 7 hari, itu menggambarkan kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan.
1: Nah, dari yang sudah ada sekarang ini fenomena seperti ini ya, kalau Pak Tukiman lihat, bagaimana kemudian pemerintah daerah melakukan antisipasi, paling tidak ini sebagai pelajaran lah bahwa pemerataan layanan pendidikan itu memang harus bermutu berkualitas, tidak hanya di satu sekolah tapi semua sekolah begitu. Kemudian pemerintah daerah sampai sejauh mana sih kalau Pak Tukiman lihat begitu?
8: Ya, pemerintah daerah itu selalu berkedok kepada undang-undang atau peraturan lah, sehingga tidak kreatif. Banyak pemerintah daerah yang tidak kreatif, hanya berhenti dengan anggaran yang dimiliki. Padahal kalau kreativitas itu dibuka, seperti sekolah swasta itu membuka kreativitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat, besar kok peran serta masyarakat. Tetapi kan pemerintah daerah selalu beralasan dengan anggaran, dengan kata gratis dan sebagainya. Tidak ada, hidup itu gratis itu tidak ada.
1: Ya,
8: sekolah pun juga harus ada, dan itu kelebihan dari sekolah swasta, yaitu dia bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat sedemikian rupa sampai-sampai sekolahnya itu maju, sampai-sampai kualitas pelayanannya itu unggul.
1: Ya, nah ini kan sekarang pemerintah punya program revitalisasi sekolah ya Pak, tidak hanya membetulkan sekolah rusak tapi juga melengkapi sekolah-sekolah itu dengan berbagai fasilitas yang terkait dengan teknologi. Sekarang ini perkembangannya seperti apa di dunia pendidikan, ini bagaimana Pak menurut Pak Tukiman, sejauh mana bisa meningkatkan mutu sekolah Pak, sekolah dasar negeri?
8: Ya, revitalisasi dalam bidang apa dulu?
1: Ya,
8: kalau revitalisasi semata-matanya soal bangunan, fasilitas, tentu akan kurang. Menurut saya, revitalisasinya itu harus ditekankan kepada dua hal, yaitu kepada guru kepala sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanannya, dan yang kedua revitalisasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Ngeri loh, sekolah-sekolah negeri itu seolah-olah tidak mengakui peran serta masyarakat loh. Karena dipinggirkan, peran serta masyarakat itu dipinggirkan, sehingga masyarakat pun taunya hanya menuntut dan menuntut kepada sekolah negeri. Oh, mbok gini, lalu nanti ada iuran kecil aja sudah menjadi heboh.
1: Ya. Jadi ini memang masih menjadi PR besar dari dunia pendidikan kita, bahwa pemerataan kualitas itu seharusnya memang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat gitu ya Pak. Karena kan kalau untuk masuk sekolah yang berkualitas atau sekolah unggulan, kan masyarakat juga memikirkan kemampuan ekonomi juga begitu Pak Tukiman.
8: Iya, betul. Jadi ini harus menjadi pemikiran serius oleh pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dan lebih-lebih tadi dua kata kunci yang saya katakan. Ciptakanlah dan doronglah semua sekolah itu kreatif. Kreatif dalam hal apa? Kreatif dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri, tidak mampu berjuang sendiri. Harus ada peran serta masyarakat. Dan yang namanya peran serta masyarakat itu pasti dukungan-dukungan finansial yang sangat dibutuhkan setiap hari.
1: Baik, kalau begitu. Pak Tukiman, terima kasih Pak sudah bersama kami Pak.
8: Kembali.
1: Demikian tadi, pengamat pendidikan dari Universitas Katolik Unika Sugiya Pranata, Semarang, Tukiman Taruna.
9: Wawancara Pro 3.
10: Halo, dengan siapa ya?
11: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
10: Hah, yang benar Pak.
12: Bapak punya anak lagi selain aku.
13: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
14: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait BPS, menyebut fenomena child free ikut tekan angka kelahiran di Indonesia. Badan Pusat Statistik mengungkapkan penurunan angka kelahiran di Indonesia kini tidak hanya dipengaruhi keberhasilan program keluarga berencana KB dan meningkatnya usia pernikahan, tetapi juga perubahan pola hidup masyarakat. Salah satu fenomena yang mulai terlihat dalam data kependudukan adalah kecenderungan pasangan menunda memiliki anak hingga memilih hidup tanpa anak child free, yang turut berkontribusi terhadap penurunan total fertility rate. Lalu juga dijelaskan salah satu indikator penting dalam melihat dinamika kependudukan adalah replacement level, yakni angka kelahiran yang dibutuhkan agar jumlah penduduk tetap stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, angka tersebut berada pada level 2,1 anak per perempuan. Disebutkan kalau angka 2,1 anak perempuan ini juga mempertimbangkan komposisi kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Dalam setiap 100 bayi perempuan yang lahir, rata-rata terdapat sekitar 105 bayi laki-laki. sementara perempuanlah yang akan melahirkan generasi berikutnya. Perubahan pola hidup masyarakat tersebut paling terlihat di Pulau Jawa. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
15: Wawancara Pro 3.
14: Boni, BPS ini menyebut fenomena child free menjadi salah satu faktor yang ikut menekan angka kelahiran di Indonesia. Bagaimana BKKBN memandang temuan tersebut?
16: Ya, kalau kita bicara data mesti hati-hati Mbak ya. Mesti hati-hati. Itu sebenarnya BPS kan itu hanya kajian ya, bukan data real ya. Hanya opsi saja gitu. Tapi kalau kita bicara cara data realnya kan belum ada ya, belum ada. Fenomena child free itu memang ada, tapi datanya mungkin tidak sebesar yang disampaikan oleh BPS. Sehingga kalau bisa dibilang itu menjadi ancaman dari kelahiran, saya masih mengatakannya belum menjadi ancaman begitu. Apalagi ya kalau kita melihat dari Demographic Future Survey dari UNFPA pada saat World Population Day, itu dijelaskan bahwa masih banyak anak muda yang ingin menikah dan ingin punya anak begitu, Mbak.
14: Nah, kalau menurut BKKBN sendiri, apa alasan utama pasangan di Indonesia ini memilih menjadi child free, Pak Boni?
16: Saya koreksi sedikit ya, Mbak ya. Yeah. Bukan memilih menjadi child free ya. Hmm? Jadi sebenarnya child free ini kan baru fenomena ya. Yang memilih child free itu boleh dibilang kita nggak punya datanya. Jadi memilih untuk menunda punya anak. Ya, jadi kalau child free itu kan berarti benar-benar nggak punya anak sama sekali loh ya.
14: Yeah.
16: Jadi menunda gitu. Nah, memang ada beberapa poin ya menurut kami di situ. Yang pertama tentunya adalah masalah kesulitan ekonomi, Mbak. Jadi keamanan finansial ini menjadi bagian penting ketika orang, anak muda sekarang, untuk melakukan pernikahan atau membangun keluarga. Dan ini sudah sesuai juga dengan demographic future-nya surveinya UNFPA. Itu utamanya adalah keamanan finansial. Yang kedua, tentunya ketika menikah, kan inginnya anak-anaknya terjamin nantinya. Yaitu pekerjaan juga harus stabil. Di tengah sekarang situasi memang kadang-kadang tidak stabil ya, ekonomi kita juga masih situasinya masih suka naik turun. Itu juga menjadi bagian juga bagi anak-anak muda untuk mereka itu menunda pernikahan dan punya anak karena tadi pekerjaannya tidak stabil. Lalu juga masalah keterjangkauan perumahan gitu. Dan terakhir juga terkait dengan kesetaraan gender dan dukungan pengasuhan. Tapi kami pemerintah tentunya terus berusaha untuk meningkatkan hal-hal terkait dengan tadi keamanan finansial, pekerjaan, lapangan pekerjaan yang terus kita perluas gitu ya. Lalu perumahan juga teman-teman dari Kementerian Perumahan Rakyat juga sudah membangun rumah rakyat gitu ya. Termasuk kesetaraan gender tadi. Untuk supaya teman-teman kita yang ingin menikah lebih tenang lagi kalau sudah ada poin-poin tadi begitu.
14: Baik. Nah, apakah Indonesia sendiri juga berpotensi ini menghadapi fenomena aging population atau mungkin kekurangan tenaga kerja lebih cepat akibat penurunan angka kelahiran ini, Pak Boni?
16: Kalau kita melihat bukan masalah di penurunan angka kelahiran ya. Jadi saya katakan lagi, kembali lagi, koreksi lagi bahwa kalau penurunan angka kelahiran sebenarnya nggak terjadi secara drastis ya. Karena sekarang angka TFR kita, total fertility rate, itu yang artinya ada dalam masa produksinya, dalam masa reproduksi, mohon maaf, dalam masa usia suburnya, itu wanita rata-rata punya anak 2 atau 3 di angka 2,13. Jadi sebenarnya itu ada sudah pertumbuhan tumbuh simbang. Lalu kemudian dari laju pertumbuhan penduduk, itu sensus dari survei antar sensus SUPAS 2025-nya BPS juga mengatakan angkanya juga relatif stabil di 1,2. Jadi artinya kalau kelahirannya sudah jelas memang agak sedikit menurun tapi tidak cukup mengganggu begitu. Memang aging population-nya Mbak yang mesti dihati-hati. Sekarang kan kita di era demographic dividend atau menuju ke bonus demografi ya. Tapi dengan angka aging population yang tinggi yang sekarang sudah 13 sudah masuk aging, itu mesti dicermati hati-hati. Karena kalau itu tidak dijaga, tentunya kan semakin lama usia produktifnya semakin berkurang. Ya, akhirnya banyak yang pensiun seperti di banyak usia tua seperti di Jepang, tapi kelahirannya juga semakin lama semakin menurun, itu akan menjadi perhatian kita ke depannya gitu.
14: Baik. Nah, strategi dari BKKBN sendiri untuk mengatasi hal itu seperti apa, Pak Boni?
16: Ya, baik. Strategi secara kebijakan kita punya yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan 2025-2029. Di dalam kerangka desain besar pembangunan kependudukan yang dipunyai oleh teman-teman dari Bappenas. Di dalam peta jalan tersebut ada 30 indikator, Mbak. Di dalam indikator-indikator dalamnya itu salah satunya yang menjadi perhatian adalah masalah jumlah penduduk tentunya ya, yaitu pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang yang kita jaga tadi supaya tidak terlalu banyak tapi juga terlalu sedikit. Di dalamnya juga ada kaitannya dengan kualitas keluarga. Juga ada aging juga. Jadi bagaimana kita menjaga usia lansia tetap produktif. Nah itu secara kebijakan. secara programnya di lapangan ya, program KB kita tidak lagi mengutamakan dua anak cukup seperti dulu gitu ya. Yeah. Dua anak lebih baik, lebih sehat. Hmm. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau memang mereka mampu secara ekonomi ya, finansialnya kuat ya, ya punya anak tiga juga no problem. Jangan sampai yang di desil 1-2 itu melanjut anaknya lebih banyak, itu berbahaya dari kualitas penduduk kita gitu. Lalu terkait dengan aging, kita punya program-program seperti contohnya kita punya namanya sekolah lansia gitu. Hmm. Untuk memperkenalkan orang tua kita siap menghadapi usia lanjut usia begitu.
14: Hmm, baik. Berarti pada dasarnya memang masih seimbang, memang terdapat juga penurunan angka kelahiran begitu ya Pak Boni ya?
16: Betul. Tadi ya. Kenapa? Hmm. Karena tadi anak-anak itu menunda gitu. Yang tadinya usia pernikahan itu rata-rata 21 tahun, Mbak ya. Yeah. Sekarang usia kawin pertama itu sudah naik di angka 23 tahunan. Mm. Ya. Ini ada penundaan. Nah, ketika kita dalami lagi oleh survei kita internal ya, termasuk juga dari UNFPA tadi, ternyata nyambung. Masalah kesiapan tadi finansial, pekerjaan yang stabil, perumahan, gender. Dan juga gini, Mbak. Okay, dapat rumah, punya rumah, finansial okay, punya tetap. Tapi anak-anak kita sama siapa? Kalau dititipkan kepada pembantu rumah tangga, mohon maaf, nanti berbahaya. Terus daycare kita gimana? Itu yang pernah sempat disampaikan juga oleh para buruh pada sehari buruh ya. Hmm. Nah, kami juga punya program itu ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita siapkan taman sayang asuh anak, taman asuh sayang anak yang terkait dengan daycare. Sehingga kalau ada orang tua yang punya anak, ibu-ibu yang ingin bekerja, mereka bisa menitipkan di daycare tersebut dengan lebih aman, lebih terjaga begitu.
14: Baik, berarti para daycare ini juga telah mendapatkan semacam pelatihan begitu Pak Boni dari BKKBNK atau bagaimana?
16: Ya, kami punya ada modul-modulnya, walaupun masih belum banyak ya Mbak, karena program ini kan ketika kami berubah menjadi Kementerian Kependudukan, itu Pak Dr. Wihaji itu menyampaikan program tadi. Ini harus ada peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita, tapi nggak bisa karena anak-anaknya takut ada di mana. Kemudian menikah juga semakin lama semakin tua begitu ya. Anak-anaknya takut ada di mana, maka muncullah program Tamasa itu. Nah, program Tamasa ini memang baru berjalan setahun kurang lebih. Nah, kita siapkan modul-modulnya. Bagaimana sih daycare yang baik begitu? Lalu kita bekerjasama juga dengan Kementerian Dikdasmen. Kemarin menteri kami dengan Menteri Dikdasmen bertemu untuk merumuskan bagaimana daycare yang tentunya izinnya kan ada di teman-teman Kementerian Dikdasmen ya. Tapi kami siapkan juga pelatihan-pelatihannya begitu. Sekarang memang lebih banyak secara daring ya Mbak, dengan anggaran sekarang yang terbatas kita lakukan secara daring begitu.
14: Baik, nah Pak Boni, indikator yang menjadi perhatian utama BKKBN sendiri terkait angka kelahiran dalam 5 hingga 10 tahun ke depan seperti apa ini Pak?
16: Tadi, kembali kepada yang saya katakan tadi, kita tetap menjaga supaya penduduk itu tumbuh seimbang. Sehingga indikator utama kita yang kita pakai itu adalah total fertility rate tadi. Kenapa kok angkanya 2 tadi ya? 2, kan kalau secara demografi ya Mbak, mohon maaf, itu 2,1. 2,1 artinya setiap wanita itu punya anak 2 atau 3. Dengan tentunya dengan kenyataan bahwa tidak selamanya yang lahir itu sampai terus dewasa, ada yang meninggal, bisa 2 bisa 3 begitu. Nah, angka 2,1 itu kenapa menjadi angka yang menjadi pegangan? Karena itu artinya menggantikan kedua orang tuanya. Disebut seimbang ini dua ayah dan ibu digantikan oleh anak-anaknya dua orang juga. Dan tentunya harapannya ada NRR sama dengan 1. NRR sama 1 itu artinya ada anak perempuannya untuk meneruskan keturunannya gitu. Ini menjadi indikator utama kita. Di bawahnya ada indikator-indikator yang terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga alat kontrasepsi diterima oleh masyarakat dengan baik gitu ya. Pemenuhan alat kontrasepsi kita jaga, pengasuhan pemberian edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana merencanakan keluarga, bagaimana mengurus siklus hidup ya dari sebelum menikah. Ada elektronik siap nikah siap hamil, menikah jaga 1000 HPK supaya tidak stunting, sampai kemudian ada pengasuhan remajanya, sampai kemudian lansianya begitu Mbak.
14: Baik, Pak Boni mungkin dapat memberikan pesannya ini dari BKKBN kepada generasi muda yang masih mempertimbangkan begitu keputusan untuk memiliki anak, seperti apa ini Pak?
16: Ya baik, untuk generasi muda saya hanya menyampaikan satu hal, semuanya itu adalah hak generasi muda, hak individu untuk memutuskan kapan akan menikah, dengan siapa akan menikah, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Monggo silakan, hak itu digunakan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang saya sampaikan tadi begitu. Itu saja, Mbak.
14: Oke, baik Pak Boni. Terima kasih Pak Boni telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan juga menyampaikan update-nya begitu Pak Boni dan juga mengklarifikasi begitu ya. Terima kasih Pak Boni.
16: Sama-sama.
14: Demikian tadi pendengar narasumber kami berbicara dalam tren fenomena child free yang disebutkan BPS, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
17: Wawancara Pro 3.
18: Tuh kan, pasti dia gak beres sih. Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop apa?

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Diman Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Kenapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
2: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini,

0: akan hujan di pada saat kondisinya memungkinkan.
1: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bahan semai yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana telah resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur untuk mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi anak. Laporan selengkapnya oleh Sheila Deva.
3: Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
4: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur. Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak, serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri, dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
5: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama, dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khalik mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernasrana sekaligus pembentukan Satgas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
6: Kami nanti akan sosialisasi lagi, turun ke bawah, mensosialisasikan terkait dengan di pesantren juga ada Satgas. Nah, nanti di kabupaten, kota juga ada Satgas, kecamatan juga ada Satgas, pondok pesantren juga Satgas, jadi saling bantu-membantu.
4: Tidak hanya di pesantren Nabil Husain Samarinda, deklarasi Gernasrana juga dilakukan di 46 pesantren se-Kaltim, meliputi 6 pesantren di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, 5 pesantren di Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara dan Berau, 4 pesantren di Paser, serta 2 pesantren di Bontang dan Mahakam Ulu. RRI Samarinda, Sheila Deva melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam

pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, menyebabkan kerusakan infrastruktur hingga korban jiwa. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan jumlah korban kini bertambah menjadi 13 orang. Tim penyelamat masih berupaya mengevakuasi dan juga melakukan penyelamatan korban yang diduga terjebak keruntuhan. Selain korban jiwa, gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan, jalan, hingga menyebabkan kebakaran. Takaichi mengatakan para pejabat sedang memastikan apakah semua korban jiwa dikarenakan oleh gempa bumi tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Jepang pasca gempa dengan magnitudo 7,1, kami akan berbincang bersama dengan PhD student di Kyushu University yang juga ketua PCI Muhammadiyah Jepang, Mujahidin Ahmad. Assalamualaikum Pak Mujahidin Ahmad.
2: Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kami ikut prihatin Pak dengan kejadian gempa bumi dengan magnitudo 7,1 yang terjadi di Jepang, atau tepatnya di Kumamoto ini. Kondisi terkini bagaimana di sana, Pak Mujahidin?
2: Terima kasih Pak atas belasungkawanya. Mohon doanya, mudah-mudahan kejadian ini bisa direspon dengan baik dan memberikan recovery yang segera untuk para korban. Untuk saat ini, sekitar 20 menit yang lalu, Pak, di tempat kami di Pulau Kyushu, tepatnya di kota Fukuoka, juga baru saja terasa gempa. Kebetulan kami masih di laboratorium ini untuk penelitian menyelesaikan studi kami. Jadi rupanya kalau lihat dari badan geologinya Jepang, gempa susulan masih berlanjut hingga malam ini, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Kalau doanya mudah-mudahan tidak memberikan efek yang semakin parah.
1: Gempa utama atau gempa yang besar tadi terjadi pada pukul berapa ini, Pak Mujahidin?
2: Sekitar tidak lama, Pak. Mungkin sekitar 20 menit yang lalu ya. Ini saya di lab di lantai 5 di kampus Kyushu University. Ini teman-teman lagi banyak di lab, juga lagi rame.
1: Oke. Okay.
2: Itu karena gedung-gedung ini sini kan standar kualitas
1: anti gempa.
2: Apa? Anti gempanya cukup bagus, jadi tidak begitu panik ya. Tidak seperti yang kemarin yang cukup mengguncang ya memang. Okay. Walaupun kami posisinya di Fukuoka, itu kami baru saja mengikuti seminar defense teman kami PhD sekitar jam 4 lebih ya kemarin itu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini lebih ringan, cuman ya masih agak was-was gitu, Pak.
1: Iya. Nah, dari gempa kemarin sampai dengan 20 menit lalu, bisa terhitung berapa kali gempa susulan ini, Pak, yang begitu kuat dirasakan oleh masyarakat di sana?
2: Yang kuat mungkin sekitar 3 kali, Pak. Setelah terjadinya kemarin itu, kemudian malam masih ada gempa, kemudian hari ini kembali. Tapi kalau kita lihat di website geologinya Jepang, itu sepertinya lebih banyak, hanya saja tidak kami rasakan di sini kan ada ada website-website online yang bisa kita pantau secara real time gitu ya.
1: Oke, okay. Tapi yang 20 menit lalu lumayan keras juga nih, atau kuat juga yang dirasakan ini?
2: Lumayan Pak, lumayan. Mungkin kalau diukur ya, kalau kemarin 7 ya, mungkin malam ini 5 atau 6 mungkin ya.
1: 5 atau 6, oke. Okay. Bisa digambarkan sekitar seperti apa kondisi barang-barang atau benda-benda yang ada di lab itu ketika gempa 20 menit lalu itu terjadi nih, Pak Mujahidin?
2: Ya cukup bergoyang, kursi, kemudian meja itu cukup bergoyang juga.
1: Mm-hmm.
2: Ya cukup terasa, apalagi kami di lantai 5 ya,
1: okay.
2: Gedung kami.
1: Yeah. Itu, Pak. Dan ketika yang terjadi 20 menit lalu, reaksi atau respon yang berada dalam lab sendiri bagaimana, atau yang berada di kampus atau di Kyushu University ini?
2: Reaksinya biasa saja, teman-teman tertawa-tawa, tapi bagi kami ya, kami beristighfar karena kami muslim. Kami melihat situasi kondisi kok teman-teman juga tidak begitu panik, maka kami juga santai saja gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Kalau gempa yang magnitudo 7,1 yang terjadi kemarin, ada informasi adakah warga negara kita atau mahasiswa kita yang terdampak ini, Pak?
2: Ya, sejauh ini laporan dari KBRI Tokyo, kami kebetulan juga bergabung di grup forum komunikasi WNI Jepang, itu diupdate secara beberapa menit setelah terjadinya ke Jepang kemarin, itu langsung bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari Kementerian Luar Negeri, dari KBRI, menanyakan situasi, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada korban dari WNI, Pak.
1: Oke, jadi semuanya selamat, semuanya aman ini, Pak. Kalau tempat tinggal mereka, gimana nih, Pak?
2: Tempat tinggal sejauh ini yang kami pantau di grup WhatsApp WNI se-Jepang juga belum ada laporan kerusakan dan kerugian material. Hanya saja kalau dipantau di media itu yang paling parah kan di Mall Aeon itu, Pak, ya.
1: Di Mall Aeon itu ya, di mana itu, Pak? Lokasinya masih
2: di Kumamoto.
1: Di Kumamoto.
2: Di kota Kumamoto.
1: Di kota Kumamoto. Iya, Kumamoto. Oke. Ya. Kalau Pak Mujahidin di kota mana? Fukuoka ini.
2: Di Fukuoka ya. Fukuoka. Kurang lebih 95 kilo ya dari. Oke.
1: Nah, seperti Kumamoto. Apa ini media menggambarkan kondisi di Kumamoto ataupun di Fukuoka sendiri?
2: Kalau media-media mainstream Jepang terakhir tadi saya lihat Direktur Aeon ya melakukan press conference memohon maaf atas jatuhnya korban. Mereka berjanji akan memberikan ganti rugi, kemudian juga akan menanggung biaya kesehatan dan yang lainnya. Itu yang terakhir. Kemudian juga kementerian di Jepang itu secara masif mengerahkan berbagai macam pasukan, termasuk pasukan militer ribuan, kalau tidak salah hampir 4.500 pasukan dikerahkan untuk melakukan penyelamatan di khususnya di mall dan beberapa pabrik yang kerusakannya cukup serius, Pak.
1: Yang terdampak,
2: karena masih
1: ya.
2: Ada orang-orang yang terjebak dan sampai saat ini belum berhasil
1: selamatkan.
2: Evakuasi.
1: Itu termasuk di ya. Mall Aeon juga. Yang ada beberapa
2: iya,
1: yang
2: di
1: Aeon juga.
2: Di Mall Aeon kemudian di pabrik kertas.
1: Pabrik. Oke.
2: Okay. Apa itu ada yang cerobong asapnya atau chimney-nya itu
1: iya.
2: Ambruk, Pak.
1: Itu di Kumamoto itu, Pak. Ya?
2: Di Kumamoto. Kemudian juga ada jalan tol yang melalui pergeseran, patah, ada juga rel kereta api dan kereta api yang terguling. Semuanya terjadinya di Kumamoto.
1: Iya. Informasi yang kami terima itu korban 13 orang. Dari ada update terbaru, Pak, dari jumlah korban atau yang sudah ditemukan mungkin yang terbaru?
2: Yang terbaru seperti yang Bapak sampaikan saat ini masih 13 orang, mudah-mudahan tidak bertambah.
1: Iya.
2: Ini masih proses evakuasi, mudah-mudahan segera bisa diselamatkan.
1: Iya. Artinya kalau masih ada yang terjebak di reruntuhan itu betul-betul runtuh bangunan tersebut ini, Pak. Dari gempa yang kemarin terjadi ini.
2: Iya, kalau saya lihat Aeon Mall itu di jam operasional mungkin sangat sibuk ya, sangat crowded. Jadi kalau kita lihat standar bangunan Jepang sebenarnya termasuk standar yang cukup tinggi, Pak. Nah, saya kurang tahu mungkin pemerintah akan menginvestigasi standar kelayakan bangunan di mall ini. Karena saya lihat bangunan-bangunan yang lain tidak begitu terdampak. Ya, hanya beberapa tempat yang itu bisa dihitung dengan jari.
1: Iya, iya. Ini saya juga sambil melihat tayangan gambar yang ada di Aeon Mall ini memang cukup parah ini ya, Pak ya. Jadi
2: cukup parah.
1: Dampak
2: cukup parah
1: yang diberikan akibat gempa magnitudo 7,1 ini ya.
2: Ya, terlepas ini bencana yang tidak diharapkan.
1: Ya.
2: Pemerintah Jepang sebenarnya juga sedang melakukan investigasi terhadap standar kelayakan, terutama pencegahan terhadap bencana gempa bumi seperti ini, Pak. Yang saya baca di media seperti itu.
1: Ya. Kalau transportasi publik, kemudian komunikasi terganggu pasca gempa nggak ini, Pak Mujahidin?
2: Alhamdulillah, untuk transportasi, komunikasi tidak terdampak ya. Untuk kami, khususnya secara umum di Kyushu ini, kecuali mungkin di Kumamoto, kalau komunikasi mungkin tidak, Pak ya, hanya itu mungkin transportasi, khususnya untuk rel yang mungkin bergeser atau tol yang patah atau tergulingnya kereta, mungkin itu yang terdampak. Adapun yang lain saya lihat tidak ada dampak yang signifikan.
1: Oh, artinya tidak ini ya, tidak mengganggu aktivitas masyarakat keseharian di sana ya.
2: Alhamdulillah tidak sampai seperti itu.
1: Oke. Aktivitas masyarakat pun normal.
2: Aktivitas sejauh ini normal, dan pemerintah pusat dari Tokyo langsung mengambil alih bantuan, termasuk ada shelter dan posko-posko yang didirikan dihandle langsung oleh pemerintah pusat untuk memangkas birokrasi, Pak. Jadi langsung ditekuk oleh pemerintah pusat.
1: Oke. Imbuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap warga masyarakat di sana, ataupun juga imbuan yang dikeluarkan oleh KBRI kita, bagaimana nih, Pak Mujahidin?
2: Ya, untuk KBRI Tokyo terus secara berkala mengumumkan di grup, menyebarkan di berbagai lintas elemen simbol organisasi untuk melaporkan jika ada WNI yang terdampak di wilayah Kyushu, khususnya di Kumamoto. Dan alhamdulillah hingga sejauh ini belum ada korban dari WNI, baik itu korban jiwa atau korban material. Adapun kalau himbauan dari pemerintah Jepang sejauh ini, mereka terus mungkin yang menjadi prioritas itu mengevakuasi itu, Pak.
1: Terlebih dahulu ya.
2: Dan ya untuk korban, dan yang kedua menghimbau masyarakat untuk tenang dan mengikuti info-info terupdate dari pemerintah.
1: Iya. Tapi kita, komunikasi dengan sesama warga negara Indonesia cukup lancar di sana nih, Pak Mujahidin ya?
2: Alhamdulillah cukup lancar, karena walaupun kami berjauhan, ada 47 prefecture ya di Jepang ini. Iya. Kita terhubung dengan WhatsApp group namanya Forum Komunikasi WNI ini yang disediakan oleh KBRI Tokyo. Jadi ini sangat membantu update tempo hari ada banjir, ada bencana lain di kota lain. Kita juga bisa saling support gitu, Pak.
1: Oke. Kalau dari PC Muhammadiyah sendiri, support apa ini yang bisa diberikan kepada warga yang terdampak ini, Pak?
2: Kalau PCI Muhammadiyah, tentu yang pertama kita punya senjata doa. Kita berdoa yang terbaik untuk warga masyarakat, seluruh warga negara Indonesia dan warga Jepang di sini untuk bisa diselamat. Kemudian yang kedua, kita juga membantu menyebarkan informasi-informasi yang penting, khususnya bagi anggota Muhammadiyah. Dan alhamdulillah hingga saat ini informasi itu bisa terus kita akses dan kita sampaikan sebagai jembatan dari pemerintah Jepang, dari pemerintah Republik Indonesia di KBRI Tokyo kepada masyarakat, baik itu warga Muhammadiyah atau warga sekitar kita.
1: Ya. Jepang kan sudah sangat sering terjadi gempa bumi seperti ini, dan yang selalu kita perhatikan adalah bagaimana warga masyarakat mereka menyikapi ketika terjadi gempa bumi ataupun bencana seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari dari cara warga Jepang menghadapi bencana gempa bumi seperti ini, Pak Mujahidin?
2: Iya, Pak. Yang saya tahu Jepang ini sebuah negara yang mungkin paling canggih ya dalam pencegahan bencana ya, mulai dari desain bangunan, komunikasi. Bahkan kemarin itu sebelum gempa, HP kita itu hampir semua warga negara itu sudah bunyi dulu, Pak. Jadi emergency warning, early warning sistemnya itu sangat cepat.
1: Jadi bunyi alarm begitu maksudnya, sirine seperti itu.
2: Alarmnya ya, early warning system di HP kita itu berbunyi 3-4 detik lebih awal dibandingkan gempanya. Jadi untuk segera menuju, jadi warning itu HP kita langsung berbunyi alarm. Ada dering khusus menunjukkan adanya emergensi, dan kita diminta segera menyelamatkan diri. Nah, itu sebelum gempanya terjadi, sudah
1: sekitar 4-5 detik sebelum gempa terjadi.
2: Iya, sebelum terjadi.
1: Oke. Dan itu semua telepon genggam masyarakat berbunyi seperti itu,
2: semua,
1: memberikan
2: semua
1: notifikasi genggam, seperti itu.
2: Mendapat notifikasi ada dering yang keras sekali.
1: Iya. Dan ketika sekali itu diterima, yang langsung dilakukan pertama kali apa? Secara prosedurnya.
2: Yang langsung dilakukan di sini SOP-nya kita langsung berlindung di bawah meja biasanya, Pak. Di bawah meja. Dan itu termasuk dipraktekkan oleh anak-anak saya, kebetulan anak saya SD itu tanpa diperintah pun langsung refleks dia masuk ke bawah kolong meja, di kolong apa yang penting untuk melindungi diri. Anak saya di SD sudah hampir 3 tahun.
1: Terbiasa seperti itu ya.
2: Jadi refleks.
1: Artinya tidak ada kepanikan yang luar biasa terjadi?
2: Tidak ada kepanikan sama sekali.
1: Dan itu sampai ya, kapan?
2: Kepanikan wajar, cuman ya. Karena kita sudah di briefing di kampus, di sekolah itu paling tidak kan setahun dua kali kita ada semacam mitigasi bencana gitu ya. Baik itu kebakaran, ataupun itu gempa bumi, atau tsunami.
1: Itu biasanya berapa lama dan apakah ada notifikasi berikutnya yang memberitahukan kondisi atau keadaan sudah kembali normal? Seperti apa itu, Pak?
2: Mungkin early warning system di HP kita itu kurang lebih 10 detik mungkin, Pak. Jadi itu berbunyi terus selama
1: 10 detik itu ya? Iya.
2: 10 detik, ya.
1: Dan semua secara serempak melakukan SOP yang telah mereka pahami ya, mereka ketahui di situ ya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Betul, Pak.
1: Iya. Dan selama sudah berapa tahun Mas Pak Mujahidin berada di
2: Fukuoka ini? Tiga tahun.
1: Selama 3 tahun pernah mengalami gempa yang hampir-hampir sama besarnya seperti ini, Pak?
2: Pernah. Itu di tahun 2000 berapa ya? Saya 2024 mungkin, Pak ya. Itu malam hari juga, cuman sepertinya dampaknya tidak sekuat ini.
1: Oke. Tidak sekuat ini. Baik. Yang penting baik-baik saja. Ada yang mungkin mau disampaikan bagi kerabat yang ada di tanah air yang bertanya-tanya tentang kondisi warga negara kita di sana, Pak Mujahidin, silakan.
2: Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Pro 3 yang telah menyambung komunikasi dengan kami WNI di Jepang. Kami mohon doanya dari warga masyarakat seluruh Indonesia. Mohon doanya mudah-mudahan bencana ini bisa segera mereda dan para korban diberikan ketabahan, kesabaran dan bisa segera dievakuasi dan semua fasilitas bisa terrecovery dengan sempurna dalam waktu yang tidak lama.
1: Amin.
2: Mohon doanya terus.
1: Ya.
2: Untuk kita demi kemanusiaan, ya. Demi persamaan. Ya. Terima kasih RRI Pro 3.
1: Baik. Pak Mujahidin Ahmad, terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap sehat di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: PhD student di Kyushu University Jepang sekaligus ketua PCI Muhammadiyah Jepang, kami berbincang mengenai kondisi Jepang pasca gempa dengan magnitudo 7,1.
0: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia.
4: Pendengar, di saat beberapa hari belakangan ini, bahkan beberapa minggu terakhir ini ya, cuaca di berbagai wilayah di Indonesia sebagian besar begitu dilanda panas terik begitu. Tapi BMKG ini hari ini mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada tanggal 30 hingga 31 Juli 2026. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah cuaca panas akibat El Nino ini. Untuk itu kami sudah bersama dengan praktisi kesehatan masyarakat Dr. Nabila Salamah.
0: Wawancara Pro 3.
4: Dokter Ngabila.
5: Halo, kan RRI semua.
4: Iya, Dok. Indonesia kan saat ini masuk ke fenomena El Nino ya, Dok ya, dengan cuaca panas yang terasa pada siang hari begitu. Kalau dari sisi kesehatan ini apa sih, Dok, dampak yang paling nyata yang perlu diwaspadai?
5: Ya, jadi yang paling bahaya kan sebenarnya kadang-kadang kita nggak menyadari kita sudah terjadi dehidrasi. Dan dehidrasi itu sejengkal lagi bisa heat exhaustion, sejengkal lagi bisa heat stroke, lalu kematian dalam hitungan menit atau jam.
4: Wow.
5: Ya, jadi kita jangan sepelekan El Nino ini, kondisi permukaan lautnya panas sehingga suhu menjadi lebih panas, kemaraunya lebih panjang, lebih panas, lebih lama. Ya, jadi kita yang harus kita lakukan adalah yang pertama jangan minum menunggu haus. Ya, biasanya kalau kita minum 2-3 liter dengan adanya El Nino, kita harus, apalagi El Nino Godzilla sampai akhir tahun, kita harus minumnya 3-4 liter per hari. Itu saya selalu bilang sama teman-teman, biasanya satu gelas sebelum dan sesudah sholat bagi yang muslim. Ya, atau yang non-muslim juga bisa meniru waktu-waktu itu. Kenapa? Karena kalau kita lagi haus, kita minum banyak itu juga jadi kencing aja gitu ya. Misalnya kita haus terus minum satu botol 600cc ya, itu akan jadi kencing aja gitu. Nah, jadi makanya kita harus minumnya sedikit-sedikit tapi sering, seteguk-seteguk, dan juga bawa tumbler kemana-mana. Hindari aktivitas outdoors di jam 10 pagi sampai jam 15. Kalaupun pergi outdoors, walaupun cuma sebentar, pastikan memakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, seperti misalnya dari mulai topi atau payung, terus udah gitu kacamata hitam, lip balm, sunscreen, lalu pakai apa, masker bedah, masker medis. Apalagi kalau kemarau polusi udara kan makin tinggi, PM2,5 makin berbahaya. Itu bisa pakai maskernya bukan masker medis, tapi KN95 atau KF94. Nah, sesudah itu di bawahnya lagi kita pakai pakaian yang cerah, putih atau yang pakaian putih. Atau apa namanya, yang cerah agar bisa memantulkan cahaya, tidak menyerap cahaya. Lalu pakai alas kaki yang nyaman juga gitu.
4: Oke, itu beberapa kiat tadi. Tapi kembali lagi, Dok, tadi di awal kan dokter menjelaskan tentang dehidrasi ya, yang dampaknya atau resikonya bisa luar biasa tadi dokter menyebut di awal ya. Tapi mungkin begini, gimana caranya kita mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini sebelum nanti berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, Dok?
5: Ya, tanda-tandanya adalah tentunya kita harus, yang paling penting itu adalah biasanya dia mulai, kalau dehidrasi ya, dia biasanya mulai kehausan, bibirnya kering, kulitnya kering. Ya, atau dia merasa gerah. Nah, nanti kalau udah hit
4: halo, ya,
5: kadang-kadang heart rate-nya bisa meningkat. Gitu, heart rate-nya apa, nadinya bisa meningkat. Terus nanti di apa namanya, kalau udah heat stroke ya itu udah bisa penurunan kesadaran seperti itu sampai juga kematian.
4: Apa sih, Dok, bedanya heat exhaustion dan juga heat stroke tadi, Dok?
5: Iya, bedanya kalau heat exhaustion itu kondisi sebelum heat stroke ya. Jadi dia masih sadar, masih baru penurunan kesadaran, dan dia akan bisa akan bisa linglung kayak begitu.
4: Jadi lemas, itu stage ya. Tahapan berikutnya
5: ya,
4: begitu
5: stage,
4: ya.
5: Iya, itu tahapan berikutnya.
4: Oke. Jadi dari dehidrasi, kemudian heat exhaustion, baru heat stroke ya. Itu yang
5: iya, betul.
4: Perlu, kalau kondisi-kondisi tadi itu yang perlu diketahui masyarakat supaya mendapatkan penanganan segera itu yang seperti apa ya, Dok? Tanda-tanda ya,
5: pertama,
4: seperti
5: misalnya
4: apa?
5: Misalnya dari dehidrasi. Dehidrasi itu kan bisa dengan minum yang cukup kan? Ya. Minum cukup dulu aja. Jadi dari dehidrasi dulu, ya kan? Dia minum yang cukup, sedikit-sedikit tapi sering, ya kan? Atau dia mulai berteduh, kayak gitu kan? Terus ke tempat yang AC, dingin, pakai kipas angin. Atau kalau perlu langsung mandi, langsung bilas permukaan tubuh kita. Karena kan kulit kita adalah pengatur suhu yang permukaannya paling luas di dalam tubuh. Jadi ketika kulit kita seluruh tubuh itu kena air, air biasa aja, gak mesti air dingin. Air dingin lebih bagus lagi, itu pasti suhu otomatis langsung otomatis turun. Ya kan? Jadi yang penting berteduh dulu. Nah, ketika sudah mulai heat exhaustion, itu sudah harus mulai dibawa ke tempat yang dingin, dikasih es batu, diguyur air, ya udah siap-siap infus. Ya gitu. Heat stroke juga itu kondisi sebelum meninggal. Itu sangat berbahaya sekali.
4: Itu sangat berbahaya sekali. Maka harus dikenali tanda-tandanya. Dan kembali ke poin awal, tidak harus menunggu haus ya untuk kita minum ya, Dok ya. Dok, ada pertanyaan ini. kalau dari cuaca panas kemudian kita langsung menyiram tubuh alias mandi begitu, tidak harus mandi sih, mungkin menyiram tubuh bagian kepala, itu rentan mimisan katanya dok?
5: Enggak.
4: Ada yang tidak, mimisan begitu?
5: Itu mitos. Itu mitos, iya.
4: Jadi tidak apa-apa dilakukan seperti itu?
5: Iya, enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa ya, baik. Untuk masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ketika panas ya,
5: jam 10 sampai jam 15.
4: Jam 10 sampai jam 15. Kalau bisa kan tidak melakukan aktivitas. Tapi kalau memang pekerjaan dia di sana, dok, apa rekomendasi yang perlu diperhatikan?
5: Iya, tadi tentunya pakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, membawa tumbler kemana-mana. Minumlah seteguk demi seteguk, sedikit-sedikit tapi sering, jangan menunggu haus. Ya kan? Nah, ya tadi saya bilang pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, pakai lip balm, pakai sunscreen, pakai masker medis. Pakai baju-baju yang cerah dan putih, dan juga pakai alas kaki.
4: Oke. Jadi kesehatan, dampak kesehatan itu bukan cuman karena gangguan cairan saja ya, dok ya. Karena kulit juga ya, dok ya, tadi ya. Kenapa ya, harus pakai sunscreen? Ya, UV-nya itu ya, dok ya, yang bahaya ya.
5: Iya, betul.
4: Baik. Kalau untuk asupan cairan ataupun pola makan yang tepat yang disarankan seperti apa di saat cuaca panas seperti ini, dok?
5: Ya, banyak makan buah dan sayur yang mengandung air. Ya, jangan malah pisang, karena pisang itu kan jangan malah yang bikin kita dalam tanda kutip mencret ya. Kayak misalnya pepaya gitu ya. Terus juga minuman itu jangan teh sama kopi, walaupun dia no sugar atau less sugar, karena teh sama kopi itu diuresis, dia akan membuat kita kencing lebih sering, sehingga tubuh kita jadi dehidrasi. Lebih baik air putih. Terus hindari juga yang minuman manis-manis, nanti kita banyak minum tapi malah jadi diabetes ya kan. Kayak gitu. Terus juga banyakin makan sayur buah yang mengandung air, seperti semangka ya kan, jeruk. Ya seperti itulah.
4: Oke, buah-buahan yang segar-segar ya.
5: Iya, buah-buahan segar. Biasanya semangka sama jeruk yang
4: direkomendasikan. Yang
5: airnya paling banyak ya.
4: Iya, baik. Gimana dong?
5: Iya, enggak apa-apa. Bagus itu. Es jeruk, yang penting tidak kopi atau teh, walaupun no sugar atau less sugar, itu tetap bikin kencing kita jadi banyak.
4: Dok, tapi kalau cuaca panas, kita sering minum es gitu, ada resiko bapil nggak ya?
5: Enggak. Tidak ada hubungannya batuk ada pilek dengan minum dingin. Tidak ada sama sekali. Batuk pilek itu jelas dari infeksi. Karena kita malas cuci tangan, tidak pakai masker. Jadi cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu dapat mencegah penyakit pencernaan, infeksi pencernaan maupun pernapasan.
4: Oke, jadi tidak boleh mengkambing hitamkan es ya.
5: Iya, betul.
4: Baik, dok, kalau bicara tentang ini, peran dari pemerintah mungkin ya, atau pemerintah daerah lah, atau faskes mungkin ya, untuk mengurangi dampak kesehatan karena fenomena El Nino ini, sepengetahuan dokter seperti apa ini kesiapan dari faskes di daerah-daerah, dok?
5: Iya, harus meningkatkan penyuluhan, mencegah bakar sampah, mengurangi emisi gas rumah tangga, sehingga mengurangi polusi udara, karena itu memperparah kondisi panas dan juga risiko penyakit ISPA, pneumonia, kanker, penyakit metabolik jangka panjang juga kan. Gitu. Jadi ya hindari bakar sampah, merokok, lalu juga tentunya apalagi asap-asap kendaraan ya, mungkin kebakaran hutan, asap knalpot kendaraan, pabrik dan lain sebagainya itu, dan juga emisi rumah tangga juga kan menyumbang. Seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Lalu juga bersiap-siap karena kondisi kemarau yang ekstrim biasanya sering terjadi kebakaran hutan atau kebakaran rumah, itu juga harus berkoordinasi dengan unit setempat ya, terkait pemadam kebakaran atau penyakit-penyakit di nanti di pengungsian ataupun di kondisi-kondisi khusus seperti itu.
4: Baik.
5: Dan juga tentunya surveillance-nya ya, artinya bilang ke warga kalau ada gangguan kesehatan ya segera datang untuk berobat, seperti batuk pilek atau misalnya sesak nafas karena asmanya kambuh, atau misalnya tiba-tiba merasa dehidrasi, kulitnya kering gitu, bisa konsul ke dokter.
4: Baik. Untuk yang terakhir mungkin apa dokter Ngabila untuk masyarakat supaya tetap sehat.
5: Dan jangan lupa juga pakai pelembab. Jangan lupa pelembab. Pakai pelembab kulit biar kulitnya nggak kering. Nanti kalau kulitnya kering jadi gatal-gatal, digaruk luka jadi eksim.
4: Betul.
5: Oke,
4: terima kasih dokter Ngabila ya.
5: Sama-sama,
4: untuk perbincangannya bersama RRI. Ya, demikian tadi kita baru saja berbincang langsung bersama dengan Dr. Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat.
6: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Filipina yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Riau Sumatera Barat, Jambi, Selat Sunda, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Jambi, Palembang, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayapura. Potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayawijaya. Potensi asap atau kabut di Nabire, serta potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saingrambi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia kembali mengudara bersama saya Melsa Tirulandari, pendengar. Dan kita bertemu di hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 dan disiarkan melalui frekuensi 97,4 FM atau di FM 97,4 MHz, pendengar, di audio streaming di website rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan pastinya pendengar, ya, selamat mengikuti berbagai rangkaian acara kami di RRI Sambas, ya, bersama saya Melsa Triwulandari untuk Anda pendengar, ya. Kita akan hadirkan sesaat lagi Mutiara Pagi. Kemudian hingga jam 6 kita juga hadirkan Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Lanjut di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat hingga di jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita juga akan ikuti hingga jam 7 nanti di Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian kami hadir dengan berbagai program acara lainnya di jam 7.30 untuk Anda mendengar. Nanti kita juga akan bincang-bincang di jam 8 ya, pagi hari nanti bersama dengan teman-teman kita di Kuartir Ranting Sambas ataupun Bina Muda Kuarcap Sambas Pramuka ya, di Kabupaten Sambas ini pendengar, yang juga memperingati Hari Pramuka di tanggal 30 Juli ini pendengar ya. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube kami. Di jam 9 ada Cek Fakta dan Voice Indonesia pendengar, ataupun Voice of Indonesia di siaran luar negeri kami hadirkan untuk Anda. Hingga jam 10 di lagu kemerdekaan Indonesia Raya dan Pancasila kami perdengarkan juga. Kami akan temani Anda dengan ragam informasi dan juga musik pilihan untuk para pendengar ataupun dialog yang hadir. Hingga jam 11 dinamika olahraga untuk Anda. Dilanjutkan jam 11.30 dengan lagu religi ataupun juga informasi menjelang kumandang azan zuhur ya, di jam 11.53 menit waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas ya. Hingga jam 12, teman-teman kita yang bertugas di Sambas yang akan kembali menemani Anda mendengar dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda di RRI Sambas ini. Ada lagu-lagu daerah Sambas ataupun seni budaya tradisional di sana dengan ragam informasinya untuk Anda. Oke, pendengar, kami hadirkan kali ini Mutiara Pagi dengan tema peran masjid, pondok pesantren dan kampus dalam menyelamatkan bangsa bersama dengan Ustadz Dr. Haji Yapan di MPD akan bersama dengan Anda berbagi tausiahnya di pagi hari ini, terutama bagi umat muslim dan seluruh para pendengar kita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peran masjid, pondok pesantren, dan kampus dalam menyelamatkan bangsa. Sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Ustadz Dr. Haji Yapandi, MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yapandi, terkait dengan peran masjid, pondok pesantren, dan kampus dalam menyelamatkan bangsa. Disilakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jumahin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, kita wajib bersyukur para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga di pagi yang mulia ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, yang kita dapat menjalankan aktivitas sholat subuh berjamaah, dan pagi hari ini kita di Pro 3 ya RRI dalam rangka subuh. Keluarga yang mendengarkan, para sanak saudara yang mendengarkan di RRI, semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya hari ini, subuh ini, kita bersama mentadaburi ilmu tentu dengan tema Selamatkan Indonesia dengan dakwah, dengan memfokuskan tentang peran masjid, pondok pesantren, dan kampus. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita memahami benar bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, khususnya di Kalimantan Barat merupakan penduduk yang besar juga dari luas wilayah. Alam yang begitu banyak memberikan manfaat kepada manusia yang Allah telah berikan, tetapi kebesaran itu akan hilang makna apabila mengalami krisis akhlak, lemahnya integritas, maraknya korupsi. Hari-hari sekarang ini yang kita tonton bersama, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan teknologi, radikalisme serta lunturnya nilai-nilai persatuan. Karena itu, menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan Kalimantan Barat, khusus kota Pontianak juga, tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi harus diawali dengan dakwah yang membangun manusia seutuhnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya diterjemahkan dalam Kementerian Agama Al-Qur'an Menteri Agama, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan landasan utama bagi kita dalam membangun dakwah, dalam menyampaikan dakwah di mimbar-mimbar, proses yang menjadi landasan. Selain itu, landasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan Al-Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar. Dakwah adalah proses membangun peradaban, menanamkan ilmu, akhlak, dan keteladanan dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu tokoh nasional dan tokoh pergerakan, yaitu Muhammad Nasir, yang kita kenal juga, dia adalah tokoh yang menggaungkan, yang memekikkan Indonesia NKRI adalah harga mati. Ini adalah tokoh yang pertama menyuarakan NKRI adalah harga mati. Tokoh nasional sekaligus ulama besar Indonesia, dia juga mendirikan salah satu organisasi yang disebut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau memandang bahwa kebangkitan umat Islam supaya tidak runtuh dan tetap bertahan pada prinsip-prinsip Islam dan prinsip kenegarawan, maka dia menyampaikan ada tiga pilar yang harus dibangun secara institusi, secara sinergis. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah pondok pesantren, dan yang ketiga kampus. Masyarakat muslimin, para pendengar radio RRI yang saya muliakan dan rahmati Allah, hari ini kita melihat bagaimana peran masjid kita, sebagaimana Allah juga telah menyampaikan amanat ini di dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Terjemahannya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menunaikan sholat, melaksanakan zakat, fa'asa ayyakulu, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita melihat bagaimana masjid-masjid kita hari ini berdasarkan data dari pemerintah provinsi, bahwa masjid seluruh Kalimantan Barat itu berjumlah 8.789 masjid bangunannya. Dan terbagi dari ada musholah, ada masjid. Masjid 4.860. Ini sangat luar biasa. Secara ekonomis, setiap bangunan masjid ini, kalau kita jumlahkan nilai nominalnya, satu masjid 1 miliar, maka kita punya 4.860 miliar. Sedangkan di kota Pontianak, sampai data sekarang ini menyebutkan jumlah masjid ada 347 masjid. Musala ada 300 lebih 600. Kalau secara nominal dibagi, dikalikan sumber daya pembangunannya, satu masjid berjumlah 1 miliar, maka kota Pontianak itu punya aset masjid 347 miliar. Ini secara akumulasi bagaimana masjid ini memiliki peran pada dalam melaksanakan layanan pada keumatan. Bagaimana pada masa Rasulullah, Masjid Nabawi, Nabawi itu menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, ekonomi, bahkan strategi sosial, maka masjid hari ini harus kembali menjadi pusat solusi umat sebagai pembinaan keumatan dalam hal mengatasi hal-hal yang kita sebutkan di atas. Yang kedua, pondok pesantren sebagai benteng akhlak. Pesantren telah terbukti sejarahnya dari masa lalu sampai hari ini menjadi lembaga yang menjaga akidah, melahirkan ulama-ulama, serta membentuk karakter bangsa. Dalam surah At-Taubah, dalam pembukaan tadi, saya bacakan bahwa ini menitik dekatkan, menitik beratkan pada pesantren, bukan hanya mencetak orang pintar, tapi juga menjadikan manusia yang jujur, disiplin, tawadu, mandiri, dan cinta tanah air. Tetapi hari ini, bagaimana peran pondok pesantren sudah banyak dikaburkan, bahkan banyak ingin dirusak. Seorang, kita dengar bagaimana pesantren hari ini ada tempat cabul dan perusakan moral dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita, evaluasi diri bagi kita umat Islam, apakah kita juga sudah berkontribusi untuk meningkatkan, memahamkan, dan memberikan masukan kepada pengelola pondok. Nah, kita bisa melihat bagaimana data pondok pesantren yang tersebar di Kalimantan Barat, khususnya di Indonesia, puluhan ribu pondok pesantren yang hari ini berjamur, tumbuh kembang di tempat kita. Tetapi apakah ini dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat muslim, dalam rangka meningkatkan ketakwaan, dalam rangka memendam, meredam sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ajaran, atau sifat-sifat takabur dan sifat-sifat brutal dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan kita melihat juga hari ini bagaimana dengan teknologi yang begitu canggih, maka perubahan kehidupan masyarakat kita semakin cepat dan semakin kuat dalam tantangan menegakkan dakwah untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan ajaran-ajaran dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Melalui pondok pesantren, bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi juga yang mesti dicari hari ini adalah manusia yang jujur dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah kampus sebagai pusat ilmu dan inovasi. Kampus memiliki tugas yang melahirkan intelektual yang berintegritas, menghasilkan riset-riset yang bermanfaat. dan menghadirkan solusi bagi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat, bangsa, dan kehidupan warga dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan melaksanakan kehidupan yang berdasarkan kepada rahmatan lil alamin. Tiga pilar ini ketika kita bersama-sama mensinergikannya, masjid membangun spiritual, pesantren membentuk akhlak dan karakter, dan kampus melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan, maka akan lahirlah generasi Indonesia yang religius, cerdas, berkarakter, produktif, serta mampu menghadapi tantangan global masa depan. Untuk sementara, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia, Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, mendapatkan banyak orang-orang yang pintar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan karakternya, produktif, dan integrasinya dapat kita lihat. Demikian.
0: Baik, saya sampaikan. Baik, itu dia pendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini terkait dengan tausiah pembukanya berkaitan dengan peran masjid, pondok pesantren, dan juga kampus dalam menyelamatkan bangsa. Dan tentunya di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kita ke satu penelpon, Pak Ustadz, di pagi hari ini ada Pak Tabib Ade. Kita sapa terlebih dahulu, Pak Ade, silakan.
2: Ya, terima kasih. Bang Andre ya?
0: Iya.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tempat-tempat yang tadi Pak Ustaz telah paparkan, contohnya masjid, pesantren, masuk perguruan tinggi, sekolahan-sekolahan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Saya perhatikan tidak membentuk karakter akhlak, hanya menciptakan manusia-manusia yang pintar, tapi bukan menciptakan karakter yang benar. Karenanya banyak sebagaimana yang kita dengar di media, guru sedemikian rupa terhadap muridnya, Ustadz juga demikian. Itu artinya apa? Kegagalan lembaga pendidikan, tempat-tempat pendidikan dalam membentuk karakter yang benar. Nah, kemudian masjid, Pak Ustadz, saya juga memperhatikan perihal jamaah atau pengurus masjid utamanya, itu juga sering bertengkar. Bagaimana hendak menjadikan masjid sebagai tempat spiritual, sementara pengurus dengan pengurusnya saja tidak akur, banyak berselisih, banyak bertengkar. Demikian saja Pak Ustadz dan Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dengan siapa Pak namanya Pak?
0: Dengan Pak Tabib Ade.
1: Pak Tabib Ade, makasih Pak. Masya Allah. Memang tadi sudah juga saya sampaikan bahwa tiga pilar sebagai fondasi utama yang disampaikan oleh pemikir nasional kita adalah Pak Haji almarhum Muhammad Nasir, itu bukan serta-merta itu yang terbaik, tapi dia memperlihatkan bahwa fondasi tersebut tetap adalah bagian dari untuk membangun fondasi masyarakat kita, bangsa kita. Walaupun begitu, fondasi itu tetap saja rentan terhadap berbagai masalah yang sangat konflik hari ini. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana masjid hari ini, kan kita lihat masjid bangunannya megah, tapi baru tempat parkir akhirnya orang-orang sholat saja, sehingga pengelolaannya, SOP pengelolaannya belum memiliki standar yang baik sebagai yang dicontohkan masjid fungsinya pada masa zaman Rasulullah. Coba kita lihat masjid-masjid kita di Kota Pontianak, Pak. Yang jelas benar kata Bapak itu, ada pertengkaran pengurus masjid, bahkan tok masjid tidak dipakai untuk membangun masjid. Masjid hanya dibagus-baguskan, diindahkan, tapi kosong dengan aktivitas pelayanan umat dan kemanusiaan. Membina umat, kita lihat masjid-masjid setiap 5 waktu sholat, apakah sudah ada pembinaan baik masyarakat, generasi muda. Apalagi hari ini masjid sangat mengkhawatirkan, generasi muda tidak banyak datang ke masjid, sehingga masjid hari ini tidak berperan seperti yang ditontohkan oleh Rasulullah SAW. Masjid hari ini baru melaksanakan ibadah sholat 5 waktu saja. Bahkan ada masjid waktu sholat pun masih terkunci, Pak. Itu bagi yang kedua adalah tadi benar kata Bapak, saya sudah juga sampaikan bahwa pondok pesantren belum juga mengarah kepada pondok pesantren yang kita bayangkan, yang diinginkan oleh Pak Muhammad Nasir itu adalah membangun karakter, membangun integritas santri. Bahkan hari ini tadi saya bilang pondok pesantren mulai ada orang yang ingin menghancurkannya dengan membuat atau terjadinya pelecehan seksual di pondok pesantren, kekerasan di pondok pesantren. Itu tidak semua pondok pesantren, Pak. Itu berarti ada semua kehidupan kita ini pasti ada tantangannya. Inilah disebut di dalam agama kita harus bermujahadah dalam melaksanakan programnya. Karena itu ada kendala di mana-mana. Tapi itu tidak seberapa kalau kita lihat bagaimana perjuangan para rasul dalam menyebarkan agama, menegakkan kebenaran. Kita belum seberapanya, Pak. Dengan kalau kita bandingkan, tidak ada bandingannya. Dan kepada para pendahulu kita, misal tokoh Muhammad Nasir tadi, bagaimana juga dia mengembangkan, menyampaikan, bekerja secara bersama-sama, berkomunikasi, kolaborasi untuk menyampaikan bahwa Indonesia yang aman, baik itu tentu memerlukan sinergitas berbagai elemen masyarakat. Yang terakhir adalah kampus, Pak. Terima kasih, Bapak. Kampus, saya di kampus. Hari ini kampus kita masih belum sebuah harapan bagaimana kita menciptakan generasi-generasi intelektual, melakukan riset-riset yang berguna bagi masyarakat. Banyak riset, tetapi riset itu cukup menyelesaikan studinya saja, melakukan penelitian untuk menyelesaikan studinya. Maka tantangan kita, saya mendukung pendapat Bapak itu adalah bagaimana tantangan internal kita dan tantangan eksternal kita. Disrupsi dan dinamika eksternal dan internal dan eksternal itu kita harus bangun untuk menjawabnya. Sebagai tantangan masa yang akan datang, kita harus membuat kelompok-kelompok kecil yang tadi di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kita yang mengajak yang instruksikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbaiki, mencegah, dan dari hal-hal yang mungkar, yang tidak baik, maka itulah orang-orang kita, termasuk orang-orang yang beruntung. Manakala kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita mengambil bagian, wal takum minkum ummati yad'u, bagian untuk menyerukan kebenaran-kebenaran itu. Jadi dakwah itu tidak saja tanggung jawab fungsi para guru, para dai, para pencerama, tetapi semua orang Islam, mukmin, muslimin, mukminat dalam menyampaikan yang hak dan yang batil. Saya kira begitu, Pak. Semoga ya, dapat diterima, tidak memberikan pemuasan kepada jawaban saya. Terima kasih.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Tabib Padi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu pertanyaan juga di Pak Ustadz dari Bu Istiqomah, katanya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Mang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, bagaimana peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh dari ketiga lembaga tadi yang Ustadz sebutkan? Katanya, mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Terima kasih. Siapa dari?
0: Bu Istiqomah, Pak Ustadz.
1: Bu Istiqomah. Terima kasih, Bu Istiqomah. Tentu peran keluarga ini menjadi, dalam teori pendidikan, merupakan keluarga itu adalah merupakan pilar utama pendidikan. Ada dalam undang-undang pendidikan ada tiga, ada pendidikan informal pendidikan keluarga, non formal pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal, pendidikan sekolah. Ini kan merupakan fondasi yang sangat kuat, menjadi pilar, karena keluarga ini merupakan fungsi optimal. Fondasi pendidikan disinilah tempatnya untuk menanamkan pendidikan karakter, apa persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Keluarga sebagai pendidik utama itu perannya ideal, karena keluarga adalah tempat menanamkan nilai-nilai agama, etika, karakter, dasar, menambahkan kehidupan, sehingga semua kehidupan dari sejak anak mengerti soal kehidupan, keluargalah tempatnya. Kemudian keluarga juga merupakan akar masalah. Banyak orang tua keliru dalam memahami peran ini dengan berasumsi bahwa pendidikan adalah tugas yang eksklusif, tendensi hanya sekedar saja, maka mereka menyerahkan kepada pihak sekolah. Sekarang kita juga lihat bagaimana sekolah-sekolah kita. Yang kedua, keluarga juga merupakan benteng penyaring literasi informasi yang hari ini, maka oleh karena itu peran keluarga menjadi ideal di era informasi yang bergerak cepat ini. Keluarga mestinya memfilter utama, sebagai filter utama dalam mendampingi, memberikan pemahaman literasi digital, dan membantu anak memilih informasi-informasi yang benar dan mana yang tidak boleh ditonton dan mana yang boleh ditonton. Juga sama, akar masalahnya akan terjadi kesenjangan literasi, gap antara anak dan orang tua. Kenapa? Karena orang tua sibuk mencari nafkah sehingga tidak punya waktu untuk mendampingi, mempersamai anak. Ini yang terjadi. Sehingga agak lalailah dalam hal pengawasan, bimbingan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran orang tua ini sangat fondasi, adalah memberi rasa aman dan dukungan psikologis. Hari ini banyak anak-anak yang mendapat tekanan psikologis rumah tangga karena orang tua belum memahami bagaimana mengajarkan anak, membimbing anak. Tetapi banyak anak diperlakukan marah ini dan dipukuli dan lain sebagainya. Kurangnya diberikannya kasih sayang, membangun kepercayaan diri. Ini akar, ini juga menjadi akar masalah secara ekonomi, juga menjadi bagian yang menentukan kualitas tidaknya anak yang kita asuh, karena banyaknya ruang waktu untuk mendampingi lebih-lebih anak pada usia-usia dini, karena anak-anak usia dini itu adalah anak usia emas. Bagaimana kita membangun Indonesia 2045 merupakan anak-anak emas yang akan membangun bangsa dan negara ini. Kemudian yang keempat, mitra kolaboratif bagi sekolah masyarakat sebagai sekolah formal dan masyarakat lingkungan. Dari keluarga juga mesti memberikan peran yang sangat fundamental agar sekolah yang dipilih mesti sekolah-sekolah yang membangun karakter, memberikan kejujuran, melihat masyarakat, sosial masyarakatnya, sehingga masyarakat juga ikut bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang edukatif untuk dapat memberikan layanan baik kegiatan di masyarakat di sekolah, agar kolaborasi kegiatan itu dapat bersama-sama, tidak berpisah-pisah. Tapi hari ini Pak, Bu Istiqomah, sekolah kita masing-masing berjalan sendiri. Keluarga berjalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, sekolah juga berjalan sendiri. Belum melakukan kolaboratif yang sinergi antara tiga pilar bangunan pendidikan ini, informal, formal, dan non-formal. Saya kira demikian.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Bu Istiqomah sudah merapat di pagi hari ini. Dan satu lagi Pak Ustadz yang sudah gabung juga di WhatsApp, ini ada dari Pak Suryono, katanya assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya katanya, apa strategi yang menarik untuk minat anak muda agar lebih aktif di masjid Pak Ustadz? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pak siapa tadi?
0: Pak Suryono Pak Ustadz.
1: Pak Suryono, makasih Pak Suryono. Di peran masjid tadi ya, bagaimana kita agar anak-anak hari ini, memang kita lihat masjid-masjid kita kosong dari aktivitas anak-anak kita. Oleh karena itu, saya ingin berpendapat bagaimana pengurus masjid itu membuat program yang menarik dan memberikan peluang, ruang, dan tempat bagi anak-anak untuk datang ke masjid. Tapi saya, alhamdulillah, saya ini dulu sebagai ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid tahun 89-90 sampai 2015 ya, aktif. Saya turun ke daerah-daerah, memang menjadi masalah kita Pak. Masjid, orang pengurus-pengurus masjid belum mampu membuat program yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak usia sekolah dan remaja itu ya. Karena itu kita mesti membuat program ini, memberikan mereka layanan. Misalnya masjid itu punya WiFi, memasang WiFi, membangun literasi digital melalui siaran saluran sederhana, misalnya memberikan layanan praktis, misalnya bimbel gratis, tentu orang anak-anak banyak datang kan gitu. Kemudian memberdayakan anak-anak untuk menjadi petugas azan, nah, dilatih kan, itu sangat jarang Pak strateginya. Yang kedua mungkin pengurus masjid hari ini perlu diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola masjid yang ideal. Kita dulu pernah mendengar ada ustadz kita, ulama kita, almarhum Muhammad Yajir di Jogokaryan, Yogyakarta, bagaimana membangun masjid yang melayani. Tidak ada saldo masjid setiap hari itu. Nol saldo. Kenapa? Karena membuat program-program kemasyarakatan dan cepat tanggap dalam masyarakat. Kesehatan, pendidikan, pembinaan akhlak, pembinaan akidah dilakukan di dalam masjid. Program-program inilah yang mesti menjadi strategi yang sangat gitu untuk saat ini mesti kita jalankan. Saya kira demikian.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan mungkin Ustadz, ini karena kita sudah hampir dekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz mungkin bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Saudara-saudara, para pendengar, Bapak Ibu, saudara, teman, kerabat yang mendengarkan RRI pada subuh hari ini, kita memang diberi tantangan bagaimana Indonesia tetap jaya, pertahankan, dan Indonesia tetap NKRI harga mati yang digaungkan oleh Muhammad Nasir itu. Tapi hari ini Indonesia adalah sebuah bangsa yang membutuhkan lebih banyak orang-orang jujur, orang-orang pintar. Mungkin itu menjadi bagian yang sangat kecil, tetapi membutuhkan orang jujur, membutuhkan orang yang hatinya tunduk kepada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan negara, sehingga Indonesia tidak hanya membutuhkan membangun jalan fisik bangunan, tetapi Indonesia membutuhkan bangunan manusia seutuhnya, seperti bagaimana para panding kita di dalam lagu Indonesia itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka tiga pilar yang akan kita bangun, mesti kita membenahi masjid kita, membenahi pendidikan melalui pondok pesantren, dan membenahi kampus-kampus kita. Semoga kita tidak akan karena kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa, kaum, tempat, masyarakat, kalau tidak kita mengubahnya sendiri. Karena itu, jangan menunggu orang lain untuk memulai. Jadilah pribadi yang membawa cahaya. Jadilah orang yang mendidik dengan keteladanan. Jadilah guru yang inspirasi. Jadilah mahasiswa yang berintegritas. Jadilah pemimpin yang melayani. Dan jadilah muslim yang menghindarkan keburukan-keburukan dan menjadikan rahmat dimanapun kita berada. Ingatlah, menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas ulama, bukan saja tugas pendidik. Menyelamatkan Indonesia adalah amanah setiap warga negara yang beriman. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jadikan dakwah sebagai gerakan bersama, memakmurkan masjid, kuatkan pondok pesantren, dan majukan kampus, hingga tiga pilar ini bisa bersinergi, insya Allah Indonesia, Kalbar, Pontianak khususnya, menjadi tempat yang menyenangkan kita dan menuju bangsa yang maju, yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga negeri ini, menguatkan persatuan bangsa, dan menjadikan Indonesia sebagai baldatun taibatun warabul ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah. Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
3: Alhamdulillah sehat, semoga Anda sehat juga.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Tentunya pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Mutiara Pagi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Yapandi, MPD. Dan tadi sudah disampaikan juga di mana di pagi hari ini terkait dengan peran masjid, pondok pesantren, dan kampus dalam menyelamatkan bangsa. Dan semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri untuk sesi Mutiara Pagi ini sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Provinsi Kalimantan Barat tetapkan status bencana kabut asap hingga November 2026.
2: Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI perkuat implementasi Pancasila di Pontianak.
3: Pada acara hari ini kan sebenarnya lebih membuktikan bagaimana Pancasila itu tidak hanya dihafalkan gitu ya, tapi bagaimana diimplementasikan.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
2: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat

0: jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kubu Raya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kembali meningkat saat musim kemarau, Pangkalan TNI AU Supadio menegaskan komitmennya tidak hanya menjaga pertahanan udara, tetapi juga berada di garda depan mendukung penanggulangan bencana di Kalimantan Barat. Melalui Subsatgas Udara, Lanut Supadio menjadi pusat dukungan operasional pesawat waterbombing guna mempercepat pemadaman titik api. Kita simak laporannya.
0: Pangkalan TNI AU Supadio menegaskan kehadiran TNI Angkatan Udara di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI AU Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono, saat Hari Bakti TNI AU kemarin menegaskan bahwa Lanut Supadio terus berkomitmen mendukung berbagai program kemanusiaan dan penanggulan bencana, termasuk menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun melanda sejumlah di wilayah Kalimantan Barat.
2: Alhamdulillah, kemarin juga sudah ada pengunjungan dari Forkopimda untuk mengambil langsung di Subsatgas Udara, Subsatgas Bidang Udara yang langsung untuk mendukung kebutuhan di sini di Kota Stambul,
0: dalam upaya penanganan karhutla, Lanut Supadio menjadi bagian dari Subsatgas Udara yang berada di bawah koordinasi Satgas Penanggulangan Karhutla. Pangkalan TNI AU berperan mengakomodasi operasional pesawat-pesawat waterbombing yang dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api dari udara, sehingga proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Sebelumnya, jajaran TNI AU Lanut Supadio juga melaksanakan kerja bakti dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu mengemuka dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di Universitas PGRI Pontianak yang menghadirkan anggota Komisi 13 DPR RI, Franciscus Sibarani, dan Rektor Universitas PGRI Pontianak, Muhammad Firdaus. Berikut kita simak laporannya.
3: Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi fokus utama dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti mahasiswa, dosen, organisasi kemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggota Komisi 8 DPR RI, Franciscus Sibarani, melalui forum dialog interaktif mengajak memahami penguatan ideologi bangsa untuk tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di tengah tantangan era digital.
4: Karena pada acara hari ini kan sebenarnya lebih membuktikan bagaimana Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, gitu ya, tapi bagaimana diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Nah, kali ini memang kita mengadakan di Universitas PGRI karena selain dari historinya bahwa pendidikan, ya, namanya juga pendidikan, berarti sudah pelibatan dari guru, ya.
3: Franciscus Sibarani menegaskan tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak menyaring informasi, serta aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Sementara Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus mengatakan masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
5: Yang pertama saya menyampaikan bahwa kita perlu sadari bahwa Pancasila itu adalah fondasi bagi kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu, kekuatan Pancasila itu bukan berarti dari seberapa banyak orang yang bisa menghafal Pancasila tersebut, namun seberapa banyak orang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
3: Rektor Universitas PGRI Pontianak menegaskan

0: perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Melalui kegiatan ini diharapkan implementasi nilai-nilai Pancasila semakin mengakar di kalangan generasi muda. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, Malaysia kembali memperkuat komitmen kerjasama lintas batas melalui pertemuan rapat tim teknis dan persidangan ke-39 JKK Sosek Malindo yang digelar di Novotel Pontianak. Berbagai isu strategis dibahas mulai dari penguatan ekonomi, sosial budaya, hingga peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
0: Forum tahunan ini membahas jumlah langkah strategis untuk mendorong kerjasama perdagangan, pariwisata, pelayanan masyarakat, serta pengembangan kawasan perbatasan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kerjasama yang telah terjalin ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak. Krisantus menegaskan masyarakat di kedua wilayah memiliki kedekatan budaya dan sejarah sehingga berbagai potensi kerjasama perlu terus diperkuat. Dirinya juga menambahkan meningkatnya mobilitas masyarakat Malaysia ke Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator semakin eratnya hubungan kedua wilayah.
2: Kita harap hubungan kedua negara, kedua daerah, ya, baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, semakin diperkuat. Karena apalagi sekarang ya, dengan dibukanya penerbangan, kita lihat kalau malam minggu, hotel-hotel di kota Pontianak dipenuhi oleh warga Malaysia.
0: Sementara terkait kerjasama perdagangan dan ekspor-impor, pemerintah akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Ketua Sosek Malindo Malaysia, Datu Awang Muhammad Fadilah bin Awang Rezuan mengatakan telah menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata melalui pembukaan kantor perwakilan perdagangan dan pariwisata di Pontianak.
2: Persiapan memang kita telah buat persiapan untuk penubuhan pejabat baru Startup Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak. Dijangka beroperasi pada first quarter 2027. Kita dalam proses untuk menyediakan pejabat dan juga menyediakan manpower.
0: Selain penguatan perdagangan dan pariwisata, pertemuan JKK Sosek Malindo juga membahas peningkatan layanan kesehatan lintas batas, termasuk mekanisme rujukan pasien yang dinilai telah berjalan dengan baik, serta pernikahan antar negara. Melalui forum ini, Kalimantan Barat dan Sarawak berharap kerjasama di kawasan perbatasan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Wilhelmus melaporkan.
3: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat. Kita simak laporannya.
4: Puncak bulan bakti gotong royong masyarakat ke-23 dan hari kesatuan gerak PKK ke-54 Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Kubu Raya. Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sukses dan mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Rian Nosan berharap seluruh tim penggerak PKK Kabupaten dan Kota dapat membawa semangat kegiatan tersebut ke daerah masing-masing melalui penerapan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Menurutnya, implementasi program tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
5: Hari ini ya, pada tahun ini kegiatan luar biasa ya, meriahnya.
6: Dan untuk selanjutnya,
5: kemudian juga ya, saya kemarin juga kaget
6: atas informasi semuanya. Dan sosialisasi terbaik beragam jenis.
4: Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengajak seluruh tim penggerak PKK di kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus menghidupkan kembali semangat bulan bakti gotong royong di wilayah kerja masing-masing.
7: Kuala Mandor, pulang ke Ambawang, pulang ke Terentang, pulang ke Kakap, pulang ke Rasau, pulang ke Batu Ampar. Pengejah Wantahan membawa api semangat dari kegiatan ini. Itu yang maha berat.
4: Di kesempatan yang sama, Ketua TPP KK Provinsi Kalimantan Barat Erlina menegaskan tema Hari Kesatuan PKK ke-54 tahun 2026, kita kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asta cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan satu kesatuan arah gerakan PKK dan memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
8: Pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah. Pada peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 ini, kita mengangkat tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asta cita, wujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Di penghujung kegiatan, panitia juga mengumumkan tim penggerak PKK Kota Pontianak sebagai juara umum Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Kota Singkawang sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-55 dan bulan bakti gotong royong masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2027. Diharapkan estafet penyelenggaraan ini semakin memperkuat implementasi 10 program pokok PKK, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperluas sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kesebelasan Gapsis Sambas sukses memuncaki klasemen Grup A Piala Suratin U17 Kalimantan Barat usai mengalahkan Persipon Pontianak di Stadion Untan pada Rabu pagi.
9: Setelah tampil sebagai juara Grup A, kepastian itu diraih usai menaklukkan Persipon Pontianak dengan skor telak 5-1 di Stadion Untan Pontianak Rabu pagi. Kemenangan tersebut juga melengkapi catatan sempurna Gapsis di fase grup. Sebelumnya tim asal Sambas ini juga berhasil mengalahkan PS Kuburaya dan PS Kadau. Ketua PSSI Sambas Eko Supriyatino mengatakan seluruh pertandingan harus diberlakukan sebagai laga final. Karena itu tim dituntut tampil maksimal dan memburu kemenangan di setiap laga.
10: Alhamdulillah ya, memang kita mengharapkan ke pemain itu pertandingan adalah final. Namun pertandingan pagi hari ini kita memang ya sebenarnya kita menurunkan lapis kedua ya, tapi dominan juga pemain yang kartu kuning tidak kita mainkan, tapi kita ingin fokus di dalam.
1: Pagi itu laga selanjutnya ada evaluasi atau
10: akhir ya biasa lah kan, main bola pasti ada cedera dan lain sebagainya, tapi intinya pemain semua sudah siap lumpur dan kita ingin menatap laga lebih besar pada hari ini.
9: Eko menambahkan menghadapi fase gugur, tim pelatih akan menyiapkan komposisi pemain secara matang. Kondisi kebugaran setiap pemain akan menjadi pertimbangan utama agar tim dapat tampil optimal pada pertandingan krusial berikutnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Landak, Sambas, dan Bukayer. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat meningkatkan potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 259 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
4: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
3: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
4: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
3: Benar tuh, aku setuju.
4: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga nantinya ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan atau Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini di Sambas ada Eca. Selamat pagi Eca.
2: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya.
1: Baik, kalau kabar di Sambas bagaimana pagi hari ini Eca?
2: Kalau saat ini ya pantauan kita sedang mendung, lebih tadi juga subuh sempat hujan dengan intensitas sedang nih Andre dan teman-teman semua. Dan kalau saat ini juga masih dalam keadaan masih mendung dan mungkin ada kemungkinan juga ya masih hujan saat ini nih untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas terpantau juga cukup lengang ya, ada beberapa kendaraan saja yang lewat di Saingrambi ini Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas Eca dan semoga ini menular ke daerah lainnya untuk hujannya ya.
2: Amin.
1: Dan ya kalau di Pontianak sih kemarin sore atau malam gitu ya sempat diguyur hujan tapi tidak lama gitu ya. Intensitasnya juga ringan gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah lainnya Anda juga belum dapat informasi lainnya nih ya. Karena memang di sekitar jam 5 sore sampai jam 6 atau jam 6:30 itu terlihat langitnya mendung gitu ya, gelap sekali. Dan kalau untuk di Sintang seperti apa? Kita coba sapa dulu ya untuk di pagi hari ini bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
3: Selamat pagi Andre.
1: Iya baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya Dewi?
3: Mendung pagi ini, tadi pas mau pergi ke kantor juga kena gerimis sedikit ya. Dan kemarin juga alhamdulillah diguyur hujan. Yang saya ingat sih jam 5 pagi, kemudian agak besar mendekati jam 6 karena pas-pasan mau berangkat sekolah ya. Jadi itu lumayan deras hujannya dan cukup membuat harum tanah ya, tidak panas lagi. Ini juga masih agak mendung sih pagi ini, matahari belum menyapa. Jadi hangatnya cahaya matahari belum terasa gitu karena mendung.
1: Oke, baik. Terima kasih Dewi untuk gambaran dari Sintang di hari ini. Dan oh ya, di Pontianak kalau di pagi hari ini terpantau cerah berawan ya. Dan untuk aktivitas masyarakat sih kalau di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini cukup lengang ya. Tapi memang ada juga aktivitas masyarakat yang sudah mulai jalan pagi juga di pagi hari ini rekan-rekan. Nah kalau di Entikong seperti apa nih ya Faisal?
4: Iya rekan Andre dan juga rekan-rekan, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak masih berembun ya alhamdulillah. Dan juga masih berawan, dimana beberapa hari belakangan ya terhitung kurang lebih 2 hari atau 3 hari belakangan ini di wilayah perbatasan diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dibilang bervariatif dan juga cenderung ada beberapa titik yang sifatnya lokal juga rekan Andre. Namun alhamdulillah juga berkat hujan beberapa hari di wilayah perbatasan ini menghirup udara udah agak lebih mendingan. Dan untuk berkendara juga mata udah tidak terlalu perih lagi ya. Dan semoga tetap selalu menjaga kondusivitas dan menjaga udara tetap sehat bersama ya, menjadi tenang kita. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Andre, terpantau masih sangat lengang di wilayah perbatasan pada pagi hari ini Andre.
1: Oke baik, terima kasih Faisal untuk gambaran dari Entikong. Dan di pagi hari ini bersama dengan Cika yang ada di Sanggau ya, kita cari tahu seperti apa kondisi di Sanggau, apakah sempat diguyur hujan juga kemarin atau mungkin hari ini, seperti apa gambaran dari sana Cika?
5: Baik Andre, mendengar juga teman-teman, di pagi hari ini cuaca mendung karena tadi pagi juga sempat ada gerimis. Tapi semalam hujan dengan intensitas sangat lebat sekali di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Karena sudah 2 malam ya hujan ya, alhamdulillah di Sanggau sudah terasa lebih sedikit sejuk ya. Karena beberapa hari kemarin hampir 1 bulan lebih Sanggau tidak diguyur hujan ya, panas sekali cuacanya. Dan hari ini cuacanya sudah agak sedikit segar dan cuman semalam hujannya masih berbau asap gitu, Andre. Untuk lalu lintas aman lancar karena di kawasan Sabang Merah kayaknya mungkin karena mendung belum ada yang berolahraga nih pagi ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan semoga ini terus ya intensitas hujannya supaya bumi Kalimantan Barat ini tidak dipenuhi dengan asap gitu ya. Karena memang beberapa waktu belakangan asap menyelimuti Kalimantan Barat gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, semoga ini jadi hujan yang positif tentunya untuk kita semuanya ya nantinya di beberapa waktu yang akan datang juga. Ini semoga api cepat padam juga ya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan untuk gambarannya dari masing-masing daerah. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan ya di pagi hari ini ya. Nah, kalau dari Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Komisi 13 DPR RI yang perkuat implementasi Pancasila di Pontianak. Dan ya, informasi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, organisasi kemasyarakatan serta menghadirkan narasumber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yang mana ini yang digelar oleh atau digelar di Universitas Negeri PGRI Pontianak, di mana anggota Komisi 13 DPR RI Sibarani melalui forum dialog interaktif ini mengajak memahami penguatan ideologi bangsa, dan ini untuk tidak berhenti pada penguasaan teori tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di tengah atau di tengah tantangan era digital. Dan Sibarani juga menegaskan bahwa tantangan kebangsaan ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Dan oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak menyaring informasi, dan juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Dan sementara untuk Rektor Universitas PGRI Pontianak, Firdaus mengatakan bahwa masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu dia informasi yang dihadirkan dari Pontianak terkait dengan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak nih ya. Dan kita bergeser ke informasi lainnya di pagi hari ini ya. Dari Pontianak kita geser dulu ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan buaya yang terjerat di tambak warga Jawai. Ini telah dievakuasi. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, sebelumnya seekor buaya muara yang ukuran panjangnya itu sekitar 4,5 meter dan ini juga ukuran bisa dikatakan raksasa ya, telah dievakuasi oleh tim respon cepat Balai Pengelolaan Kelautan Balai PK Pontianak setelah sebelumnya terjerat jaring di tambak milik warga Desa Jeluair, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, penanganan satwa terlindungi tersebut dilakukan untuk merehabilitasi kondisinya yang melemah sekaligus menjaga keselamatan warga yang ada di sekitar. Nah, peristiwa ini bermula pada saat buaya raksasa tersebut itu tersangkut di jaring di area tambak milik warga setempat bernama Romi. Nah, mengetahui adanya reptil besar yang terperangkap dan berpotensi membahayakan, warga yang berada di lokasi juga segera bertindak secara bersama-sama untuk sebelumnya mengamankan situasi awal. Nah, guna mencegah kondisi fisik satwa semakin memburuk, juga warga di sana bergotong royong untuk memindahkan buaya muara ke area yang lebih terbuka. Nah, setelah posisi buaya di katakan aman, warga juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawai Selatan agar mendapatkan penanganan dan evakuasi dari pihak berwenang. Nah, dari laporan kepolisian diteruskan ke Balai PK Pontianak yang langsung juga menerjunkan tim respon cepat bersama dengan praktisi ahli untuk berada ke lokasi kejadian. Petugas gabungan tiba di lokasi pada malam harinya untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan hingga pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik buaya yang mulai memproses penurunan stamina ya. Dan seperti kita kutip pernyataan dari DRH Maulid Diosuhendro ya, yang juga mengkonfirmasi dari petugas kesehatan hewan Sea Life Indonesia bahwa buaya muara tersebut kini telah diamankan untuk menjalani proses perawatan dan rehabilitasi ya. Dan langkah ini diambil sebelum nantinya satwa liar tersebut dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya, aslinya yang jauh memang dari permukiman warga ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Eca untuk informasinya dari Sambas, dan juga ini mungkin masyarakat juga harus selalu waspada juga gitu ya terkait dengan satwa liar gitu ya. Dan ini untung bukan yang bilang ini ya, Ca ya. Kalau aku chat ada yang marah nggak gitu ya?
2: Enggak. Ini benar-benar buaya, karena di sana juga sering terlihat penampakan buaya. Jadi tetap hati-hati, terutama bagi masyarakat kita, terutama yang di daerah pesisir ataupun juga sekitaran sungai sana.
3: Kalau yang dibilang Andre itu buaya itu, bukan buaya.
2: Pak Aya.
1: Oke, baik.
3: Bukan buaya ya.
1: Oke, baik. Oke, kita lewatkan informasi itu. Sekali lagi terima kasih banyak Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi lainnya di pagi hari ini. Kita akan simak informasi terkait dengan BKPSDM Sanggau. Ini larang P3K merangkap pekerjaan lain. Nah, seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
5: Iya, betul sekali Andre, di mana Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Anselmus menegaskan aparatur yang ingin merangkap jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan. Karena ketentuan tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seorang menerima tugas atau jabatan tambahan. Ia menjelaskan aturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah mengatur secara jelas larangan merangkap pekerjaan. Larangan tersebut juga diberlakukan agar P3K dapat fokus menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Di aturan sudah jelas bahwa P3K tidak boleh merangkap pekerjaan, karena ketika seseorang menjalankan lebih dari satu pekerjaan, ada kemungkinan salah satu tugas akan terabaikan. Menurutnya, P3K direkrut sebagai tenaga profesional yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai bidangnya. Nah, oleh sebab itu, setiap P3K dituntut untuk memberikan kinerja terbaik pada tugas yang telah dibebankan kepadanya. Seperti yang disampaikan dan juga ditegaskan oleh Bupati Sanggau yang bersangkutan harus memilih, P3K juga harus fokus pada tugas utamanya sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan penugasannya. Lebih lanjut, Anselmus juga menerangkan penugasan tambahan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti pengisian sementara jabatan yang kosong melalui penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Namun hingga saat ini, ketentuan yang mengatur P3K untuk mengisi jabatan semacam itu belum tersedia, sehingga hal tersebut belum diperkenankan dan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku, Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke informasi lainnya, kita ke Entikong ya. Kita akan simak informasi terkait dengan narkoba di Kembayan. Tiga pelaku diamankan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Iya, rekan Andre. Kalau dari Entikong perbatasan, informasi yang pertama ini dari narkotika ya. Lebih tepatnya Polsek Kembayan berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam 4 bulan terakhir. Dari 3 kasus itu, 3 pelaku diproses hukum. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Sihaan merinci 3 kasus tersebut terjadi di bulan April, Juni, dan Juli. Dari 3 perkara itu, 3 pelaku yang diamankan yaitu berinisial D, AS, dan GHN. Hudson menyampaikan terungkapnya 3 kasus ini mengisyaratkan masih rawannya Kecamatan Kembayan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Dia pun meminta para orang tua agar lebih peduli terhadap pergaulan anak-anak mereka di luar rumah. Dan dia juga menambahkan Indonesia sedang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Generasi emas tersebut sulit dicapai bila generasi mudanya saat ini terjerat narkoba. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pekan Gawai Dayak Sintang 2026, Pesta Budaya yang menggugah selera dan menggerakkan ekonomi lokal. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
3: Iya, baik. Sekedar informasi juga buat Anda yang mau melancong ke Sintang. Nah, saatnya sekarang ini sampai 2 Agustus aja 2026 ya. Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 Di Rumah Betang Tampun Cuah Jerora 1 Sintang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membawa berkah bagi para pelaku usaha kuliner lokal. Sebagai agenda budaya tahunan, Pekan Gawe Dayak menjadi wadah pelestarian adat dan tradisi sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan ungkapan syukur atas hasil panen yang diisi dengan berbagai ritual adat, pertunjukan seni, serta beragam kegiatan budaya. Tahun ini dengan tema merawat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Antusiasme menyambut pelaksanaan Gawai Dayak juga dirasakan para pelaku usaha kuliner yang memanfaatkan momen tersebut. Salah satunya ada Kak Ros Gemoy yang membuka kedai makanan tradisional di kawasan Pekan Gawai Dayak itu. Ia juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak lebih dari sepekan sebelum acara resmi dibuka. Kak Ros mengatakan ia menyiapkan beragam menu khas Dayak, diantaranya asam pedas, labi-labi, tupai rica-rica serta berbagai hidangan tradisional lainnya. Selain itu ia juga menyediakan minuman buatan sendiri seperti es cendol, teh es jeruk dan tua. Ia berharap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini dipadati pengunjung sehingga para pedagang dapat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Antusiasme para pelaku usaha kuliner menunjukkan bahwa Pekan Gawai Dayak tidak hanya berperan dalam melestarikan adat dan budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui kehadiran berbagai kuliner khas daerah, para pedagang turut memperkenalkan kekayaan cita rasa Dayak sekaligus memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar ya. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan PDAM Sambas, pastikan pasokan air bersih Sambas tetap aman di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
1: Baik, untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang ya untuk di minggu-minggu ataupun dikatakan juga sudah memasuki musim kemarau ini, intensitas hujan juga cukup minim ya, walaupun ada beberapa hari ini hujan sudah terjadi ya di sebagian wilayah untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini, tapi ya Perumda Air Minum Tirta Muara Ulagan Kabupaten Sambas tetap memastikan baik itu ketersediaan dan juga pasokan air bersih bagi masyarakat itu tetap aman hingga terdistribusi lancar di tengah potensi ancaman intensitas curah hujan yang masih rendah yang untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, langkah antisipasi difokuskan pada sejumlah titik layanan itu mulai terdampak penurunan debit sumber air baku seperti di wilayah Kecamatan Tebas dan juga Kecamatan Pemangkat. Nah, untuk mencegah terjadinya krisis air bersih bagi para pelanggan warga setempat yang ada di sana, disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum RT Muara Ulagan Hidayat menyampaikan bahwa pihak teknis telah memetakan kawasan rawan hingga menyiapkan langkah mitigasi terukur agar operasional distribusi air kepada pelanggan dari masyarakat terutama tidak mengalami gangguan berarti selama periode cuaca panas berlangsung. Yang juga dikutip dari pontianakpost.com ya, di samping upaya teknis, Perumda Tirta Muara Ulagan ini juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terkhusus pengguna layanan air bersih di Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan dan mengkonsumsi air secara bijak demi menjaga keberlangsungan hingga kestabilan pasokan air bersama. Dan sebagai komitmen jangka panjang, pihak Perumda juga terus melakukan program peningkatan jaringan hingga juga perluasan cakupan jangkauan pelayanan air bersih ke depannya, juga makin banyak masyarakat diantaranya di berbagai pelosok Kabupaten Sambas bisa terjangkau fasilitas air minum yang layak, terutama di musim-musim seperti ini, Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan untuk di Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat ini menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Dan penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi selain provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana, yakni diantaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayung Utara, dan kemudian Melawi serta Sintang yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap maksud kami. Dan di sini bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kalbar, mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Dan untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG Supadio Pontianak ini untuk terus memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan berdasarkan data dari BMKG Supadio per tanggal 27 Juli 2026 terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di 12 kabupaten. Dan dari data ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, kemudian Ketapang 56 hotspot, dan Kayung Utara 53 hotspot. Nah, itu dia informasi dari Pontianak untuk di pagi hari ini, untuk informasi sorotan yang berikutnya. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau dorong percepatan penyerapan anggaran 2026. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
2: Baik, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu. Bupati Sanggau Yohanes Ontok juga menyampaikan proses pengadaan yang masih berjalan diharapkan segera rampung sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sebagian besar pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai dengan tahapan ataupun on the track. Namun, penyelesaian administrasi dan proses pengadaan juga harus dipercepat agar target pelaksanaan anggaran tetap tercapai. Ia juga menilai keterlambatan dalam proses pengadaan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan, terlebih kondisi anggaran daerah saat ini juga cukup terbatas, sehingga setiap program harus dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Ia berharap juga seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku, karena dengan penyerapan anggaran yang optimal, manfaat pembangunan diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan semua perusahaan luar wajib miliki kantor cabang di Sanggau. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
3: Iya, rekan Andre, pemerintah Kabupaten Sanggau mewajibkan seluruh perusahaan dari luar daerah memiliki kantor cabang di Sanggau. Kewajiban tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena, usai pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya. Keberadaan kantor cabang dikatakan Wakil Bupati Susana bertujuan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi tersebut tambahnya sangat perlu dilakukan terlebih ketika perusahaan menghadapi masalah dengan masyarakat. Andrea dan juga rekan-rekan, selain menjadi tempat komunikasi dan koordinasi, keberadaan kantor cabang juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Terkait keberadaan kantor cabang ini, imbuh Susana, pemerintah daerah masih menunggu regulasi untuk dijadikan acuan. Nah, Andre, itulah informasi yang kedua dari perbatasan Antikong ya. Bahwasanya semua perusahaan luar wajib memiliki kantor cabang di Sanggau ya. Dan apa ya, bukan cabang buaya ya Bang Andre.
1: Belum selesai ya bahas buaya.
0: Belum ya. Ya pastinya itu ya, wajib harus punya kantor ya, ya. Jadi biar tidak
3: mudah koordinasinya.
0: Betul. Dan juga ya biar tidak kena ghosting ya, ibarat katanya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung datengin tempatnya gitu ya.
1: Okay. Buaya nggak sih yang suka ghosting?
0: Balik lagi ke buaya nih ya. Oke, mungkin satu informasi terakhir dari Sintang ya. Kita akan simak juga ini terkait dengan kejar tenggat penghentian open dumping. DLH Sintang ini kebut penataan TPA Nenak. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada 31 Juli 2026, namun pihaknya sudah berkomitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur, serta sarana pendukung lainnya. Hal itu dikatakan Siti Musrika pada Selasa 29 Juli 2026. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar, dari total tersebut 2,1-nya telah terpakai atau sudah dimanfaatkan. Sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Peralihan menuju sistem kontrol landfill diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Andre dan teman-teman informasi terakhir dari Sintang.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Dewi untuk informasi dari Sintang sebagai informasi penutup ya. Dan sekaligus juga kita tutup ya pembahasan tentang buaya di pagi hari ini. Ya pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Oke. Terpandang buaya nih. Dan juga Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
3: Siap, rekan Andre, kami
0: selamu
3: manis ya.
0: Kami selamu manis ya. Oke, dan juga Dewi, yang terima kasih juga yang ada di Sintang ya.
4: Iya, terima kasih semuanya. Kami optimis.
0: Oke, okay. Okay, baik. Untuk pendengar kita juga, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Untuk kabar dari Kalbar, dan nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami harus akhiri untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, demikian pendengar, terima kasih sudah dengarkan RRI Sambas dalam kabar dari Kalbar. Bagi yang ketinggalan, para pendengar bisa langsung bergabung ya, ataupun melihat langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak di kabar dari Kalbar edisi Kamis 30 Juli 2026. Nah, para pendengar ya, jam 7 ya, jelang jam 7 ini kita akan beranjak ke Warta Berita Pagi Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas pastinya dengan ragam informasi lainnya ataupun juga dialog akan Anda ikuti di RRI Sambas. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM.
6: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.